0: Lagu tebak duri sayat lungga bahawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 ia kedibaya Chris Tingwom. Jadi pagi tu aku tiar tiga tu nang ya nak diri ya. Tentu ya kita dekat bungulai tiga ikut untang saya kuka madai-madai saya ku pagi tu lagi.
1: Hari tiga tu, hari empat.
0: Hari empat salah tadi. Hari panjang ingat tu.
1: Dah ingat orang pernah ingat siapa ngutua ke benda sarita. Dia tinggal kaban.
0: Aman, gagal posternya tinggal kaban. Gak gede, agibi, kemudian gede. Kelai lah, tahu tahu keringan ke diri. Eh, kau nanding, nanding ingat pergi lah apa ya aku kita.
2: Bukan kerja ke benda aku tinggal, bukan bukan.
0: Nah, laban dek kalau segi aku nemu nanda, ya nemu satu tunggu masuk pihak segi dek. Kerja bisi duty dek, nanda duty pas segi dek paling tunggu rupiah. Nanda pemagas pakai dek start hari tahun 2000 berapa semua itu kereta segi dek lama.
1: Ya, start 2000 kelala.
2: Kata nak bagai
0: dia
2: tiap pagi
0: dia nya
2: ada pukul 6 sikit mua dia nak mua orang buka
0: lah aku duty dia duty pagi gede be aku dia tu medak mua dia mua buka mua kunci UPS.
2: Aman kau kunci UPS
0: aman nanti UPS kita telengah oh dah masuk gibi nama klien
2: nak sana buyan ne bakal
0: sekedar
2: kabar kita ne
0: nah aku tu kepada keberani dah aga entang agi kita dalam dia okey pula keluarga ku semangat pia udah temu siapa bagi temu datai lawan pula temu magang masuk dalamnya kita ngaso aku takut semina nanti api padam pintu terbuka hanya baru aku takut.
1: Dia ya, muda gini duduk kau
2: dia. Aku duduk kau.
0: Aku men. Nanti api petang, dia temu dugau-dugau dia segi ukai dia temu aku segi ukai dia. Nyampau dia berani dia api petang.
2: Saya masuk dek sama.
0: Okey, jadi lagi lalu ke peringkat kita pagi itu lagi bingung apa yang men abah SSL semua salah laki kita sehari tahun. Jadi nanti ngelawan tu dua laki ngelawan Siko Indo. Jadi sehari tahun bekas kena pasti je boleh di Indo tu.
1: Yeah.
0: Nyo dua ngapil kang ngelawan aku Siko. Anak kalau
2: kaya sehari tahun.
0: Nah, anak kalau kasarong kabana kasih ke kaban nyo silu ilu tinggal ke diri itu.
2: Aku laki pak luar ya. Nak patut ngelak ke risiko.
0: Betul. Kita laki.
2: Kita ke inok pihak kan. Nak patut ngelak ke minumin.
1: Betul. Laban topik kita pagi tu ngamat kepada aku. Nak Gaby?
0: Jadi yang lansat dulu bahas dan topik kita ke pagi tu ke batang penyarut kita tiga tu lagi.
1: Jadi topik kita ke pagi tu ada tujuh ngah guys. Semua ke induk ngah lelaki tu. Lelaki nak tahu nak ngalah ke diri bak senentang pemakai ngagai orang induk tajak pun pahit ditelan batang rekuang. Dengar kita
2: induk pagi tu.
1: Ya, kuyen induk pagi tu.
0: Depan kami tu tadi
2: kontrol.
0: Kami laki tu tadi suah diajar orang rimiat deh. Kita laki mesti ke gentleman. Jadi nanti kita laki ke gentleman, utai kepatut prinsip kepatut dipegang laki ianya tadi ladies first. Nanti tadi nama aja utai yakin kita mesti lebih atau kenulu ke sidaya. Entah nanti baku amalan atau ke caranya itu bisa kena betul-betul kan kadang-kadang nanti disebut ke bekawal ngau lady first tu mayo laki tu tadi makai hati ketinggal nama nya mai ketinggal ke nyo kalau nitiah ke penekak selendo kalau bagi bahas tentang pemakai pemakai ya sebut
1: aku tok
0: pemakai pemakai ya
1: pemakai
0: ana ni rarai ke bukai apa ni rarai ke bukai mayo dari kalau terundak ngau nama utai kempang indo tang maya ba tentang laki milih tu lagi deh selalu ya nada bisi respon akhirnya nanti bakal dempu min dia dulu nanti bakal kita pilih ke keluar nanti mengenai budget tadi limited mau dia majlis limited nah selalu maya kita tu tadi pukit atau ke kucik kita tu penuh prinsip lah mana bisi nyau ngasuh kita tadi kau pernah berkusi ke city menu atau ke bakno city alay aja jadi siapa suah gi milih makai
1: aku nyawai ngaku terimpu ya induk sigi milih pemakai laban kami kindok tu kebenaran.

0: Milih hanti bersentang pemakainya lelaki tu selalu niti haja nama teka empat orang Indo.
1: Lagunya lain aku kalah sekali makai nyame ngau belasih Indo semua. Nah kalah orang makai roti pawan tengah hari. Roti pawannya mesti kau makai bread tengah hari. Semua aku nanti pakai aku. Segi pagi aja makai pagi tau kalau main saya nanti makai lapar. Negam ni nanti bakal impor dah hari lagi be.
2: Aku impor. Tentu aku milih pemakaian laki aku milih sikit penguat aku. Sikit caru pampai.
1: Sikit caru pampai ni. Ya, kemudian patut laki sudah dikurus ni namun sempat. Okey, jadi nyak tadi pemuka ya dah. Udah tu lagi baru kita bejakut tak betalat kita tu engkau silik kita sebenarnya. Arum kita berperenang dulu engkau lagu ke di by Wandi Ali ya ke pagi tu nuju balang laki ti benuang ulu inawai ngiro pagi ke pagi tu ambai payet daun pasar.

0: Terima kasih Abang Nagi Mening kami ba radio online club bagi RTM klik ti ulih di download kita ba telefon nang iranya tadi Android tau ke iOS. Asal telefon aja.
1: Ulih di TV pun ulih magatun. Nyamai dia tu ulih pada besar magi ambas screen. Dia tu dunia udah canggih ya.
0: Aman. Abang nak munyi ke aku digital ngop hidup baru kita tu nak ulih diselara ke kita ya gi.
1: Betul. Nama-nama aja ulih sambung di TV.
0: Aman. Entang tanya pan penyama-nyama ini pan adunya kita kemari tentu ke kita yang gigi enggak ngena untak kita yang ngerjau tai.
1: Betul. Nah,
0: setuju di gibi?
2: Iya,
0: setuju. Aku nemu di sini setuju di jarang makan aku. Ya aku rindu di kerja aku deh.
2: Nama, nanti aku mangkang pulai lagi. Terus aku di kerja di bukit.
0: Oke, okay, jadi ya bercerita bah lelaki nak tahu nak ngalah ke diri bah tentang pemakai ngagai orang Indo tajapan pahit ditelan batang rekuo. Oke, okay, siapa meninggal kita ikut rumah apa gitu?
1: Dia baca lo GB.
2: Siapa dulu antara tua dek mendulu?
0: Jamah dulu boleh aku jadi delivery.
2: Jadi ketua.
1: Aku gane Alice Jawan so pagi DJ Stone Min ngau GB wisik pagi tu ne.
0: Poster ni gagak tadi.
1: Tinggal kapan?
2: Ingat bilun.
1: Bisa dia mina nayan jo.
0: Ya ini bab belakang bangkunya ya. Oke.
1: Komen dari Alice Jawan jadi ku ya empat nama kedekat pangan direk ku ya dia tu food court mayuh macam pemakai di jual bergulai ku ya sebina maya kita nurun makai sikit bertanya mena mampak tua lagi pemilih nah mayu kadang-kadang kita boleh milih kedai ke bisik ke dekat semua kita. Salam hari empat ku ngai semua peninggal kaban serakup ngobala induk ku ya sampai ke semua gerai pagi tu harap kita nurun. Aram kita nurun ngampua ku ya pagi tu.
0: Jadi medium Elis Jawan tu salah mai ka. Datuk tu tadi ya salah mai ka. Laban munyi kaku tadi deh. Ya mai kita ngampua mai kita piaku. Uji tebal luar mai ngampua.
1: Minum dah tahu lagi.
2: Kami tiga atau ngempua dah
0: tahu. Tapi sudah nyaman juga mesti logik bawa food court kelebihan gede. Nanti kita patut dipetalat ke kita. Lebih banyak makai bawa food court. Lebih banyak mau food court. Nama ketika ni pemakai bisa megang dia. Kau makai utai guri yang bisa. Utai suap bisa.
1: Betul.
0: Utai ya ke ketika itu lawak kawak aku ngau dah
1: lah. Kawak dah jadi subi roti pawon bisa megang kue gagak dia megang. Nama terkenal dah gede.
0: Tang ba food court city je pengelemeknya maya de ke bisi uliah mere gagaknya ada maya ya kena dai deh kapan kita mesti ka bepanggai ba city mini maya kan bagi dua
2: ya aman
0: to me kadang jadi penanggul kelebih lagi ba maya kita ke bergantung senduaknya kapan kita mesti berkursi ke city mini maya ngicak ke jiman nya me dilema laki tu kadang-kadang deh kad ini tiah kenyawa deh ino nemu me kita pamoy dan perguat tentang pemakai tu ya nak ambil ba kedai dia aja ya. Salah hari ya orang itu cap gomei tahunnya baru agak dia dungkit ke.
1: Kalau ugonya tu nak dai kenya tapi bisi-bisi cara ya ke benda.
0: Kita ke benda ya. Kami kan ngasai tau ke ngasai bisi ya.
2: Oh.
0: Oh benda deh.
2: Hari pengalaman ke tuan lah.
0: Give me you kuat aku.
1: Nak aku nanti tu dempak keadaan kau deh. Asai ke makainya. Start keretanya. Aku kita nurun ke diri. Pedih ni.
0: Maya suntua deh. Alah ada start deh kereta. Minyak benda yang cari. Kira nanti benda subsidi. Jadi berapa liter dah kita tinggal.
1: Baik bekal tu kan.
2: Minyak lah tu.
0: Okey. Sama pagi menggagai peninggal kita. Ya Sulan si Patrick. Pagi tu peninggal kita. Ya Arya Kapit. Ya nanti ya aku ya. Nama utai ke pandu tanya meh dempak ya lalu pihak mega diberi ya ngagai laki ti di kesayau ti ke tamak kedai kopi segi nanya dulu ya kini ke makai mi oh leh ya gengge nuan kita tu nak nyamai kok ya nyamai meh kok aku nanti lebah maya ngamba nyawa nang segi nak boleh bantah semadi ke nak ngau ya nurun ngemi baru leh makai ke diri jadi ya bab pemakai sida indo tu sikit ngai Allah ya nyak ko ya nak semua tang mayuh ketok ketebal lagi ti bakanya amat nak kini Amat ya. Aku maya-maya amat ne.
1: Ya, itu tadi nyamai ba laki yang nyamai ku ena. Laban ia makainya ia nambah ke ngau pengrindu nya menyamai.
0: Bukan nama laki si tadi.
1: Kenya kini.
0: Bukan mada nyamainya ke Tegal yang ngau pengrindu. Kadang-kadang ka pada nyamai me laban anti na sebuat nyamai lagi di mada redaunya. Redau kita indo to ku mada amat mana. Redau to ya ukai beka api mau jalu imbor na lu padam punya nda ya. Nak ngebuk dembal kedai ayah agi mengebuk-ngebuk nya bakat bal kai ayo saya ke bal ke mengominya
1: ya bakal lampung pecah ha ne.
0: Okay men, siko lagi men, peringat kita.
1: Okay, Sulan Cia Patrick tu ne.
0: Hanya perlu baca aku tadi.
1: Udah tadi. Auto kita macam ngau Dominic untuk kak lelayan ke sahut ngau kaban kita tu ne. So pagi kau ya nama enti induk nyerok lebih lagi Maya keribat. Nang Maya belum mantep pakai kau ya. Nama orang laki nak nitih utai kau sida alun memberada umua. Nyak penemu hari aja kau ya Dominic untuk.
0: Entah nanti bakal nyeram ya ribat tu kira beri pengecualian punya. Laban induk ya ke nyerah tu. Laban ukai nyawa ya. Yang tadi nyawa utai ke dibaik ya. Pemain ya. Indah kita kami ke laki tu kadang deh. Maya induk ya ke benar ribat pun. Rampit lagi nyawa ke laki ya. Laki pun tak boleh nyerah. Nanti pula ke deh.
1: Nemu mak dan deh. Tak ada minit untuk tanya masa deh. By the way, single why? Ketika
0: deh. Ya. Nah, kami tu. Aku tu.
1: Ketika deh deh. By the way, nak wang deh.
0: Bisa pengalaman semua.
1: Subo,
0: medang orang kan, moga kita deh, laban priority amat kami laki tu deh, nama kebah lebuah maya kita induk keribat, laki pertama saya ugi kita, nama kebah, laban ya ke di baik kita, teh ke di dalam perutnya, ianya purih kami, nya, nama tu kembar, empat, kita kau makan gajah, beli gajah.
1: Kalau ugenya,
0: ramai,
1: umur muda orang anu nak kalah, kau muda induk nyerah ke gajah.
0: Ini nemu kalaban dia tu subah yang kau rena nyerah ke gajah dia tu laban TV dia nemu TV tu mayo tu nyelai ya ni ke salai rusak pantai kurang bablah TV bablah YouTube bablah sebuah dia ni nemu muda-muda animal planet muda orang nyelai gajah yo tengok kau makan daging gajah. Nah ini nemu linya sanggup meh muda kena muda nyari perikannya ketegal ke bini nyerah.
2: Dan
1: macam ni, tidak rusak dari ni nama. Jangan lihat hati, malah kabar mupis ke bukai kenyerah.
0: Ya, kenyerahnya sih minta. Okey, belak baru kita hebat. Aisyah saya semua salah lelaki ngol lagu hari. Ika sepul ke pagi itu. Cien ngali yang ngali.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat lah.

0: Yalah guru hari yalah risan pagi tu asik bari empat mayau. Siapa tulik ni bongga? Oh, kumak yang buah tu pak.
1: Aman. Selalu dengar je supa.
0: Nak aku nama kaya dia. Asik bari empat mayau. Ngau ora ketulik tu neh.
1: Angkanya stimbal kini tun.
0: Hanya kaja amat gaknya kaja bunyikan gak stimbal dan nanti dia ke. Dan dia sangkut kali gak asik balik ke tempat mayo ngau orang ketulik tenai ibu baik kita. Okey, selamat pagi ya pendengar kita Kristina Siu ke pagi tu. Jadi bak ya tenan dia belum mati sudah sebilik makai ya balu atau laban. Sigi pemilih terimpu mayang udah nama utai ke kak di empat entang lebuah maya di rumah nama utai ti di sumai anak sesekali mantah tang bayar buntuan ke laban laki ngau anak yang nak milih nyak sumaya nyak utai ke dempak laban ku sida mami is a great cook kok sida ya nanti anak nyebutnya nemu aku anak besi utai ke tunu wak tang nanti bakal abak ya ke nyebutnya jarang abak ya ke muji mana ada laki tu jarang selalu nak laki kita muji kita lebih baik kita nyumai
1: selalu ah
0: selalu
1: lawan nemu teh panduk dan pusing ke nyamai
0: nya terpaksa nya
1: kalau laki pun mesti tu tunduk ah meh
0: nya lain cerita ke aku tadi panjo mai aku dua dia aku ni tu dan kaku tadi kadang-kadang lakinya buat tau kan nama nya otak kada sumai ga nanti kan ngaso nyumai baru nah laki baru jadi mansa nya udik ke beli kutai beli kerengkanya baru hanya rika benda nya tek sumai nya mah kutai rempak ya nanti bakau ke kau au jadi yang gede deh hanya gibi nama tai ke komen balap ninga puisi pagi tu
2: kita mulai sama pagi dengan gaya Alice Gilang siko inok polis kita sebenarnya datang buat kedai nanya dulu dini no makai memang aku nyamut berketau kau ya nak pasat nak patut nuju kedai dengan kereta kau ya datang buat kedai makai bertanya agak ga nama utai kedepak nyak nyak nak ga kita inau ke kemilih utai ke dia ada arti ya ku ya udah nemu kak makai nanya kini ya ke
0: nah
2: tu ke ya tanya kedai kereta ku ya amat betul ke sawat Elise tu tadi
0: antah betul ke lawan kena kadang bisi ga kena kereta atau spinnya bisi food court nah cuba kau kena aku nak nama kedainya
1: bisi dia tu zaman dia tu bisi apa bisik gunya?
0: Nanti kalau sebis kereta kami tu orang biasa sebis kereta kami. Adi ni kau makanya, bah begini ahu dia. Ya kau mak begini aja, mak spiaknya. Entah nama nama kedai. Ya sebut nama begini. Lainnya sini lagi nama kebuah laki. Dulu nanya kita itu nama tempat kita. Kita nama nama kebuah ya. Kau nanya dulu dek. Nama dulu nama kebuah ya.
1: Lama rindu tu sih milih ya.
0: Oh kau iya kau milih ya. Ah ya kamai ni nama laba kan gira bajet laba kita indo tu kan ya singira bajet ka makai nya utak kata gam kita temu tegam lah kita kira 10 ringgit dak dulu nama tu udah bini nanti udah utai ke udah bini baru dengi okey aku ngambil ke kemar tak nanti bini tadi dah ngodok ke kemar aku ke benda jadi menyata ni kalau enggak utai ke mudanya aku bola kini nya dulu nama tu ke tempat kita kita dari mana dari pu dah propisa nanti kita lupa maya makai keluar kita nak nemu ketika babelan yang cara berhemah bakal lelaki. Banyak tu kejara.
1: Tiga ada jago hanya nanti. Nanti aku nama kampak aku kumpul mayar. Nyamai ni mau talat deh.
0: Tak lupa ada minta lelaki kita nak. Nanti lelaki pun siapa minta deh. Ujung-ujung bapak apa bapak nanti duit ngirum dulu.
1: Nanti minta jawab kerja. Bisa lagi komen tu nanti. Sylvester Victoria selamat pagi DJ kepada kerempuari Miri. Nih bersentang pemakai ya kami dua mem ya kau ya. Cukup pedes baru ni aku. Maya ditanya ke makai nama tau ke dini alai makai. Sawut yang muntang aja. Barang ya meh kau ya. Tang Maya kita sangkai ba alai barang kau ya. Barang kau aku.
0: Barang undo barang kau aku tadi.
1: Barang kau aku nyalu padah ke ya. Macam nak best jak ditu kau ya ga. Aku pelalu malek ke bukai. Lah baru dah temu lulu ngak sawut tua pun sikit salah. Nyak nyamai nitiah kekini tuju serta pemakai kedibai ya. Nyak nyamai dia tu nitiah keselera orang Indo aja.
0: Betul.
1: Lalu hujan menua sedak ada mirip gitu.
0: Ya, kurang SSL semua salah lagi. Ditanya lagi barang ya aja. Dan di barang kok kita lagi. Lalu macam celah lagi jarinya nama tu. Salah megang bangku salah, pinggai salah, custer salah, jaman salah. Mbah telah lah. Kita tukar makai ke kamu jaman orang.
1: Lama rindu ke cerewet lebih lagi senentang pembersih. Aman-aman. Nggak saya berterimpu antai baka aku. Apa bapa berkedainya berlama. Oh dia berlama. Nyungai nak. Sikit mantah aku. Sebuah saja aku. Eh barang aku ya.
0: Ya kemudian kesemek kemudian ayah barang tersebut kita kerja mau barang kuya barang kuya udah barang kuya lagi lalu kita ke salah baru ya kemudian barang kuya tadi. Okay, jadi semua pagi mengagai peningat kita hari batu kawah ke pagi tu tip benung celap ini tadi Mr. Jonikel Juan. Jadi abah ya siku segini tia 100% selera atau keserah nyawa orang Indo. Laman nanti bah teori ya deh. Nanti kita di teori itu tadi, ya kak, jimat lagi serta nak masau pemakai ngapa. Nanti nyemaknya nak habis di empat. Laman kedua, nanti asal ya kak makai-pemakai ke di tengok ke ya, nyamanya masa yang kediri ni buah maya uru. Bala sida inai waya, bala kedai dia ke ya. Pihak ke ya tadi, logik ke ya. Nanti di selera orang Indo, tadi akan berarti. Indo tu, ya nadai yang maya kemakai tu, ya kan uji.
1: Kak ngujib ya.
0: Majority budak Indo yang udah lagi. Nama tanya nih. Aku kan uji. Udah lagi. Nanya 2-3 tegam, 2-3 tegam.
1: Lekak
0: kan? Mbah kenyang kayak kau mainnya main. Tak malu kemana lapan dari pun gudanya. Jadi laki taunya si titip anak sekali ngode utai dulu sebedau sedak kino yang kau utai pakai cara. Lapan ujung nama nanti dia ngode nangkan ke sedak kumpul dia makai berdabal bayar berdabal. Entang nanti bakal kena angin kecun. Ya salah udah 2-3 tegam minum utai deh. Yang mana dari ngai alu empat kita nak siapa jimat dari pun jimat logiknya.
1: Alu jadi MBKS dan.
0: Laki MBKS, MDSA, tau kan nama-nama jadi BKU, nasib kait dengan laki magang.
1: Amatnya genap pengerugian tindok ke milih no makai tapi si orang nyari tukar sapu.
0: Betul. Tapi yang mega ya kira tahu chef memet duit tidak ke laki. Jadi gini siapa lagi komen ke berada benar-benar nerupong pun aku.
2: Ya, selamat pagi ya guys, Yan Well. Selamat pagi ya kita buat ke asai ku. Ndak gak sampai ke berkenyak sekali kira ke tekak masing-masing banyak ambil ke banding nanti induknya selera western ke lelaki selera jipun ngai nyadi ke lelakinya mejar nitih selera yang
0: tak jadi gak makai besara si kongki ada jipun si kongki kerennya lagi bertemu di itu baru kan jadi gak.
1: Ya boleh aturnya tuan
3: kena ini
1: anjong dulu sikok kau makai selera Jepun. Adanya nge baru nganjong sikok kau makai selera Cina.
0: Okey, kan jadi punya makan di mana?
1: Tidak tapau.
0: Nah, tu sama lapar. Dia laki dia sama lapar. Aku tu lapar mi. Kenapa pencari mana? Dia kau makan nama sama kau Jepun. Aku tu kau makan tamai kau lagi. Abu Sarah tu lagi dalam tu mau basem-bas. Kan jadi kenapa saya deh? Nanti berjalan kau petuai.
1: Nggak jadi tapau jauh meh cara ya nanti bukai
0: nah tapau jauh nyomel dia bilang besar dia lama bilang lapar alah mana dia utai terkontrol badunya atau ianya perut tengah malam kak yang bawa ke nidani yang mana tengah perut lapar nah betul gibi ini kong kere ya aku rindu gibi sih satu patuh sih nyukur sepi aku aku nanti aku jadi webi lah sih ini ambil kunci sekitar lagi. Okey, kita belak baru bawa dua trio pagi Y. Kita pagi tu semua salah laki ngolagu hari Benisa Ilen si Gadudu.

Kes culik atau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak perayis, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: 10 minit lagi jam kita dekat pukul 9 dah terkenyap dah dengan nyawa aku. Tumpung kenyap-kenyap je aku. Kame, aku tu lagi mai lawan buku lain kita ini. Kita cukup sensitif. Nah, kali temu kenyap-kenyap parah aku dah no laki kita. Okey, jadi apa jam yang kebunuh itu lagi natai ke tak maca komen bala peringat tentang kerja laki mesti ngalah menitiah ke penekak pemakai orang ini. Sama pagi gaya peringat kita hari ini sampai ke pagi itu lelaki nang yasi patut alah laban Indo bak tentang milih pemakai bayak yang makai berkedai tau ke makai barumah laban Indo ke nyumai empat aja ame namu tai ke di sumai orang Indo nanti berkedai lain cerita laban bisi pilihan tang Indo meh mesti dulu diberi parity namu tai ke dempak ya
1: tu betul setuju kanya
0: entar aku nak setuju siti laban yang mada laban Indo ke nyumai dunia ada tu aseku majority hari 10 itu ruang bilik 3-4 itu ruang bilik nyangkut laki ke nyumai nagi Indo nyumai sekedak ya.
2: Ya mak betul hanya.
0: Ah, ya mesti nyukung aku.
2: Rumah aku dia laki aku nyumai.
1: Ya, aku dah nyukung lah bapa rumah aku. Aku umpo berapa?
0: Uji dah diberkan loh. Kemudian siapa dia dimenang? Ya. Yeah. Nanti amai gak tiri tiri dia tu pengawal kebahagiaan pangan diri nyumai tu deh. Ya okey reti cari tinggal Indo ni mesti nyumai. Aku laki aku nak nyumai dah. Laban kadang-kadang aku ngasai kaku ada pengalaman gitu deh. Bisa mayang aku nanti berapa merata ke sumainya aku nyumai kiri ya.
1: Ya.
0: Nanti bakal aku nanti kita di rumah nak kemana rimpu nemu nyumai tangku gak saya ke rimpu paham mesti pada di rumah nak
1: nyumai kepada rimpu
0: nyumai aman mengaku deh buka aku periwak pamanya anu-anu utai sayur bukanya lama bakal di kempak kemari oh dia mendak aku dan nama utai si dia mendak sentap-sentap macam dia tetap aku kena aku nyumai deh nyumai ke diri
1: itu ke pengasai nyawa di rimpu
0: lama si dia bunyi kaku deh untuk orang ke mampu kaku tu nanti dia ke nemu nyumai ke diri
1: amin.
2: Promo dulu iklan dulu.
0: Nadeh orang, nadeh orang tanya muji kita, ingat muji dia.
1: Mana agaknya tuan sampai kenya ni nemu.
0: Bukan sampai kenapa? Bukan dia aja cerita kita enak kalau lanjut orang, anak kalau lanjut orang jauh. Nada aja
2: salah
0: yang agak. Okay, gini pak. Apa baca lo gini, kumir baca lo juga biar ada kita.
2: Okay, mulai semua pagi ni guys. Kau buat kira anak ketawa kakak dia tuan. Nyanyi nyanyi ku ya, bisa ninga nak siapa DJ Gebia aku ngau sebuah itu tarik suai ninggal kaku jadi ya pasal kita tempat mayang ngupi bak kedai wai sulu ku sikit nitiah ke menu pilih ke ku ya atau silap kelaki ke tu ngamai orang nak dua nyumai ku ya on aja sinong ati ku dan nanti bala anak ucuk nantunya baru mayuah bengkeh menu ku ya nanti dua tik
0: antai suai jangan main menu kan. Amai nanti kalau kita tu nyaw ngasih ke makin kita tu nyaw kiri longgar lagi umur.
1: Nggak
0: nyebut tu longgar longgar muka kita nak. Makin longgar we. Makin nanti main apa pemakai kak di empat kita re. Kita selalu ya. Karena kan nanti waktu aku siti menu le cukup.
1: Tua.
0: Siti dua minit dah cukup tang ngasai ke lagi moya ke benuang nyawa benuang kak mama tu pada. Paman ada bisi empat mini uba meja.
1: Nak kau tu. Bukan makainya ke?
0: Empat mini uba meja. Sigi pada hamna nemu nyumai orangnya. Dia ngasai aku tu bala kita ka variety bab makai deh. Dia tu meja longgar tu kita ka simple lagi dalam apa hidup kita. Lebih lagi bab pemakai bab semuanya. Semua teka muntang megang. Nanti tu ka mayu beklik ku.
1: Ya, ada tiga suap kenyang meh. Ya ku.
0: Ayo ada dua tiga aku. Aku mana ada tiga suap kenyang. Temu orang pula nanti ku jumpa dua tiga suap
1: kenyang. Amat tu ada dua tiga suap. Umah kenyang meh. Mak nak tu beleman lah.
0: Nyampe nyawa kita, entah nyawa aku tu nanti dua tiga pinggai nyumbah mereka aku. Nampi aja gini. Gini mesti nyukur tu. Okey, jadi kita dah kata apa kau juang SSL semua salah laki majoriti pada aku komen itu pada nang patut laki itu tadi ngalah ke penekak dari puka makai ketegal ke merik awak ngagai orang Indo. Tang aku bisa nyukong Mimian. Okay, nyukong kan menang Indo tu mesti menang dah laban munyi aku pamah di uleh nitiah kinunya secara otomatik kerpai kita itu tadi ya kat tebal ba mana tu kan ipia. Tu pamah di maja yang milih ya di milih resiko agi jipuan siko kita mai agi India. Nah jadinya ngasah kerpainya mipia.
1: Ya.
0: Ya kamat.
1: Ya begitu Indo mesti kak bisa kerpai ke dire.
2: Ya.
0: Nah Indo bisa kerpai ke dire. Ujung-ujung laki menurut top up.
2: Nanti ni makai bakal kedai jipuan punya kedainya Korea nya.
0: Okay boleh tanya lagi BBC experience. Paman ada tunggis tanggung lama dan mudah nungka. Okay jadi nak kita begulai pa SSL ungkup ya ke sekali itu pukul 9 tu lagi nah kita rekam mendiang ke berita hari kota media angsa puri Kuala Lumpur nya kami tiga nyurat kita dari studio. Bye bye
1: kengi kau nak makai.

0: Belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkokoh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi saja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar mahu rakyat menolak amalan politik toksik serta eksploitasi sentimen perkauman dan agama demi kepentingan kuasa politik. Perdana Menteri menegaskan kekurangan persefahaman budaya dan penularan politik identiti kini menjadi antara punca utama yang mencetuskan pergolakan dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyeru semua pihak supaya menolak pendekatan politik sedemikian bagi memastikan perbezaan yang wujud tidak berkembang menjadi jurang perpecahan yang kekal. Ekonomi jingga atau ekonomi kreatif di Malaysia dianggarkan menyumbang hampir 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, ekonomi jingga merangkumi pelbagai sektor berasaskan kreativiti termasuk penciptaan kandungan, perfilman, muzik, seni dan budaya serta buku pengaruh. Jelas beliau, perkembangan kandungan digital turut membuka peluang untuk kandungan dan harta intelek tempatan diekspor ke seluruh dunia.
1: Dia adalah sektor yang sangat berpotensi untuk menjana pendapatan, menjana ekonomi dan untuk diekspor. Tahun 2024 dan masuk 2025, ekonomi jingga, ekonomi kreatif dalam negara kita dianggarkan menyumbang hampir 6.8% KDNK.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan media arus perdana termasuk televisyen, radio dan akhbar perlu menyesuaikan kandungan dengan perubahan tabiat penonton yang semakin beralih kepada platform digital. Perubahan demografi penonton turut memberi kesan besar terhadap pendapatan pengiklanan media tradisional.
1: Untuk TV dengan radio, masalah yang paling besar, satu, perubahan demografi. Dua, perubahan pengiklanan. Kalau dulu, orang yang beli iklan, anggaran dia belanja dalam 4.5 bilion satu tahun. Semua keseluruhan untuk seluruh TV dan radio. Hari ini jumlah tu mungkin dah turun menjadi 2 bilion. Separuh. Sudah dah hilang 2.5 bilion.
0: Bagaimanapun, Datuk Sri Fahmi menjelaskan media arus perdana masih diperlukan bagi memastikan kandungan tempatan tidak bergantung sepenuhnya kepada platform asing. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memperluas pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA dalam Pilihan Raya Negeri PRM Melaka bulan depan. Pengerusinya, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, sistem berkenaan akan digunakan di semua saluran di setiap pusat mengundi.
2: Pada PRU 2 Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya DUN Melaka.
0: Sistem itu digunakan untuk merekod dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri, sekaligus mempercepat proses semakan dan rekod kehadiran, mengurangkan kesilapan penandaan manual serta meningkatkan kecekapan petugas dan proses pada hari mengundi. Dalam pada itu, Datuk Sri Ramlan mengumumkan hari pengundian bagi PRM Melaka ke-16 ditetapkan pada 14 November ini.
2: Tarikh keluar pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
0: 687,697 pemilih layak mengundi dengan 9,769 daripadanya anggota tentera serta pasangan dan 2,762 anggota polis. Tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom atau petanda pelakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru, usaha mengesan tanda awal perlu dipergiat.
3: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ni sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran taran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak? Komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, 3 orang terkorban manakala 36 lagi cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa Saudi, serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Abha dan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Mangsa yang maut terdiri daripada warga Mesir dan Algeria di Abha serta seorang warga Sudan di Riyadh. Kumpulan bersenjata Houthi dari Yaman didakwa bertanggungjawab. Kira-kira 125,000 penduduk dipindahkan selepas Sungai Gomti melimpah di beberapa kawasan Lucknow, India. Banjir menyebabkan ribuan rumah ditenggelami air, termasuk kira-kira 40,000 rumah di Faisal Lagani yang dikelilingi air sehingga 5 kaki. Pasukan Tindak Balas Bencana Negeri mengerahkan puluhan bot untuk memindahkan penduduk serta mengagihkan makanan dan ubat-ubatan. Banjir dipercayai berpunca daripada peningkatan aliran air susulan hujan lebat di kawasan hulu sungai. Amerika Syarikat menubuhkan satu pasukan petugas bagi membangunkan pendekatan untuk mengawal selia kecerdasan buatan AI. Setiausaha negara Marco Rubio berkata, pasukan itu diketuai pengarah perisikan Jay Clayton bagi menilai potensi manfaat dan risiko AI termasuk peranan kerajaan Amerika dan mengawal selianya. Menurut Rubio, Washington perlu memanfaatkan kelebihan AI demi kepentingan negara selain mengurangkan potensi keburukan teknologi berkenaan. Langkah itu susulan komitmen beberapa syarikat teknologi utama Amerika untuk memperkukuh pengawasan dalaman terhadap model AI mereka. Sukan. Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga ke ranking ke-133 dunia dalam kemas kini terbaru FIFA. Kedudukan itu diraih susulan prestasi positif pada Piala ASEAN FIFA baru-baru ini. Malaysia mencatat 3 kemenangan ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan dengan Indonesia. Dalam ranking Asia Tenggara, Thailand kekal pasukan terbaik di tangga ke-93 dunia, diikuti Vietnam ke-99 dan Indonesia 116.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Spektra 912, warnai harimu. Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang isu berkata yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, adalah ia berkata yang baik ataupun diam. Dan barang siapa percaya pada beriman pada Allah dan hari kiamat, maka dia akan menghormati tetangganya dan memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya? Imam Al-Jalil Abu Muhammad bin Abu Zaid mengatakan, berkata yang baik atau diam ini termasuk satu ya daripada empat kebaikan yang utama dalam Islam. Itu nombor satu ialah bercakap yang baik-baik atau diam. Yang keduanya ialah tinggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Benda lara lah. Yang ketiganya, menahan marah. Dan yang keempatnya, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang ini empat. Menurut Imam Syafi'i, bila mengulas tentang isu berkata yang baik-baik itu ataupun diam, ialah bila kita nak bercakap, kata Imam Syafi'i, fikir dulu. Ya, bila jelas apa yang kita cakap itu membawa kebaikan, maka cakaplah. Jika bicara kita

0: Itu bapa kata tu mudarat ataupun kita ragu-ragu, tak pasti jangan kongsi kan, atau ragu-ragu atau bau bahaya, diamlah, jangan cakap. Itu pesan Imam Asy-Syafi'i. Peribahasa Melayu pun dah selalu sebut ya, selalu kita didengarkan, telajak perahu boleh diundur walaupun tak ada reverse gear, ya boleh diundur ya, tetapi telajak cakap buruk padanya, badan binasa ya. Kata sarjana, jangan bercakap melainkan bila kita dapat memperbaiki keadaan senyap. Dah elok senyap. Dan kalau kita boleh cakap benda yang membawa manfaat, perbaiki senyap tu, boleh cakap. Tapi kalau dah elok senyap, tapi kita cakap benda yang merepek, nak gosip, ataupun kata-kata yang toksik, baik jauhkan. Gitu ya. Dan seorang ahli fikir bernama Plato, ni ramai orang tahu ni, orang Plato. Ni dia kata apa? Orang yang bijaksana bercakap bila nak ada sesuatu yang baik yang dia nak kongsi. Orang jahil ni bercakap sekadar untuk bercakap sesuatu. Dia nak buka mulut je. Aku bukan nak cakap apa pun saja, sebab sunyi-sunyi sangat macam malaikat lalu ni kata. Orang Melayu kita kata malaikat lalu. Sarjana juga berpesan ya, jangan menjawab bila sedang marah. Nampak? Bila marah jangan jawab, nanti kita akan menyesal dengan kata kita. Jangan berjanji semasa sangat gembira, takut-takut tak termampu untuk memenuhi janji. Tengah seronok, tengah gembira kita buat janji. Jangan buat keputusan bila dalam keadaan kesedihan, takut-takut kita akan melakukan perkara yang mudarat ataupun maksiat. Dan sebenarnya para pendengar yang Tuan Abah kasih, cara kita berkomunikasi dengan diri kita dan orang lain mempengaruhi kehidupan kita ya? Kata-kata yang kita lafazkan juga mencerminkan tentang personaliti dan hati kita. Sebab wajah itu cermin hati, kata-kata itu cermin budi. Jadi kalau orang yang berbudi bahasa, hatinya bersih, tidak mungkin dia cakap benda yang kotor atau benda yang boleh melukakan hati orang ataupun yang menyebabkan orang kecil hati, marah dan sebagainya. Ya, ingat, kata-kata adalah cerminan hati. Dan satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang ya, kita sering kadang-kadang terlupa bahawa kita kadang-kadang nak berbahasa. Ya, orang laki-laki kalau duduk 2-3 orang disenyap tu normal. Tapi kalau orang perempuan 2-3 orang duduk senyap selama lebih daripada 2-3 minit, itu tidak normal. Mereka memang tak boleh senyap. Tapi tak mengapa, boleh bercakap asalkan kata-kata kita itu membawa kebaikan bukan keburukan. Ingat pesan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, jangan kamu berkata sesuatu yang boleh membawa kepada keburukan ataupun benda-benda yang kita tidak pasti ataupun was-was. Moga-moga kita bermanfaat dan sentiasa berkata yang baik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

Hai, apa khabar semua? Kini tu kita tengah mendengar Spektra 912 Warnai Harimu. Dengarkan Sherman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Stay tune.

9.24 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Okey, janji temu kita hari itu. Amy kembali menemani anda semalam pun bersama hari itu teman-teman kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan khabar yang bagus daripada kita orang, sihat sejahtera. Ya. Mana yang si berapa sihatnya, si berapa kata orang tena, si nyaman nyawa kata kita, makan lombak lah ya, cara kita mengawatnya ikut peraturan ya yang ditetapkan, jangan melebihi dos. Bila makan ubat tu, ikut ajak arahan daripada doktor. Nak ingat-ingat pesan-pesan kita, utamanya mengenai kesihatan ya. Jaga diri, jaga semua ya. Okey, kita bertemu lagi dalam Spektra 912 Warna'i Harimu di Seri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Ya, untuk hari itu edisi Khamis 8 Oktober 2026, bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, seperti mana yang kita nyatakan, kami Mulia Mi Ahmad ataupun Amy akan bersama di udara selama 3 jam ya, untuk siaran tempatan. Baru ajak dihiburkan oleh bidu wanita negara kita yang ketiga ya, Datuk Sri Siti Nurhaliza, dengan lagunya yang berjudul Kesuma, sebuah lagu ciptaan oleh Aisyah Retno bersama dengan Radi. Liriknya ditulis sendiri oleh Aisyah Retno. Bayangkan, Aisyah Retno pun seorang penyanyi yang semakin mendapat tempat ya. Anak-anak muda pun suka dengannya lagu. Lagu yang popular, lagu Si Adil. Tak Adil. Okey, lagu yang membawa tuahnya lah. Okey. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang menceriakan, menggembirakan, menyeronokkan untuk hari itu, di samping kita berhibur, sambilnya kita kongsikan bersama informasi dari semasa ke semasa. InsyaAllah, selepas satu saja lagu pilihan kita dalam pertemuan ini, saya akan kongsikan berkenaan dengan info cuaca, ya, ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga di bahagian Betong, untuk perkongsian kita pada hari itu ya. Baik, untuk seterusnya ini dia Dayang Nurfaizah, bahagia.

lambat lirik dalam lagu yang berjudul Bahagia yang dinyanyikan oleh Dayang Nur Faiza. 9.31 minit pagi. Waktu tu kita bersiaran secara langsung di Sri Aman FM. Macam biasa di page Sri Aman FM ya. Jangan lupa like, share, follow page Sri Aman FM. Dan juga menerusi portal radio RTM secara online ya, radio online kita. Dan aplikasi RTM klik aja, mesti ada, muat turun, download aja. Sebabnya betul-betul percuma, saya dah bayarkan secara percuma. TikTok Live dan juga platform media sosial yang lain, di mana-mana aja kita yang yang kita tu dapat atau boleh didengar. Kita orang klik aja. Untuk siaran tempatan silama 3 jam aja untuk kita di Siaman, untuk di Semanggang. Okey. Dan perkongsian selanjutnya mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Baik, untuk cuaca pada sebelah pagi, khususnya untuk di sekitar bahagian Sri Aman, diramalkan tiada hujan, manakala di bahagian Betong pada sebelah paginya diramalkan hujan berlaku di beberapa tempat. Dan pada sebelah petang, kedua-dua bahagian dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat juga di kedua-dua bahagian. Dan untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Dan untuk keadaan angin, angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu perkongsian kita mengenai ramalan cuaca yang disediakan oleh pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ini untuk cawangan Kuching ya. Terima kasih kepada rakan kita di sana yang berkongsi maklumat terkini mengenai cuaca ya di setiap setiap daerah di seluruh Sarawak tu. Jadi kita nak kongsikan juga berkaitan dengan cuaca ini di keadaan cuaca di Semenanjung ya. Sebabnya melibatkan 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara ya pada tahap tidak sihat akibat jerebu ya setakat pukul 8 pagi tadi. Segamat mencatatkan bacaan tertinggi IPU 186 diikuti nilai 183 dan Seremban. Beberapa kawasan lain mencatatkan IPU tinggi iaitu Pasir Gudang 180, Keluang 179, Lakin 178 dan Johan Setia 178. Ya. Manakala Rompin 174, Cheras 173, Putrajaya pun sama 173 dan Bukit Rambai 172 turut merekodkan bacaan tinggi ya. Jadi IPU yang diklasifikasikan 0 sampai 50 adalah baik. 51 sampai 100 adalah sederhana, 101 sampai 200 sihat, 201 sampai 300 sangat tidak sihat, 301 ke atas adalah berbahaya ya. Informasi juga ya mengenai 38 kawasan catat IPU tidak sihat setakat 8 pagi tadi ya. Jadi kita dapatkan informasi ini daripada sumber yang sahih
ya. Di portal berita RTM. Baik, selanjutnya kita berhimpun lagi ya. Selamat pagi untuk semua. Secara langsung kita embak siaran Spektra 912 Wanai Harimu Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Timur.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Baik, seketika kelak kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 Pagi yang akan disiarkan dari Nasional FM, ya. Perkembangan semasa luar negara akan dikongsikan dalam Dunia 10 Pagi sebentar saja lagi. Dan kita akan bersua lagi jam yang kedua untuk siaran tempatan di Seri Aman FM, ya, untuk Spektra 9-12 Warnai Harimu. Baik, edisi Khamis 8 Oktober 2026, adik kakak, bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, berkaitan dengan Majlis Silam

dakwah dan hafazan ya Al-Quran jika antara bangsa tu. Jadi kita peserta dari wakil Malaysia ya, Ustazah Nur Syakura binti Haji Muhammad Musa, merupakan peserta yang ke-6 malam tu ya. Jadi jangan lupa sama-sama kita saksikan dan hayati bacaan yang akan diperdengarkan oleh beliau, dan sama-samalah kita berdoa serta memberikan sokongan kepada beliau. Mudah-mudahan beliau beroleh kejayaan ya, amin. Kita beri semangat ya, sama-sama kita nangga ya. Dan di sampingnya kita boleh juga apa kata orang tu, ilmu dan juga pahala kita sebenarnya. Nah, bila mendengar sidak pesta tu membaca Al-Quran, ayat suci Al-Quran ya. Okey, untuk peserta dari Malaysia, Ustazah Nur Syakura binti Haji Muhammad Musa akan memperdengarkan bacaan pada peserta yang ke-6 ya. Okey, jumpa lagi selepas tu. Banyak lagi yang nak dikongsikan sampai kita berhibur dan juga bersantai, di samping informasi yang akan kita kongsikan bersama.

0: warnai harimu.
1: Kini itu kita layan Sriaman FM.
0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sriaman FM.

0: Inspirasi
1: Berinformasi Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.

Okay, kembali lagi kita bersua dalam Spektra 912 Wan Ihari Mudi Sri Aman FM bertemankan Emia kita. Ini berkenaan dengan kemunsyak Bintang Piang Amir 2026 adik kakak dengan baik-baik sebab kemuncak tu yang akan berlangsung di Datar Putra Unimas Kota Samarahan ya. Jadi kita orang boleh langgang saksikan di TV2 RTM Klik dan juga dengarkan siaran radio di Sarawak FM pada hari Ahad tu 11 Oktober 2026 jam 9 malam. Jadi mungkin juga kita orang nak langgar ya. Nak langgar depan-depan persembahan para peserta, ada 6 peserta termasuk dari Sarawak, 5 daripada luar kawasan Sarawak. Jadi kita orang boleh hadir kerana masuk adalah percuma ya. Jadi orang kami adalah dijemput hadir terutamanya untuk kita oranglah sebagai penonton yang akan menyaksikan persembahan para peserta yang bertanding kelak untuk kemuncak Bintang Piang Amir 2026. Nak tahu juga siapa nama nak peserta yang mempersembahkan nyanyian masing-masing kelak. Jadi sidaknya terdiri daripada Muhammad Fakrul, Azhar Muhammad Zabandi atau Rol Azhar dari Zon Utara. Panjang nama sidaknya, tapi namanya yang cukup dikenali ya, dengan nama pendek Rol Azhar dari Zon Utara. Muhammad Mushawir Abdul Rani atau lebih dikenali sebagai Mus Ramli dari Zon Tengah ya. Dan kemudiannya Muhammad Hasnul Hasan ataupun Hasnul Hasan dari Zon Timur. Baik, berikutnya Muhammad Rizwan Muhammad Taib PR Waz dari Zon Selatan dan juga Jeffrey Zan Jamil ataupun Ijan Ramli dari Zon Sabah. Dan untuk kita bagi Zon Sarawak diwakili oleh Mahathir Zailani atau Mahazil ya. Jadi pertandingan kemuncak Bintang Piang Amir 2026 yang akan bakal berlangsung pada 11 Oktober tu di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas ya, yang akan menampilkan ke-6 peserta yang akan berkentap menerusi persembahan terbaik masing-masing ya. Jadi pertandingannya menjadi platform bagi mengangkat dan meneruskan legasi karya seniman agung negara Tan Sri P. Ramli menerusi bakat penyanyi generasi baharu ya. Jadi kesemuanya ada 6 ya, 5 daripada kawasan luar kawasan Sarawak ya. Jadi selamat berjuanglah untuk ke-6 peserta kita. Anda gaya Piang Amir tu setidaknya boleh mempersembahkan gaya nyanyian seperti Tan Sri Piang Amir, tapi si boleh tiru sebenarnya. Hanya seakan-akan seperti hanya kreativiti masing-masing oleh para peserta ya. Okey adik kakak, jangan lupa jemput hadir. Mungkin orang ada ke Kota Samarahan, datanglah saksikan secara live juga. Mesti sempat ke Kuching, kita orang boleh nanggar di saluran TV2 RTM ya. Menerusi RTM Klik dan dengar ajak dari Radio Sarawak FM jam 9 malam ya. Itu berkenaan dengan kemuncak Bintang Piang Amir 2026.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.
5: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Kita masih lagi bersama di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Terima kasih kepada semua yang setia memilih siaran kita petik hari itu bermula 9 pagi dan kita akan balik pada pukul 12.30 hari. Tinggal sehari je lagi. Gitu. Sebab masa yang kita nanti-nantikan sebenarnya untuk belanjawan 2027 ya. Demi rakyat, ekonomi yang lebih kukuh, masa depan Malaysia yang lebih berdaya saing ya. Jadi ikuti perkembangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Kewangan, menerusi 34 stesen radio RTM pada hari esok 9 Oktober 2026 ya, jam 3.30 petang. Jam 3.30 minit petang untuk sama-sama kita mengikuti pembentangan belanjawan 2027 tu. Yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kita dan Menteri Kewangan ya. Jadi dengarkan bersama menerusi 34 buah stesen radio RTM esok. Kita bagilah kita nak dengar ya macam ni perjalanannya kelak. Demi rakyat, ekonomi yang lebih kukuh lagi, yang lebih mampan lagi ya. Dan masa depan Malaysia yang lebih berdaya saing. Jadi kita kongsikanlah ya, maklumat ini supaya kita orang dapat dengar bersama-sama pada hari esok Jumaat 9 Oktober 2026 jam 3.30 petang ataupun 3.30 minit petang. Terima kasih semua. Baik, kita teruskan untuk pilihan lagu yang selanjutnya, Hazami dengan Rencana Jiwa.

0: Untuklah siaran kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Lagu

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur, bermula 6 hingga 10 Oktober 2026, pukul 10.15 minit pagi, hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Sumatera 912 warnai harimu waktu kenekto 10.47 minit pagi. Jadi terus kekal bersama RTM, teman setia anda. Ya, saya nak bacakan juga komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita hari itu. Okay, hi rakan-rakan Facebook, harap semuanya sihat walafiat ya, dan teruskan menghantar kiriman komen anda ke page Sri Aman FM ya. Okay. Kita mulakan rakan kita yang bernama Biah. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, selamat bertugas dan rakan pendengar yang dikasihi. Happy Konti, kata Biah. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Begitu juga untuk Dayang juga, selamat pagi katanya, selamat bertugas, salam ceria di pagi Khamis, terima kasih. Agnes Indarubin, selamat pagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM ya. Okey, semoga sihat walafiat selalu, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu tadi pagi hujan, gini tu panas katanya ya. Buat hiburan sendiri yang minta kita siarkan lagu nyanyi daripada Fauzah Latif sampai duduk ngopi katanya, semoga dipundahkan kelulusan, terima kasih. James Pengiran mengucapkan selamat pagi. Roy Kuang mendengar pada waktu tu selamat bertugas juga selalu katanya, kerja sambil dengar Spektra, terima kasih. Umang Lee pun ada. Terima kasih Umang. Ramli Lee, assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama pendengar setia Sri Aman FM, mantap katanya. Okey, Double NK baca, selamat pagi dan selamat bertugas, ceria-ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Dan lain sekali Mak Usu dari Sri Aman pun ada beri emoji love, terima kasih, kita terima emoji love kita Mak Usu. Mudah-mudahan pagi tu semuanya dalam keadaan apa, selamat dan urusan masing-masing lah ya, berjalan dengan lancar dan sempurna ya. Okey, ya, tiap antara komen dan juga ucapan di para rakan-rakan Facebook kita, terima kasih banyak-banyak atas perhatian anda semua yang menonton juga pagi tu secara langsung ya, di Facebook Sri Aman FM. Teruskan setiap hari untuk ruangan komen dan juga ucapan hanya di Sri Aman FM. Untuk edisi hari tu Khamis 8 Oktober 2026, bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Kini itu kita layan Seriaman FM.

0: Informasi terkini, dengarlah Spectra 9 hingga 12.30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jangan terlepas pandang.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
2: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
4: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

11 minit pagi, Spektra 912, Warnai Harimu untuk edisi Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita beralih untuk perkongsian yang seterusnya berkenaan dengan program jualan rahmah Madani ya di sekitar Sri Aman dan juga di bahagian Betong ya. Jadi kita nak kongsikan juga antara lokasi, tarikh dan juga masa untuk program berkenaan dan program itu merupakan bertujuan untuk membantu mengurangkan beban kos sara hidup melalui penawaran barangan keperluan pada harga mampu milik ya. Jadi kita membuat bersama daripada pihak kongsikan daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sarawak Cawangan Sri Aman ya. Jadi untuk lokasi yang seterusnya bagi Dun N29 Beting Marau pada esok dan juga lusa ya, hari Jumaat sampai Sabtu bertempat di Indai Minimart Pusat bermula 9 pagi hingga 3 petang dan tarikh yang sama juga di Dun N33 Angkelili berlokasikan Hau Trading masanya pada pukul 8 pagi sampai 3 petang. Dan untuk Dun N37 Bukit Saban akan diadakan di Indai Spauh bermula 1 tengah hari sampai 6 petang ya, juga tarikh yang sama ya, hari esok sampai hari Sabtu. Dan untuk Dun N36 Layar program tu yang akan dijalankan di Pasar Sebaneka Keluarga Betong ya, bermula 9 pagi sampai 3 petang juga tarikh yang sama ya, 2 hari diadakan ya, 9 sampai 10 Oktober 2026. Dan kemudiannya bagi Dun N39 Krian akan diadakan di Pasar Sebaneka Keluarga Sakatok jam 9 pagi sampai 3 petang ya, untuk esok dan juga hari Sabtu ya. Dan lokasi yang seterusnya untuk Dun N28 Lingga akan diadakan di Sin Yueh Tai Maludam pada hari Sabtu dan Ahad. Untuk hari Sabtu dan Ahad ya, 10 sampai 11 Oktober 2026. Jadinya akan bermula dari pukul 8 pagi sampai 5 petang ya. Untuk Dun N28 Lingga. Dan berikutnya bagi Dun N31 Bukit Bangunan program jualan rahmah Madani itu akan diadakan di Lacau Minimart pada hari Sabtu dan juga hari Ahad ya, 10 hingga 11 Oktober 2026 bermula 8.30 pagi sampai 3 petang. Dan lokasi yang terakhir akan diadakan di Dun N32 Semanggang untuk khas untuk Dun N32 Semanggang langsung di Aldi Supermarket Sri Aman pada 10 hingga 11 Oktober 2026 hari Sabtu sampai Ahad bermula dari pukul 9 pagi hingga 6 petang ya. Untuk antara tarikh masa yang telah ditetapkan, lokasi yang telah ditetapkan ya, untuk kita orang sama-sama hadir bagi memeriahkan program jualan rahmah Madani pada minggu tu di sekitar Sri Aman dan juga di bahagian Betong. Untuk makluman semua para penduduk ya, masyarakat setempat.

adanya program jualan ramah Madani Si Aman dan Betong tu. Okey, malam dengan apa yang kita kongsikan bersama dalam teman Spektra 912 Wana I Harimu di Sri Aman FM. Baik, kita teruskan untuk dengan lagu yang berikutnya. Ini persembahan daripada Shima, Kepangkuanmu, Sri Aman FM.

0: 5 MHz. Inspirasi dan informasi.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Azman, lagu kedua terakhir kita terasing daripada Iman Troy bersama dengan Naim Danau. Okey, hampir ke penghujung ruangan Spektra 912 mewarnai harimu di Seri Aman FM. Sebab tu kita akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan juga siaran dari YFMRTM Kuching, ya, siaran dalam bahasa Iban. InsyaAllah kita akan bersua lagi untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kita semua. Bersama kami orang di Seri Aman FM, inspirasi berinformasi. Okey, saya tinggalkan dulu dengan lagu tu, Cinta Di Akhir.

Selamat tengah hari. Dia tu kami nak buat ke berita tengah hari 8/10/2026. Sebengkah company antarabangsa ti tegap penuduk berperingkat dunia dia tu belum berarti ke peluang meranak ke pokok di Sarawak. Premier Dato Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke company yang megak ngembuan penuduk ke tinggi dalam rintai Forbes. Tajap pihak yang nak madah ke nama company-nya. Perkara tu ngayan ke potensi Sarawak jadi menua ke mana halai meranak ke puku udah majak diperhati ke menua-menua luar. Premier Mansud kerja ketu bak pengerami Malam Basa Tuai Pemezai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Dato Syarbini Suhaili tidakkah ngetu gawak kena 31/10 tu. Berbangnya premier madah ke hari baru plan kuyang penuju gas Sarawak Tanjung Embang di Asa Jaya dekat di Kemansang kenyadi hub gas tulenya mata orang meranak ke pokok dalam sektor kuasa ngau industri ke Bekawel. Pengawak di Kemansang ke hub gas di Tanjung Embangnya dan sebenggah rijalai tidak kena perintah ngambil peluang hari rijab gas ke di komisi menua tu. Ia madah ke gas dekatnya di sebengkih hari pun penatai kuasa terdekat balad lagi di perundian ke kelimpah hari kuasa hidro, solar ngau biomass. Dikenang ada ke kuasa tidak guna serta nyokong pemansang ekonomi Sarawak. Pemansang ekosistem gas megak disadang oleh muka peluang mata orang meranak ke pokok serta narit projek baru ke Sarawak. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kemari bisin terima penemuai basa dari Direktur Jeneral Agensi Penyaga Antarabenua AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain. Tu keterubah kalian nemuai meri basa ngagai Sekretari Perintah Sarawak Sekumbang teripadu kenyadi Direktur Jeneral AKPS kena 1.7 tahun siti tu kemari. Penemuan berbahasanya ditangkan ke Ngau, awam dur berandau ke perkara pengelikun ba antara menua hingga pengawal ngatur perkara imigresen kelimpari pengawal ngatur operasi ba pintu penama di Sarawak. Agih belanja RM150 juta ke diberi dari agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA dekat nyadi ke penyungkap pemansang infrastruktur ngau perengka guna dalam sita Kunci Negeri Opar. Kaban Kunci Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah kagia belanjanya dekat dikena ngemujur ke sekedar projek ke tau nguntung ke rakyat. Tuk nyengkaum jalai tumpuk pendiau, jalai kebun, payip air, parit ngau entali air serta perengka guna mensia mayuah. Ya, maksud ke jaktu bak licah khas pemansang Sita Kunci Negeri Opar di Lundu. Nyarakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung, lalu disalin Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Lagu baru hari Alex.
1: Hari seribu.
2: Halo, anda mindah ke Bukai. Aku Alex Wan. Hari jam 12.30 hari, ngagai 3 ngaleari. Kitai dekat begulai enggau geng 2B di WFM Miri.
0: Ya, terima kasih Alex, Alex Wan ke udah merinam balap nih kita ingat lagu baru hari ya, Merampau. Mai jam kita 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, Bi.
3: Iya, selamat tengah hari. Kira ke Merampau ke program CSJ ni, DJ Bana.
0: Atau ke Kelalu Gagati udah mulai ke Miri.
3: Iya, amat. Puji Tuhan, udah selamat datang Miri ni.
0: Iya, terima kasih. Lalu, biar moga nada yang ngasai ke Merampau, Bi.
3: Ngasainya nanti muji nanti mana Merampau lagi nyo gaga-gaga ti sida yo lagi dah.
0: Okey, Merampau laban sida yo
3: laban muji ko ibin sarinya bisi ayah-ayah saku gak pedak sida yo di

0: Ampun di Pendi Sadang dekat hujan bas kedat dua lalu angin utara barat laut di pelabak ke Bupupun ngau penteras pulang ngagai 20 km sejam ngujung ke kanan Tasik di Sarawak bergelombang 0.5 ngagai 1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat atau ke suhu di Bandar Raya Miri 23 nyentuh ngagai 34 dajah siasat. Saya nyadai bukannya ke gerah gaya hari ke diterima Rimet Malaysia Miri. Lalu bakal selama ke sari tu nadai mayang berubah program semina tu habis saya sikok aja temuan ini apa ya?
1: Ya betul.
0: Abang awak temuan minggu tu pukul 1 tengah hari nanti dekat bercurai ke selentang Pengarai Runding ya laban mayang hari tu kata nyokap berjurut ke tu nerima temuan hari upis Pengarai bercurai ke perkara berkawan dengan Pengarai Runding nah ya kata mamanya nama atau tusuk runding rakyat kita di Malaysia di atau nabi ya
1: betul laban kelebih lagi nanti di praktik ke topik kita di Miri serenya bisa disebut ke kes bankruptcy kenyak tadi hanya dikira ke berkawal meh bulan tu ne
0: ya atau nang sige bulan tu nang sige berkawal dengan Pengarai Runding atau nabi ya
1: betul
0: ok tang saja ya nang kita tusuk runding terus berperindang kami bawa WiFi Miri
1: ya
0: nang kan kata
2: Tami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku.

media sosial Ngau Ningaba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9. YFM

0: Ya, Tanah Berenyang ngau lagu Arisa. Arisa mai tuah ngagai band atau karaban Tanah Berenyang nabi ya. Kamu juga jadi juara SSJ ke-9. Agi nama tu agi
1: meruan
0: nama tu nyimpan mood SSJ ke-9 tapi ya.
1: Iya, senang patut juara agaknya. Laban kita pun baru dah ninga atau keperhati ke lagu hari sidak raban kemain lagu Arisa. Laban nanya live hari sidak di Betung tu tadi.
0: Hari Dewan Datuk Mas Stephen kalau ningkan di Betung.
1: Betung.
0: Ya. Lalu selamat tengah hari ngagai bala peningah kita ke dia di Betung ngau di Seratu Sri Aman ngau di Pelilih Menua bukain ni bih ke milih YFM Miri ke tengah hari tu bawa ngelah tengah hari.
1: Ya, jadi geng 2B cerita.
0: Geng 2B jadi berita ke terubah ke debat tu perhati kepala peningat tu bih ya.
1: Ya, jadi ke berita ke terubah tu inya berkawal ngau operasi FDS diketu di
0: sementara.
1: Sementara jadi servis lutut terbaik atau ke FDS di Serta Sarawak diketu ke sementara jadi berengkau 10 hari bulan 9 2006 nyentuh ke hari bulan ke dekat di Padah. Hanya di penguat ketuk ke servis tu dikena meri awak ngagai pansiak silik berindik hari penusah berbadi tindaban kenyawa tim FDS Miri kena 8 hari bulan 9 tu tadi. Hanya di penerang ti silik tau bertanya ngagai Dr. Nur Fatihah Oh Abdullah ketua Pampang pemansang pengerai ruang bilik Opis Pengerai Sarawak ngenak lumur 082-473-200 sambung tau ke sambung 256 hanya di Opis Pengerai Sarawak dekat Madah Penerang Tik Baru ngagi mensia mayuh anangkan ketuk ila.
0: Ya, jadinya berkawal ngau gerah operasi FDS atau ke sebis lutu pengerai ke di ketuk ke sementara. Jadi situ itu gerah berkawal ngau isu kampau Myanmar ya. Jadi pegawai perintah madani tiba-tiba ke Yamar Berhormat Dato Menteri Besar Dato Sri Anwar Ibrahim pengawal mutar ke isu kampau atau ke pelarian Myanmar terus dipejalai ke ngena cara diplomatik. Jadi hasil dari pengawal berunding antara Malaysia ngau Myanmar 1476 ikut kampau Myanmar dianjuang pulai berenggat ke terubah berenggat ke terubah ngau cara teratur berenggat-renggat serta ngau mentas berarti kesukut pengelikun dokumentation ngau pemenal siko-siko sida yampu. Jadi aturannya ngedegap ke pengawal ngatur isu mindah ke sida ngau cara ti lebih teratur serta berturut-turut. Jadinya info ke diterima dari UPS Menteri dalam menua. Jadi tua terus merina bala peningan ngau lagu ya ke boleh lemah dua SSJ ke 9 ada yang bintang mawat biar udah tu lagi tua macam pesan ke bisa diterima bawa YFM Miri
1: geng dobi
0: YFM Miri.

0: Ya tu berengkah macam pesan ke bisa diterima kita ke tengah itu berita pesan ke terubah bi.
1: Okey, jadi pesan ke cuba tu pesan ngetas ulit lalu lumbung tu datai ari injan anak rabut madah ke pengawak ngetas ulit lalu lumbung apa ya nyanyi rabut tau ke abut tau ke entawan anak munsang tau ke apai samban kena 10 hari bulan 10 dia hari 6 tu jam 9 pagi lalu malam di lumbung ba rumah manuk mancal sungai yung di kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kemebelayan di sekayuk sungai yung di rumah bondong sungai kapit, rumah Osman Mingan sungai kapit, rumah kilau sungai tunuh melinau pihak rumah Bajang, Sungai Entuluh Merirai, rumah Merapuah, Suau Balir, Sungai Paku Mujung, pihak di Sungai Suut, Sungai Belawai, Sungai Ibau, Sungai Melipis, Nanga Ramung, Sungai Gaat Balir, Ngau Nanga, Ngemah Adi Kenawit, serta semua akan pelayan kenalan di rintai ke dituk kengelalan yang rabut, tau ke abut, tau ke entawan, anak munsang, tau ke apai samban. Jadi, penerang ti, si lihat tau ke sebarang tanya tau telefon ngagai injan anak rabut berkosong 19-467-2270 tau ke awing anak rabut. Ianya anak yang bu berkosong 13-578-6140.
0: Lalu pesan kedua atau pesan rabat datari Ijen anak Brian. Madah ke apai sidayanya Brian anak Senuniang. Anak Senuyang, Brian anak Senuyang tau kapai Wan udah nadai kena 6-10-2026 lalu dekat di sungai barumah anak ya Baluron 20 hash nombor 24 Sibujaya ni yang dekat di sungai ya dekat di sungai 9-10-2026 lalu di Anjuang kena hari pagi hari Minggu 11-10-2026. Jadi pesan tu dituju ke kabang belayan ke ngelalan yang barumah budin nanga buya nanga danau nanga sama nanga meke bala bulo bala praran bala pelagus bala hari kucing bala hari miri nanga iran suang nanga lajan nanga ansawi nanga tadak nanga menyan nanga pasir nai ngau nuju semua ke bamlayan kena oleh dirintai ke ditu. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Ichin ngena lumur 016-3042-427 tahu ke ngagai apai Kiko 016-576-2976.
1: Iya, jadi pesan ke Siti itu pesan ngetas ulit datai hari Fidelis Givan ngari ke Bungki anak siang. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan sekayuk menua si Munjan, kucing pantu ngau bala kaban. Belayan sebarang alai dia kenala di rintai ke dito. Jadi pesan tu jadi pesan tu ke Siti tu pesan datai hari limang anak Dali tau ke Indai Buboy madah ke laki ya ianya apai Buboy tau ke King Sehong udah nadai kena hari tiga tu tadi ianya ke Mari lalu niang tu dekat dintu babala mayuh kena hari 6 10 hari bulan 10 2026 lalu dekat dikubur kena hari Minggu 11 hari bulan 10 2026 jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan kenglalan yang apai Boboy tau datai ngagai rumah Labi Munggu Empelam Dayu tengah di Pakan jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Ulus Kerang Kerun Patih Belawan, Udu Budu, Rumah Panau, Antrobo, Pemegat Rumah Giman, Kemedu, Rumah Gedit, Sungai Buloh, Rumah Sang, Jerai, Rumah Japar, Kemalia, tak ke ngau di Rumah Gasah, Kemalia. Hanya di penerang ti, si lihat tau terus gagai rumah niang tumpu, nyanya di Rumah Labi, Munggu Empalam, Dayu Tengah, di Pakan.
0: Ya, pesan ke Siti Toda Teri Cindy Anak Munan, mada ke pengawak Semiang 100 hari, ke Niang Indai Sidaya, Rinya Anak Asum, Rinya Anak Asum, kena 10/10/2026, hari 6, 7 lemai, baru rumah Sidaya, lot 7271, Desa Indah 1, Permai Jaya Tudan. Jadi pesan ngintu 100 hari itu dituju ke Bamblayan, baru rumah Tumi, Kumat, Tumi Kunam, Kampung Jungguk Mawang Serian, di Kapit Suang Ketiba Suang, Tua Rumah Sebum, Nangga Masa, Sibu Bintulu Miri, ngau semua ke Bamblayan, ke Jawah atau ke Semak, ke Nauleh Dirintai ke Dito Magang. Jadi penerang ke Silia, kita tahu WhatsApp ngagai anak, gaya anak niang yang sendi kena lumur 011-14061896 atau ke ngagai laki niang yang nyamunan 014-889913 atau ke ngagai Claudia 011-6986-1713. Jadi kita berperinan dulu lagi nampuan baru pesan kebuka itu ya. Ya.
2: Anong kuai tu karedo stesh kita? Terus kaninga awai FM Iba Miri kena marinang kita. Viviana ni Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: lagu dari Mary Camelia.
1: Iya.
0: Selatan Ukaim Putua. Iya. Lagu ke Depinta peninggal kita dari Sri Aman.
1: Ya. Harap ke Tepinang ne.
0: Ya, kadang-kadang Selatan tersik. Nah, ulempu kita. Tajapan udah di Langgar nabi ya.
1: Iya, betul. Oke, jadi nampu baru pesan ke bisi terima kami di YFM Kuci yang ngagai YFM Biri. Jadi itu pesan ke hari Fidelis Givan ngari ke Bungi anak siang. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Simunjan Kucing pantu ngau bala kemelayan di sebarang arai nol kena lah dirintai ke Dito. Jadi pesan tu madah ke pengetas ulit Bungki anak siang ianya sumbang anak ati tau ke atai dekat diadu tau ke diatur kena 10 di bulan 10 2006 jam 10 pagi di rumah Yampu di kampung Gayau Padua Ulu Gedung. Jadi bala ti Jawa atau datai tumu ngau-pengau ngetas ulit ni yang sumbang anak ati tau ke atai. Jadi penerang ti silit tak bertelepon ngagai Finn anak sumbang berkosong 19-966-5316 tau ke Christopher Boy anak sumbang di 0136128311.
0: Lalu pesan kita ke Siti itu dituju dengan bala kabang belayan di Taman Gamang di Bandar Seri Aman Senggelau Undup Sepatak Liau Empaga Nengesan Kedang Peruan Pakit Entawa Bayai Kalasin Munggu Demam Entebar Sungai Tanduk Paku Ngau Randau Kucing Betung Babangai Kibak Ngau Kanan Gayau Tekalung Sungai Pinggai Siga Nyakai Pantu Sebemban Pantu Munggu Mawang Punggu Selantik Sungai Mirah Pantau Aping Miri Sebuti Melugu Poai Engau Di Entulang Engau semua kebang belayan bukai ke Engau boleh dirintai ke ditu. Jadi pesan tu datai dari Natalie John Franks Udin anak Tan tau ke bini bini Dara Pia anak Lutang. Jadi kabar belayan orang ke nada itu hanya John's Friends Udin anak Tan lalu nadai kena 7/10/2026 hari 3 dekat di sungai malam tu 8/10/2026 lalu dekat di Anjung bah penam Inglikan Sutung 9/10/2026 jadi pengawak tu dekat diatur atau ke kabar belayan ke ditujung tadi dipinta data yang agai rumah Sidaya Baluro 5 Taman Gamang Jalai Brayun Sri Aman. Jadi nyak pesan ke bisik di terima kita ke tengah hari tu.
1: Ya, jadi pesan ke sisi tu pesan ngetas ulit mega data dari Emilia Lin anak Sidi atau ke Amy dekat madah ke pengawak atas ulit ni yang apa ya ke udah nadai kena 30/9/2006 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan di Siol Kandis Kucing, Liuk Batang Air, Pemgak Ensurai, Batang Air, Rumah Dabai, Marudi, Sungai Arang, Jalai Marudi, Tuai Rumah Intai, Anak Kilau, San Ugul Atas, Sri Aman, Tuai Rumah Chow, Anak Sambau, San Ugul Asal, Sri Aman, San Munggur, Sri Aman, Kelasian Sri Aman, Entawa Sri Aman, Engkerumpuk Sri Aman, Pemegak Guntung, Batu Lintang Sri Aman, Sungai Keruah Engkelili, Pemegak Tuai Rumah Abil, Tinting Lalang Lubuk Antu, Pemegak Nyemungan Lubuk Antu, Pemegak Tuai Rumah Juliana Anak Tarang, Sungai Mulia Suainia, Temegung Boniface Anabada, Sungai Ensenga Batu Nia, Tuai Rumah Johnson Seloi, Tuai Rumah Antau Seloi, Tuai Rumah Awing Semuru, Tuai Rumah Usan Rumah Malai Suai Sebatu, Tuai Rumah Mawan Sungguh Lambir, Tuai Rumah Henry Iluan Senunuh Ulu Paku, Tuai Rumah Umbat Ambuk Serudit A, Tuai Rumah Resli Ujie Serudit B, Tuai Rumah Entinggi Lubau Asal, Tuai Rumah Gindu Anak Malang Lubau Baru, Pemega Kemembayan di Batang Paku Ngau Batang Anyut, Ngau di Seruai Sepauh Ngau Batang Mulia Ngau Batang Suai. Lalu Kabupaten Melayan hari Miri Bintulu Lusibu, Kuching, Brunei, Limbang, Labuan, Kota Kinabalu serta Kebukai ke Ngelala. Ini yang tu tadi ya. Jadi yang tu dekat diatur di rumah niang pun nyanya di CD anak Ali. Nyanya niang CD anak Ali di lorong 4 Jalai Bakam lot 5098 Interhill Park di Miri. Jadi penerang ti silia sentang penusah tu tau terus telefon ngagai Amy berkusung 14 394 6057 tau ke Jerry CD tau ke Boy berkusung 11 193 7694.
0: Okey, jadi pesan ke Siti itu, pesan itu datang dari sumbangan yang bilang atau ke Pai Mit, mana ke pengawak ngeta sulit ni yang indaya, ni yang jampo anak ngipa. Kena 17 hari bulan 10 hanya hari 6 pukul 8 pagi, nguan ulit kena malam 16 hari bulan 10 2026 hari 5. Jadi pesan itu ditujung semua kabang Melayan di rantau Lugai, nangga Lakah, nangga Jagau, nang niro skim gempur nang ngungun Sungai Gemah Kenawit di Miri Bintulu Sibu Kenawit ngau ke di Bukai ke ngelalani yang jampo aneng ipa. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah po aneng unjuang, rumah po aneng unjuang ba skim gempur nang ngungun Sungai Gemah Kenawit ngau ngeta sulit ni yang jampo aneng ipa kena 17 hari bulan 10 pukul 8 pagi lalu nguan ulit 16 hari bulan 10 2026. Penerang kasilia kita tahu telefon ngagai Sima anak bilang ngena lumur 013-556-6429.
1: Ya, jadi pesan ke Siti itu datang dari Agustin anak Luna tok anak niang dekat madah ke pengawak ngetas ulit indaya. Ianya Roslin Lona anak Musa atau ke Indai Boy. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur ianya kena 9 hari bulan 10 ianya pergila untuk pengawak nguan ulit. Lalu muai ulit dekat diatur, dekat diatur kena jalai sembiang kena 10 hari bulan 10 2026 jam 8 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur di lot 5657 di Lambir Jalai Miri ke Bintulu di Bekenu. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Nakat Bukit Song Pemegat di Liam Entulang Biar Malang Nat Seputik Buak Sebindang Bidik Mamut Bakas Lambir Miri Bintulu ngau di Sibu. Lalu Pemegat dituju ngagai kemelayan di Miri Bintulu Sibu, Kuching, Brunei serta ke Ngelala niang Roslin Lona anak Musa. Jadi penerang ti silia tau bertelepon ngagai Agustin Lona inya anak niang po di 014-601-6926.
0: Ya, jadi sebelum tu nampak pesan ke ujung kage-age mengga awak kita itu lagu dari PB Chloe Dimpun Wan Siko YFM
1: Yang Nobi
0: Sekolah Sejalai.
2: Hai, aku Phoebe Chloe, kelipah radio payuh cara kena 23 ke YFM, channel Astro 871, My TV 710, live Facebook, TikTok, podcast, RTL Click serta payuh agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

0: Ya, PB Chloe, Dempu Nuan Siko. Lagu ke Boleh Lemu Tiga, Maya SSJ tadi. Siti ada lagu ke Dikrino ke Kaban ke atau apa ya?
1: Ya, sepak
0: Mr. Jemaat, sanggup ya terbaik datai ke betung ketega ke Rino ke
1: lagu. Rino dengan lagunya.
0: Okey, tu nampak baru pesan tu ke tengah itu apa ya?
1: Ya, okey, jadi itu pesan ke baru diterima kami di YFM Miris hari itu. Nyanya pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datang dari Jisil anak Buma, madah ke ngetas ulit niang inaya nyenya tira anak Ensudin. Inya tira anak Ensudin tau ke bini Buma anak pengiran. Jadi pengau ngetas ulit tu dekat diatur kena 10 hari bulan 10 inya hari 6 tu jam 10 pagi di rumah Mary Tuba Kampung Munggu Demam Batu Lintang Unuk. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan Sekayuk Batang Undut pemegak di Kucing Kelau Nyelam Selupung Melugu Lubuk Antu ngam kampung belayan kena arah dirintai ke Dituk Kelung Lala niang tira anak Ensudin. Jadi penerang ti silia tau terus pergi gak ke Jizil anak Buma atau ke terus ngagai rumah niang empu ianya di rumah yang empu nyanyi kampung Munggu Demam Batu Lintang di Undup.
0: Lalu pesan ke Siti itu pesan ngetas ulit serta nyuak ke Antabalu ni yang alus anak Rabau nguan ulit 10 hari bulan 10 2026. Lalu ulit dekat di ketas tumbuh pagi 11 hari bulan 10 2026. Lalu nyuak ke Antabalu sepengudah pengawak ngetah sulit. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah Niampu, bak rumah Sopina anak Wat. Dulu subahnya rumah Sari anak Jimbau di Tanjung Latap Sibu. Jadi pesan tu dituju ke semua kebang belayan, ke ngelala Niang Alus anak Labau, bak rumah, bak Sungai Asan, Nanga Salim, Lipus, Kenawin, Pasar Sibu, Kenawin, Serikai, Bintangor, Kucing, Ngau Bintulu, Ngau semua kebang belayan bukai ke nak boleh dirintai kereta. Jadi penerang kasih lihat tau telefon ngagai link nak lumur 011-3634-6113 atau ke ngagai miang 017-809-7635.
1: Ia ya, jadi pesan ke penudi itu ia pesan ngetas ulit megak. Datai ari ding anak lamau madah ke pengawak ngetas ulit. Apa ia nyanyak lamau anak jua tau ke apai ding. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 9 hari bulan 10 ia malam hari 5. Jadi pengawak tu ia pengawak nguan ulit. Lalu ketas ulit kena 10 hari bulan 10 jam 9 pagi di lot 27C rumah Luat Gendurung Belajau Jaya Bukit Guram di Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung belayan di rumah Jos Sungai Mujung, Sekayu Ai Mujung, Sekayu Ai Gaat, Sekayu Ai Bali, Ai Paku, Ai Jam Majau, Sekayu Ai Melinau, Sekayu Ai Tunu. Pemegak di Kapit Kenawit Ngau Miri serta kapal melayan kebukai ke ngelalan yang lamau anak jua kenalah dirintai ke Dito. Jadi penerang ti silia tau bertelipun ngagai ding anak lamau yangnya anak niang po berkusung 14583-2408 tau ke Emberil Sebi anak lamau yangnya anak niang bu berkusung 10233-9798.
0: Ya, jadi ya sebenarnya tua nyingkan ngagai tau kemai bala peningan ingat ke program temuai minggu tu begulai ngau siko pemasai ke gawak bau pis pengerai di Miri kawa ngau pengerai rundiang tapi ya kita dulu berperindang hinjau Datuk Zamri Amira lagu lama kena jaya tu bahnuan nangkan ke pesan tu.
2: Dia ada tu bos. Nyok lu kelut lepas bilun. Pelaba aku mudul dagang aku dah.
3: Rumah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh, nyampau eh insur dan spek aku.
2: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
3: Ni, eh, ini buat itu lah. Lu kan ngawur bilun dia nak. bertemu baru ila ila belanja ada kah?
2: Nai, kaki ni dia deh.
3: Ingat ke KL ke nak bisa projek besar tu dia.
4: Saya mana, barang mana, dan semina nuan aja tinemu, rugi bahannya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara di pemadu ngasi kena ngermai ke dagangan. Ukai semina radio, kami bisik lima platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk kelsey. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karam. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: Ya, temu hai minggu tau bahwa FM Iris, selamat tengah hari, selamat merarau, sekali lagi ngai balap ninga. Ha, tapi pasang agak semua balas sida ya ke benar-benar yang ke FM Iris itu nama ya?
1: Iya, betul. Semampai menyang ke Hanging Dobi, nanti ngari impan, jam 12 ngai pukul 3 ngali hari.
0: Ya, di studio, hari teh ke ya, semuanya kita tadi ya, stiko pemesai, rupes pengerai di miripan, udah betul nggak mau anggap tua di tau.
1: Iya.
0: Ngelalu ke penatai, Mr. John, anak Sudin. Ha, selamat tengah hari tuan, nama berita.
2: Selamat tengah hari
0: DJ. Mana berita? Oh, nego itu empat di on ternyata. Nama Mr. John. Sekali lagi ya. Selamat tengah hari tuan. Nama berita.
2: Selamat tengah hari DJ. Mana berita?
1: Bertemu baru kita ni.
0: Iya, bertemu baru. Ingat ni maya bulan berapa kita bulan semua?
1: Bulan lepas.
0: Minggu tu nyaw berturut topik berkawan ngau pengerai rundi yang terang. Nang bulan tu nasi ge bulan. Pengerai rundiang kita
2: bulan pengerai rundiang bulan tu.
0: Iya, ngarap ke tajak pihak, ngarap ke semua bala peninga nak semampai gerai hari tubuh ngau rundiang mana Mr. John ya. Jadi gue ngagai topik kita ke tengah hari tu bekau ngau pengerai rundiang. Nama reti pengerai rundiang tau ke mental health Mr. John.
2: Ya, semua bala peninga. Jadi ini tiap ke polisi kesihatan mental Malaysia, madah ke pengerai rundi yang tahu ke lebih lagi dikumbai ngau kesihatan mental yang bersangkut paut ngau landi batiap ikut kita gerempuang serta bak kandang dur ngambil ke uliah berinteraksi kena negi ke pengerai tubuh serta guna optima ianya ngena kebolehan kognitif atau ke intelek serta efektif atau ke emosi serta kawal dalam julu diri empu serta ngau orang bukai. Jadi secara am setiap ikut kita itu ngembuan pengerai rundiang ianya orang ti keterubah senang kau diri empu, ke kedua senang berkawal ngau orang bukai serta ke ketiga ianya ulih napi penguji dalam penghidup.
0: Dengan nabi senang ngau diri empu ke artinya saya ke diri empu.
1: Saya ke diri mesti laban nanti kita nak saya ke diri empu. Kita pun nyo ke ni korang laban diri empu tu ke mai kita diri empu gawak deh.
0: Semampai lantang senang hati.
1: Senang hati. Jadi kira ke so tanya ke cuba tu nye tuan. Jadi kalau ke kita ingat saya ke tusuk rundian tak ke jakuk ribai tu stres korang nyebab nu gawak. Jadi nama utai ke suah ngasuh kita tusuk rundian tu tadi.
2: Jadi stresnya siti pengasai ti ngemuan ditapi oleh semua orang. Lebih lagi lebuah maya kita bekerja. Tekanan atau ke stres uliah nyadi maya kita bisik kerja kemayu atau ke deadline ke semua peminta hari ketuai, penanggul, ngauraban, sekerja. Atau ke ndak tahu ndak ngerja mayu pengawak dalam tipuah kesempit. Jadi stres dalam kadar kebiasanya normal. Tang ti stresnya lama-lama lalu ndak diurus ngau mana ya oleh meri kesan ngagai pengasai ngagai rundiang kita pengerai tubuh ngau prestasi kerja kita.
0: Lalu tanda-tanda tusuk rundiang tau ke stres tu Mr. John maya kita stres nama nak tanda-tanda ke selalu nyadi ba siko-siko kita itu bekeni ko.
2: Ya. Jadi singkang ke terubah dalam ngatur stresnya meh kita ngelala tanda-tanda stres. Jadi antara tanda ianya bakal mudah ringat, mudah berubah, mudah penat, kurang semangat, tusah tinduk serta tusah fokus ngagai kerja. Sekadar orang mega tau ngasai pedis pala, tubuh asai penyampau ti tegap, tau ke ngasai ndak nyamai bat tubuh. Lebuh kita boleh ngelala tanda-tanda tau. Kita boleh ngambil langkah tumu sebedar stresnya makin berat.
0: Bisa ngasih ke tanah-tanahnya Nabi?
1: Aku? Ti, kita itu gawak nadai nak stres nih tuan. Ti nak stres tadi. Nak kena mungkai ya kira-kira ke lantang punya gawak. Okey, jadi stres tu ya nak okey yang benar dua kena tu tadi tuan ya. Anak semestinya kita yang kerja penguat siti nyalu stres sehari-harian nadai ngai nyadi kan yang berkenyak nih. Okey, jadi tu saya tanya ke siti tu. Jadi fokus ngagai perkara ke uliah di tagang tu tadi. Jadi lebih bisi penanggul benar gawak kita fokus ngagai utai ke nak uliah di tagang atau ke kita fokus ngagai utai ke uliah di gagak kita itu tadi tuan.
2: Jadi dalam penghidup ngau pengerja kita bisi utai ke uliah ditagang, lalu bisi mega utai ke nda uliah ditagang kita. Kita nda uliah nagang peneka, rundi yang tau ka pengasai orang bukai. Tang kita uliah nagang, bekeni kita respon ngagai penanggol siti-siti. Nya alai lebuah kita betapi ngau penanggol bertempat kerja, tanya diri empu, nama utai ke uliah di kerja aku dia tu. Lebuah kita fokus ngagai utai ke uliah dikawal, ya jauh tak boleh ditagang, ya boleh nulung orang ke asai kelalu di beban ke stresnya tadi.
0: Oh. Lalu lebih maya kita kerja atau ke gawat atau kata kita patut ngerja semua utainya serentak atau keseretai atau ke kita nusun pengawanya ni tiah ni ke patut digagak dulu atau Mr. John ni mungkin ni ke ba penemuan tu.
2: Ya. Lebih kerjanya jadi mayu, kita tahu ngasai semua kerja mesti tembu, dalam tempoh masa kesama tu tahu nambah ke stres kita nya alai uji tulis semua kerja lalu tusun nitih ke ni ke pemandu berguna kerja ke pemandu berguna mesti digagak dulu patut tip jalai ke terubah nanti uliah anda ngerja kelalu mayuh pengawak dalam tempoh kesama lebannya uliah ngasuh kita tidak fokus hari judul ke mana kerja dekatnya di lebih bertusun lagi lalu lebih mudah lagi dikerja ke kita.
0: Oh, lalu sitek kita mesti jantes sama pengawasnya pada tembo. Nyo maya kita mulai dari ke rumah bos nyo mas maja enggak nagih maya dari rumah. Kene ko cara kita kan nyilatnya dah mesti jontok kan nyeliah ko tanya. Yeah. Cara kita madah ke laban bos to nang prio asik kita kan apa yang mesti jona. Bayar ke kita gawa bopis perintah atau ke company luar. Bekenih ko dah mesti jon.
2: Jadi lebih kita ngasai ke penusah nanti yang untuk kita anang takut ngetus kejap. Kita boleh ngambil masa bakas minit dua atau ke kena naris put ngau lelubah lalu ngembus kaya ngau lantang. Seput lelubah boleh nulung kita ngeriang ke tubuh ngau meri ruang ngakai derimpu kena nyadi lebih lantang lagi. Udahnya uleh nyambung baru kerja ngau rundiang kelebih lancar serta fokus lagi.
0: Bahas bedau kita nyuh maja stres tu mesti jon mai bala peningha belalak dulu kita ninga ke lagu ngamai ke stres tu ke tu serundiangnya tau lenyau ni nemu bala kaban ke menung gawa di tu mayu pengawa menung mayu pengawa ke patut di kerja ya lengkas mesti lengkas tembok tu tebah kita berperinan dulu lagu baru hari berangka jarop tu biasa saya nak seramau
1: Wi-Fi. Geng lebih.

0: Saya ona drama lagu Ria Branca Jarop. Jadi nampo baru randau kita tiga atau bi ya.
1: Au jadi nampo baru randau kita klebegi batopik kita serito be tumuai minggu tu inya pengerai rundeng. Jadi itu sotanya ke enam tu jadi bisi sempadan antara kerja ngau penghidup peribadi. Jadi sepenguda ngabis maya gawak atau ke kerja atau kita uliah ninggal ke hal kerja lalu meri awak ngengai dirimpu ngau diri sebili itu tadi tuan.
2: Okey, jadi kelimpah hari ngurus kerja kita mega tahu meri ruang ngengai dirimpu kena kena kita belalak lebih maya stres cuba nang maik lalu mayuah hal kerja ngengai hal pribadi udah habis kerja guna mai masanya kena kita belalak begulai ngau bala sebili ngerja pengawak ke dikerindu kita tahu ke tinduak ngau cukup. Sempadan ke mana antara kerja ngau penghidup pribadi uliah nulung kita yang isi baru pengeriang tubuh ngau rundiang kita.
0: Lalu nanti kita ngasai ke diri udah balat tusuk rundiang atau ke stres atau mesti jalan. Jadi siapa bagi orang kau uliah dikarap kendor kita mantai ke penangguh ngau nur kita minta suku antara mesti jalan.
2: Ya kita ndak uliah ndak semestinya napi tekanannya kediri siku kita ajak ne nanti kita ngasai kelalu dibeban ke kita udah bijaku enggak orang ke kita harap bakal balas bilik pangan atau ke raban sekerja kita nanti stres udah mula ngacau runding tindu pengerai atau ke penghidup sehari-hari kita mega uliah minta bantu dari counselor atau ke profesional kesehatan mental minta bantu kerti kita lebih tang nunjuk ke kita ngembuan pengirau ngagai pengerai rundiang dari empu.
1: Oh jadi kira ke so tanya ke penudi tu ne. Oh jadi pesan nuan ngagai semua peringa kena ngujung ke randau kita sarito ne. Minta nuan nyimpur randau kita tau ke berkongsi ke cara tau ke lalau diti ngkeman kena ngurang ke stres ngau nyagan diri empu ngagai lebih ke sidak ke benda-benda yang kita sarito tuan.
2: Ya. Yeah. Jadi bak pengujung ya ingat meh kita nak uliah muai semua stres bak alai gawa tang kita uliah belajar ngurus yang gawa lebih mana lagi anang nanti kita nyadi amat penat tau ke ngasai ke penusah balat nanti yang nuan baru kita ingat ke diri impu ngetus kejap tarik seput tusun baru perkara hati dulu dikemerat ke dekat dikerja lalu minta sukung nanti kita uliah ngabis ke semua pengawak serta ambil meh langkah mit dari Siti Maya ke Siti Maya lalu anang nak ingat nibun terimpu mega Siti hari tanggung pengawal kita nyajak sekali itu DJ
1: terima kasih nang amat.
0: Terima kasih Mr. John dah berkongsi ke tips kemana berkawal ngau cara kita nyaga pengerai rundian dan Mr. John eh? Jadi pergilah Menteri Besar dekat Mansud ke Prambu angga-angga belanja tahun 2027 apa penemu pribadi nuan nama teka teka dekat hati atau kedekingan hati nuan ke dekat depan surat ke Menteri Besar pukul 3 lemai pergi lah Mr. John.
2: Okey aku bawa pelabak aku tetap sikit biasa disebut kita lah sebagai pecat awam lah kita nganti-nganti lah namanya pengumuman bakal bonus semuanya lah apa-apa imbuhan ke insentif sudah diberi perintah ke kita
0: banyak
2: pengharap kita semua lah
0: kita sama belangan tema pergi lah rezeki kos penghidup besar-besari lalu biar mereka basic infra di menua kita kelebih lagi ba Sarawak tahu ni Mr. John ya harap ke basic
1: money
0: jadi udah tahu kita nginjau Stila Philip Hamrina kita ngol lagu ngentuk ke mimpi nangkan pesan tahu YFM
1: Sekulai Sejalai.

0: Ianya cerita dalam lagu untuk kemimpi dari Stella Philip ya. Jadi tu tadi berkau ngau budget 2027 atau bi apa nuan pun nama nak take dikarap kenuan hari PMX begila.
1: Ya, jadi nadai itu bukai diharap ke aku, jadi ngarap ke berita ke dekat di baik ngah hari PMX kita pergilah harap ke lebih lagi bakal minyak kita deh. Jadi harap ke minyak kita bisi nurun tentang nanti kebuka itu tadi bakal munyi ke temuai kita bonus pun harap ke bisi pemaga gaji gaji harap ke gaji bisi ditikik ke ambeh laban okay nama deh mana laban kita dia tu lebih lagi ekonomi kita dia tu harga penyu nikik ke kejap ni menurun kejap ni menikik hanya di nyak tapi tak ku harap ke minyak kita itu kekal ya nak nikik tak kenurun lah
0: ya hari teka di rundian mana biar atau tu ninga ke penemu hari peninga kita ke sekali tu ya
1: ya.
2: Tinjau Penemu Rakyat Bekawa Gau Fokus Agen Bajet 2027.
3: Aku David Ananasat dekat natai ke pengasai hati aku bahan belanjawan tahun 2027 tu. Jadi berapa saya terima kasih ya ngakai Kerajaan Mendani laman tudah merek baka Budi Mendani lalu minta Kerajaan Mendani terus merek Budi Mendani lalu nambah ke kota Budi Mendani itu ngagai kita rakyat Malaysia lebih lagi ngagai kita di Sarawak itu lapan kita di Sarawak berguna benar ke kota minyak lebih lagi minyak di sini dikenal orang di benar Sarawak itu biar mereka bapak Tuan Mendani nanti boleh minta Kerajaan Mendani merek lebih lagi hari yang kau dah bekal hari 100-nya tahun jadi 200 atau ke 300 mereka terima kasih ngagai Kerajaan Mendani kau dah merek bantuan mendaninya beka jualan mendani di ulih selalu agak meh perintah Kerajaan Mendani itu tadi menjalai pengawal jualan mendani lalu ngakak jualan mendani itu bantu ke nasi ke patut no sedang ngakaknya lebih lagi bantu no ke kurang nanti pengisi ngambil kesedak yang boleh ngasai ke beli ke barang ke lebih murah hari Pak Nua bekal di supermarket. Lalu ngakai kita di Menua Sarawak mereka beri saya terima kasih ngakai Kerajaan Sarawak. Lalu Pak Belanjawan 2027 tu ialah harap ke Kerajaan Sarawak mereka boleh terus merek SKS ngakai rakyat Sarawak pun. Lalu boleh nambah kaki berkini cara perintah Sarawak boleh meluang rakyat ya lebih lagi ngakai rakyat ke Sigi Punaman ke Bantu dari perintah Sarawak. Jadi bak basic infrastructure laban aku ke tatai hari menua pesisir jadi aku ngarap ke bak tahun 2027 lah perintah Sarawak oleh meluang rakyat bak menua pesisir bakal kami di menua di Kenang Edin lagi main wah menua bertahun tu tatai jalai ya kemana ke bakal ke Diatau jalai ke dekat kami ingin tengah jalai balai nyalai nanti oleh minta perintah menua Sarawak kemana kaki jalai balainya lalu angkat ke ngakai standard jalai kampung ke enang sikit likun kena kami keluar masuk hari rumah panyai kelimpah hari penyamai kena ke jalai luan yang megak sitik hari utai ke cukup penting lapan jalai luan meh boleh dia kena kami ngeluar kasih hari ulu sungai nunganyong orang ke sakit orang ke kabranai beranjung ke balanai ke sekolah lalu kena ngemaju ke menua ulu sungai meh okainya aja lapan nanti pemangsang sosioekonomi di rumah panjai di ulu sungai boleh nikik boleh mangsang kami ke orang ke ulu sungai pencerahan orang ke ulu sungai tadi kurang lagi ngagai bandar kami ke sidaya boleh dia tetap di menua sidaya pun ngetan ke menua dari pun tanah sidaya nyati nyameh jalan lalu tadi cukup penting ngagai kami ke di ulu sungai pihak mereka ada teriak dia tahu betul ke datai di rumah panjai harap ke 2027 lah menua kami di ulu sungai ngemeh di nila tahu bisa ada teriak mereka lupia mereka bakal pai-pai kami dien akhir berguna ke air bukit nyati ke IPF kami nanti bakal perintah boleh nulung merek sistem perawatan air ke bersih nyati minta perintah Sarawak elak mereka kami sistem penapis air ke mana mereka kena kami tulu sungai dia. Hanya dinya meh pengingin nanti aku abah belajar 2027 tu. Terima kasih ya.

0: And One Bisa Intan di kemuan lagu hari Jones Junior Man, lagu ke boleh penuduk kita geri lirik ke pemadu mana maya SSJ ke 9 lagu ke depinta peninggal kita Syasha Amanda hari Sibu ya. Jadi di Sibu benar mamam dia tahu ke ya. Lalu kita nguing agai program Sarawak Mansang, jadi nginjau Premier Sarawak di dekat ngatai ke sebengkai berita mana kepatut ditemu bala peninggal kita berkawa ngau subsidi masang panel solar. Jadi kita ingat ke Sarawak Mansang dulu.
1: Nyingkang jauh ngermai Mansang, Sarawak diatuk wak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dengar ke Sarawak Mansang seminat bak YFM Miri.
2: Nyada wang lagi make diesel kini tu. Uang make solar panel. Sebab ya Datuk Juraya dah situ, you atuk kah make solar panel. Rumah uang pun saya galakkan make solar panel atas atap. Supaya elektrik kita dijanakan dari atap rumah untuk rumah kita. Memang harganya mahal kini itu, lebih kurang RM30,000. GPS kerajaan beri subsidi RM15,000 kepada setiap rumah. Yang kita lebih ya bayar sikit-sikit mendapat beli motor lewat, jadi dapat beli ya motor mahal lagi. Setidak-tidaknya kita dapat saving, nyimpankan duit, tidak bayar bil mahal gila kepada Sesko. Dan kalau kita ada lebih, kita jual kepada Sesko. Jadi ini adalah cara-cara baru untuk kita menguruskan keluarga kita dan rumah kita.
3: Tinjau penemu rakyat, Bekawa Ngau, Fokus Agih Bajet 2027.
4: Aku, Dr. Nelson Tandang, anak Ijun Luntiang, pemansiak jaku ngodaya hidup peraban banso daya iban. Agih belanja ke menua, berduduk hari nentu ke bagi, ngau penatai pemisi di serkan. Guna ngau gaya penghidup peranak menua, ti ngarap ke agih sama dikenatai ke dalam pemansang menua pesisir, sektor pengerai, sektor pelajar, agih subsidi minyak petrol ngau diesel, ngau daya napi rego barang kena ngidup ke diri di majak niki. Dalam ia pio, perintah menua, ndang ngau nak ke ulia, betati ke daya nan ke pemansang penatai komisi menua, ngau nyago pengentap fisikal, ianya penatai pemisi rakyat. Dikena nan kerga duit Malaysia, ulih selalu bersemekiah bertikas dunia, tiukai seminak retorik politik, tang nentu ketiap sin, merik segang ti optimum, bagai peranak menua, ngambil kesida ulih nyadi pembeli barang ti atam, bertikas belanja menua diri, tau ke dalam negeri, ti nyadi ketiang pemun, pengelikun pengelantang, mau pengraja siti-siti menua di dunia tu. Ngaunya, ndang nyadi ketangkup, ngotangguh pengawa. Balo dalam perintah menua ti udah dipilih rakyat. Nentu ketika seagih belanja di pedua ngau nak berjimat. Belalau ketuju, tau ke objektif, ngau teori pejalai penatai pemisi ti nemban. Dalam agih bajet tahun 2027 tu, langkah rapat ndang patut ditumpu ke ngagai agih subsidi berselintir. Milih projek tindo tahun do, ngau bantu ramo ti besai serangkap. Laban semua tu, ukai semino pengawak berdua belanja tang proses milih entara yo ti dikdeko, ngau yo ti ndo tahun do. Laban semua pilih tu, dekat nentu kesegang timri penyadi dari penghidup peranak menua kita. Terima kasih Tuhan ngau kita.
1: Miri FM 70-an.

0: Lagu Bunga Pinang hari Ricky Anderson kena berinang bala peningah ke seruran milih wife Amerika tengah hari itu agi puah nabi ya. Terima kasih banyak mayu. Lalu atau sebengkah pikir ke manah mega dia pasuk bala peningah ke rindu main futsal nah via. Jadi raban nabi ya PDP Marudi dekat ngatur pikir main futsal tertutup bagi sita N76 Marudi kena berebut ke mangku atau ke piala Datuk Doktor Penguang Mangkir.
1: Iya, jadi paketnya diatur berengkah hari 31 hari bulan 10 ngagai 1 hari bulan 11 2026 di gelanggang futsal Sungai Entulang di Bakung.
0: Jadi yes, cukup mana ngantai orang kamu jawab paket tu lah. Jadi ungkap kita gerai lelaki champion dekat mai pulai prize mata duit 2000 setengah atau ke 2500 lumo 2 1800 lumo 3 1000 ringgit. Ni sidak ke kita gerai indo dah habis.
1: Iya, jadi kategori indo inya champion atau ke juara dekat mai pulai prize mata duit 1800 ringgit. Udahnya lumbur 2 1200 ringgit, lalu lumbur 3 dekat mai pulai price mata duit 800 ringgit.
0: Ya, okey, seminanya aja penjaga gol ke pemaru mana pemain ti yang masuk ke gol pemaru mayuh ngau pemain pemadu mana dekat nerima price 50 ringgit tiap kategori ya.
1: Jadi anang nak register dia tu, jadi nyabut undi dekat datur kena 25 hari bulan 10 2026 hari pukul 3 ngalih hari nyentuh pukul 5 lemai di Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakung.
0: Ya, telefon ngagai Tuan Niki pengerusi kenal umur 01 hingga 812 1920 tau ke ngagai Tuan Julius Sapit pengerusi 1 kenal umur 014 220 1917.
1: Iya, tau ke pergi ke Tuan Andrew ianya Sapit pengerusi 2 berlumbur 012 995 3495.
0: Iya, jadi kita merina bala peningang lagu baru hari Ika Saifu King Ching Ngaling Ngaling nama reti kita ningak ke lagu tu dah lebih ya.
1: Iya, geng dobi
0: sekolah sejalai.

0: akhirnya kau cerita dalam lagu Cingaling
1: Cingaling.
0: Nuju Flora, ane Cingaling-aling Flora.
1: Kaya cara sida ikan ne, maja-maja ngau sida iu tu Cingaling-aling ko.
0: Harap kata perindana be ya, banyak macam genre lagu. Ketika gak bala komposer kita hanya maja lantik ngaga neng kebalan
1: maja kreatif,
0: maja kreatif. Oke, jadi tu terus mai berita ke bisnya di utara Sarawak tu. Jadi Sarawak dekat guna pengelan yang data geosain dikena ngenegap ke perambu pemansang kelebih lagi dalam sektor minyak gas, tenaga, infrastruktur penglikun penusah ngenyit pihak ko penerang ke dipansur sampai Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke geosain ukai semina berkawang pengeraja asal di dalam tanah hajatang Megak berguna dalam kena ngelalakan nendur tiswah napi penusah ngenyit nyaga pengeraja asal ai ngemegak mansia peluang ekonomi baru.
1: Jadi koyak penusah tanah tusur berkampung lereng bukit Kenada Hill Miri itu tadi tinaman ke 5 nyawa dalam tahun 2025 nyata ngayan ke pemantut ngempung pengawak ngagak kar geologi ngapratik ke risiko ngagai perambu pemansang. Jadi koyak Sarawak mega berguna ke pengelandia geosains dikena ngatur pengeraja asal mineral ti critical ngemansang ke carbon capture pemega utilization and storage CCUS ngau transition ngagi sistem kuasa ti meruan agi.
0: Ya, nyedi asyik pansyik geosain nak patut ngetu barengat ekonomik ajak tang patut diangkatnya di polisi pengawal industri di meruan serta merek penguntung kenyata ngagai mensyik mayuh. Yang mansyik kejakonya lebuh berjadi awam geosain kebangsaan ke 39 NGC 2026 Mbak Pomen Hotel di Miri.
1: Ya, jadi konferens ketiga hari itu yang buruk ke orang 300 ikut peserta hari dalam gaul luar menua serta mantai ke 165 bengkah kertas kerja bungkus 12 tema beramai ke jakuk Innovation and Sustainable Geoscience for a Resilient Future.
0: Okey, jadi yang tadi itu dah diperindang Ika Saifu jadi ke serat itu nginjau Olivia C dunia empu aku lalu ditangkan ke site lagu retro hari Sylvester Mike aku bisa bertemu ngau komposer ke ngagak lagu tu di bantuangnya Chico Jarit ya madah ke lagu nama tu Pulai Meh Sulu ku ya. Jadi kita sama belah ningal lagu tu andang cukup mana enggak lekal lagu tu habis lagi kita berarti ke
1: Pulai Meh Sulu deh.
0: Meyo macam orang enggak bertemu bala komposer penyanyi lama mesti di betong yang SSJ tu. Nya enggak sitai ke pemanah ada be. Kena kita nanggam pemanah kau enggak bala
1: komposer
0: bala artis orang keseni lah ngemerat ke pengawas seni pemerintah di benua kita. YFM
1: Geng Robi.

0: Saya lagu retro hari Sylvester Biker. Jadi dia tahu nyanyi counselor Sylvester tu. Komposer yang ada ada abi di suai dia. Selamat tengah counselor. Jadi tua berkongsi ke berita bukai sebelah nyingkang agak interaktif wai tu abi ya. Jadi miri majak nyingkang jadi hak pelajar Sarawak ngau pemansang kampus baru sekolah antarabangsa Riam Hill di Kuala Baram. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Teruping madah ke pemansang palam pelajar yang kaum University Curtin Malaysia ngamaga Prambu numbuh ke University Fudan oleh ngelegap ke tangguh pengawal mirinya di palan penemu di rantau tu.
1: Awalnya di sekolah antarabangsa Riam Hill beroperasinya di institution berpelasar ke komuniti serta nadai ngegak penguntung lalu ngawnya nyedia ke akses ngagai pelajar ti berkualiti ngobayar ti jalan pemar. Jadi simpul miri ukai seminat mansang jadi mengeri tang nempak penghidup dua diari berlalau ke pelajar.
0: Ya, sebengkak berita ke penduduk di baik tua perhatikan ke bala peningat ke ngalih hari itu sebenarnya nyingkang agak interaktif wai. Jadi pemansang miri nak tahu nak nyingkang seriris ngau pengawak ngintu pesaka ngamai nasa komuniti Cina ngamai ke identiti ngau sejarah ia terus dijaga nyentuh ke rebak baru. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Teruping madah ke nembik rebak baru mesti nyadi pengerak ngau pewaris budaya seraya bambik oleh hari teknologi digital. Mereka kelala pesaka asal ngagai mensia mayu.
1: Ya, jadi kau ya penyelai budaya jadi penegap Sarawak lalu mesti terus dijaga ngau semangat berpasar ke pangan diri. Nanti teks jaku ya ke dibaca Menteri Perengka Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berpengerami pesaka asal daya hidup ngau main asal Cina Miri 2006 ke diatur di Eastwood Valley Golf ngau Country Club.
0: Ya, lebih 3,000 ikut temui hari pupur abang bansang recah kage pengeraminya ngemerat ke main asal belagu kaligrafi musik ngau seni pesaka komuniti Cina. Jadi berita antara ngujuang ke awak kita ke sekali itu sebenarnya nyingkang ngagai interaktif way. Jadi udah tu kita berperindang siti lagu retro mega tu bi kena merindang bala geng-geng ke ngalih hari itu
1: geng-geng yo ne
0: geng-geng yo harap kata perindang meninggal lagu tu lagi
1: aw
0: YFM
1: Sekulai Sejalai.
2: Hai semua, aku Jolene Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana. Yang kedua, muntang didingal bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: lagu hari ingat Abby biar tu biasa bergaya dengan Abby. Okey, mm-hmm. kan dapat orang ke biar koya ngambil ke nama tu mana daripada laki bini di rempu biar ke lagunya dah.
1: Iya, sigi amat nang sigi amat ya mana lama kemarin itu amal ke kita itu nanti baka bisa sekeda okey mana orang tu bisa sekeda nanti kita umur dah tuai tang peniau nyu baka ringin pulai mansai. Nah, ya deh nah.
0: Kau ke laki bini
1: mendadak. Iya, betul. Nyu cuci mata ke pengujung si dayu nya lagi benda bini kita nyu bakal ingin pulai mansai. Okey, aw jago tunik kita ujung program tu ne. DJ Bana jadi kita terus ngagai interaktif wai kita, okey. Aw jadi pesan ke Siti tu ari Alex Delta Bina madah ke ari rumah Jonas Laja Pentik. Barung Kelili madah keselamat ngelari DJ Ucuk Akik ngau DJ Brenda aku yang minta debah ke lagu aku kai lulung ari Winnie Albert dikena merindang Enimit di Selulap Betuang pemega bulan pengrinduk di Batunya Ripin Nyadang ngau Alex David Biju di Betuang Wellington Ima ngau ke Bukai ke Bisi di Rintai Kedito madah ke salam rindang.

0: Rimpo me ka serta bala kaban mua buat ngau semua peninga WFM harap ke terperindang. Terima kasih yang inuan bisiknya apa kami doai.
1: Iya, tu hari ini kenawit hari selamat tengah hari ko ya hari kenawit tu panas ke dia tu minta ada bakal lagu Bungai Pinang hari Rick Anderson kena merindang sida Michael Bong pihak pegang Mary Upo Martin Lina Mugis Emilia Amy Richard Serena Sendai Janang Syasha Manda Ngok Kebukai Laban Mayu Diri ke yang bisa rintai ke itu udah nyap ujungnya ya meri assalam lalengau ngau semua peninga YFM Iban Mega Arab ke semua terperindang
0: udah lagu entar ada nak kenal ya Arab ke bisa ningam entar ada be ya
1: iya mat
0: nyu ingat katanya tu maya isis jeta tadi tu selalu inaping tu berpesan ya be nya baru ya terubah ya mada inaping datai ke nama tu Dewan kia mai mai karipap gagah menantau ya yang mai mawe ya
1: ne
0: karipap ke pemadanya mai di betul
1: bisi jangkung kami gini
0: jangkung bisi jangkung gibi kau
1: apa
0: benar ngangat karipap
1: terima kasih lawa tidak ya ne makanya karipap bakal tidak ibin tidak bana nadai kenyangkung kami ke Jawa
0: ya bisinya kenyang diri kan
1: kira nyangkung berperut aja
0: nyangkung berperut aja
1: okey terima kasih kan guys apa nama tak ini mit ne
0: inapin siapa lagi nyapa tadi tu Juni Ben udah tadi selamat berjalan ke pengawal bagang ngagai nuan ya Juni Ben panas kami ba desa puja di toko kita miri di toko minta tebak ke lagu Hitam Medin saya Osmaya Balang kena merena di rempung kaban FB serta semua bala peringat miri ke benung ninga ke radio ya artinya hanya saya Osmaya Balang minta macam mulai di Solo
1: ni ke Bungai Pinang
0: siapa lagi di toko
1: Alto hari Jimmy ringkai amanah ke selamat tengah hari ngangin kabar melayan ke ngelala aku ya pemegah kabanku uli ngau Ronstan ke benung gawak be Papua Adin. Oh jauh mai ni. Jadi yang minta lagu Anang Baco-Baco. Tu Ari Nelson Neru ngau Swelin.
0: Datin ya.
1: Iya.
0: Okey penulis tu sasa minta tak bisa nyapa tu atau tadi minta lagu Ari Jones Junior mana udah ditebah tadi.
1: Okey. Jadi tu hari Rita Philip amada keselamat ngalah hari panas menua kami di kapet tu seminat nyapa aja laban benung bedak live tu. Terima kasih Rita Philip laban semampai meninggal kami di Y Gang Nobin eh.
0: Tu Alex ada minta tebah ke lagu hari Winnie Albert aku kelulung lalu ditangkan ke lagu baru hari Rudy Vita 7 bulan 7 malam.
1: Oh 7 bulan 7 bulan.
0: Oh 7 malam
1: lagi. 7 malam. Mama mainnya.
0: Cerita dalam lagu tu nya mama
1: Mama
0: tu serunia lah bantai yang 7 bulan yang lebih setengah tahun
1: apa setengah tahun nyebuai masa
0: kita layan lagu dari itu dulu
1: iya
0: lagu ke nama tu boleh kita geri boka ke pemadu mana
1: iya
0: ya geng tu awin yang lebat sikit nang steady ke bantai tu apa ya
1: iya nasib tua dah baik tumbuh di kelasannya tanya mami Winnie
0: okay YFM
1: segulai sejalai.

0: YFM Miri.
1: Ya, setiap lagu hari Rudy Peter 7 bulan 7 malam ngau lagu di tebak kami tadi hari Mami Winnie Albert aku ukai lulung ti udah mai pulai nama tu vokal ti pemandu mana tanya gaya Winnie Albert ne. Okey, jadi kita terus baca pesan ke bisik dikirim tak ke diterima kami lebih jam ke dia tahu inya pesan rindu hati hari malam peringat kita ini. Jadi aku dekat baca hari Titimbo tu hari Rini Sabai mana keselamat ngelari ngagai DJ koya hujan di Sarikai dia tu koya tu hari Kristi Mimi Kelajam mana keselamat tengah hari DJ out selamat tengah hari mega kak hujan mua kami berlapok di to orang mirip pun bisik nyapa kita di to ne tu hari Rosita selamat tengah hari DJ panas kami di menua Bintulu di to pemegah tu hari Kia mana keselamat ngali hari DJ hujan menua di Sarikai di to minta DJ masang ke lagu meligai pengrindu yang nama berita orang Sarikai ngarap ke kita terpinang lagu-lagu ke udah dipilih kami alaman awak jam ke dia tu interaktif wai tu semina kita tau ke kami di Miri main ke lagu peminta hari bala peninga kita ini jadi tuan di Boniface IP mana keselamat tengah hari hari Slipin maka tengah hari tu minta debah ke lagu hari Johnny Aman kel yang temawai kena merindang orang ke ngelala aku nak ngira tu wai ke biya ok ke bisi nyapa di tu AB Mary Ubun Martin pun bisi menengah kita sehari tu berawak ngelala tengah hari hari wifi Miri. Udahnya tu hari J. Lisa Junai madah ke selamat tengah hari minta nebah ke lagu hari Reza Reho ianya lagu kerapa papas mali kena melindang sama lalu nuju ngagai semua malah akan berlayan ke berjual berpasar sibu dia harap ke mujur murah rezeki laku berjual ne ya ngarap ke sidak ke ditamu din ke benung berjual ngarap ke murah rezeki ngarap ke semua ke utai dijual habis ke biar awak ke laku ne. Okey tu ke Siti Tuari Jessica Itan pada ke selamat tengah hari semun gaya hari kami di bawah cerita bersegmen pesan rindu hati tu minta tebah ke lagu ke lalu dalam hari penyanyi Rudy Peter adik kena merindang sis Veronica Nayan ke ngintu hari pengada ucuk ya ke cuba sehari tu penempat baby girl jadi selamat ngintu selamat hari jadi ne nuju ngagai ucuk Veronica Nayan tu tadi jadi ke Siti tu hari Dara Liana selamat tengah hari koya harap ke gerai-gerai selalu minta lagu hari Reza Reho mega inya kerapa baba semali kena merindang dirimu serta semua kemerayan serta bala-bala ke menung mening ke YFM ne. Okey, jadi sebenarnya pun baru pesan ke bukai kita terus berindang sitik lagu ke dipinta bala meninga kita tang sebenarnya kita dekat ninga ke pesan tau dulu
2: eh pedan wan penuh uras bati si jalan
3: akai malu medak palan piten timaneh nyonya di palan domoy uras
4: nyak meh bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke ba tuang uras.
3: Ya, mereka kau. Engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
5: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras ba nur tibetul. Jaga pembersih ba piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.
0: YFM.

0: Ya, jadi harap kau terpinang Siti lagu ke baru Merina kita itu tadi nih lagu peminta itu tadi inya lagu Ari Joni Aman diberi nama Kel yang Temawai. Ya, jadi nampu baru pesan Rino Ati jam ke dia tu 16:34 udah jam limpas jam 2 ngalih hari ya. Jadi pesan ke Siti itu Ari Hilbert Apong minta lagu Ari Tanah Berenyang Arisa tuju yang ngagai semua peringa di YFM Miri harap ke gerai selalu. Jadi lagu Arisa tadi udah ditebah pun program tu tadi Hilbert Hilbert Apong eh. Okey, jadi harap ke terpinang lagu ke Mai juara Asia J kita ke 9 ungkup ke tahun tu eh. Jadi ke Siti Tari Michael Dalang selamat ngelih hari DJ baru udah hujan kami di Tatau Dito. Jadi ke Siti Tari Igat selamat ngelih hari Endun panas menua kami di Betung ke Dito minta mutar ke lagu sebarang lagu ke ya. Jadi nama berita orang Betung ngarap ke terus gerai-gerai selalu harap ke pengok kita mujur ke jam ke dia tu ne. Awalnya di ke Siti tu Ari Anita Nawai madah ke selamat tengah hari ngagai ya semua baling, balap ringa madah ke nebah ke lagu mana-mana jadi semua lagu ditebah harap ke terpinang ne laban susun lagu semunyi ko kami dua ya mana 80% segi lagu peminta hari balap ringa kita te udah di pesan tumo berengkah hari jam 12 tadi ne. Oh jadi ke Siti tu hari ucuh jauh. Selamat tengah hari geng 2B. Selamat berjalan ke pengawak. Ngagai setuai. Mambam kami di sebawah jam ke Diatok. Ke Siti tu Ari Belinda Sutia madah ke selamat berjalan ke pengok DJ harap ke seduai gerai-gerai selalu. Okey, terima kasih ya, jadi minta nebah ke lagu Ari Reza Reho kerap babas kerapa babas mali kena kita ya berbinang udah merarau tengah hari tu DJ au. Okey, terima kasih ya. Harap ke kita ke merarau jam ke dia tu nyangkung kami ya, di wife Emiri ne. Au jadi tu Ari David Ikum selamat tengah hari DJ ngau selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih ya, David Ikum. Ke Siti tu Ari Alex Delta Bina au koya beri selamat ngale hari pelabak kaku udah baca pesan tu tadi ne. Au Richmond pun udah jadi kita ngungu yang ngagai Titi. Oh, jadi pesan ke Siti tu hari ayah jega madah ke selamat ngali hari DJ minta mutar ke lagu Besik Peluang nuan ke undang hari Niang Wilson empeni. Oh, jadi ke Siti tu pesan hari tu baru datai ke pesan ke Siti tu ne atau hari kapit pelabak kau madah ke minta lagu hari minta lagu Ari Henry Uka Ali diberi nama sambut meh pesan Ari aku manah kami di kafe tengah hari tu DJ ngarap ke mujur berjalan ke pengawak ne. Okey, jadi mayu orang kafe nyapa kita jam ke dia tu jadi ngarap ke balap-balap tinggal kita di kafe kelebih lagi berjam ke dia tu ne ngarap ke kita terperinang lagu ke di tusun kami ke jam ke dia tu ya. Jadi sebelum album baru pesan ke Bukai jadi kita terus berenang lagu peminta ianya lagu Ari Iju Anthony diberi nama Meligai Pengrindu ditangkan kengau lagu Reza Reho Kerapa Babas Mali. Terus mulai kami berawak ngelah tengah hari di YFM Miri.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio atau melihat TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miring.

mari Reza Reho ke Rapa Babas Mali lagu peminta kita itu tadi ni hari peringat kita. Jadi ngarap ke terus terperinang. Oh, jadi kira aku macam apa itu pesan tu lagi sebedau kita nambung atau ke berujung program tu lagi. Oh, jadi atau pesan dari Iba Vincent, mada keselamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak ngagai DJ Koya Hari Sibu Jaya, minta putar ke lagu Ngapil Baru hari di Kenderson, kena merindang semua balakaban ke Ngelala. Jadi minta ampun Iba Vincent, lagunya empai bisik bersistem ne. Au ke Siti Tuari Mary Nata, madah ke selamat tengah hari, manah gaya kami di kapit itu, minta tebah ke lagu Maligai Pengrindu, kena merindang amadik ya ke rindu ke lagu tu bersarikai ngau di Kuching. Jadi lagunya udah ditebah ne Mary Nata. Jadi ngarap ke awak ke bukai bisik nama tu tadi minggu baru kita nebah lagunya ke lagu peminta nak ne. Tu hari Syasha Amanda, koya selamat berkonti DJ. Terima kasih Syasha Amanda. Ke Siti tu hari Nita Sapit Kandau, mada ke selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak di konti, panas kami di Seloi Si Buti jam ke dia tu, minta tebah ke lagu hari Walter Bana. Jadi minta lagu hari Watabana, minta pulai baru, kena merindang semua ambala ke Ngelala. Anak ngira jauh tau ke Semak, pesan ngarap terpindang bakal ke ngalih hari tu. Terima kasih Anita Sapit Kandau, sikap peningati suah atau ke setia meniang ke YFM Iban ya. Awak jadi ke Siti tu hari Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawak, selamat ngalih hari, selamat ngalih hari Benggang Genuan, panas kami di Pakut Sepawah Dito DJ, minta tebah ke lagu hari Penny McLean, Nuan Milih Pergi, kena merindang bala menyadik ya. Pian mega Aunty Rose di Bintulu, pian mega Lily Laka di Tudan Miri, Apai Kibian di IPD Miri, ngau kami serumah ke Engkerbai Paku, serta semua ke Ngelala. Okey, terima kasih DJ, sama-sama ngagai Ellie Spencer. Jadi ke dua itu pesan lagi tu hari Monica Maliah, madah ke selamat tengah hari, benung mening ke live ke jam dia tu. Jadi ke Siti tu hari Clarence Semidan, hari Pakan baru kak hujan kami di Pakan tengah hari tu DJ, minta tebah ke lagu hari Juliana Ambu, Nama Rita Sulu, kena merindang hati diri kabarnya ya. Kemangka Syasha Amanda di Sibu atau rumah kandam sebilik abah Sungai Buluh apa bawa Pakan, Anang Susan sebilik di Sarikai, Ana apa yang Ana sebilik di Wak Pakan, pian megak ke bukai ke bisik ke rintai ke tuai rumah Kelainan Sembilan kita ini. Oh, jadi madah ke selamat ngalih hari ngau pesan ya, harap terperindang meh bakal ke tengah hari tu ko ya. Okey, jadi kena gojong ke program ngau awak tu dekat mari selamat ngalih hari sekali dah, ngau terima kasih ngagai kita bala peringa ti semampai meniang ke kami hari pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 ngalih hari hari kami di YFM Miri. Jadi minta ampun nanti lagu ke minta tu tadi nak sempat ditebah angka bisik rezeki tau ke awak ke bukai, kami di Miri nebah ke lagu peminta ke di hari balap ringan kita ngau ngatu ada kemari selamat hari pengada lebih lagi ngagai balap ringan kita sari tu kena 8 hari bulan 10 2006 dekat mari selamat hari pengada ngagai kita sebuat ngarap ke murah rezeki, bajet-bajet selalu, sigat-sigat selalu ne. Okey, jadi ngatu mupuk kami di YFM Miri. Jadi sebenarnya kami di Miri dekat merinang kita ngau dua itu lagu sebenarnya kita nyingkang tau ke nguyang ngagai YFM Iban di Kuching ngau di Miri mega kita dekat meniang ke pengeluar program kami hari radio Kenyah ngau Kayan. Jadi mupuk kami ngarap ke kita terus bergulai kami nak ngira dini alai jam.

0: Jacobusai.
1: Yang megat jalai hari miri kepode.
0: Jacobusan program temuai minggu tu. Laban ia uli ngerusak serta merep penanggung motivasi. Ngau interaktif Y seminaba YFM miri. YFM.

0: simpan mengau badar, gelemak batinuan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI. FM.
3: Rentang dari hari

Ya, kaban sampai mati lagu ke di Baik Wat Rock. Ngali hari tu peningan mungkal, rentak ngali hari kita ngali hari hari 4, serito 8 dari bulan 10 tahun 2026. Nyalai selama ngali hari, lalu ke semua bulan peningan kita ke Bisip Gulai Ngau kita bak rentak ngali hari. Kita hari YFM di Kuching, Gulai Ngau aku Melati Badi, berengkah hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi, lalu ngarap ke semua bulan peningan kita ngali hari tu membuat berita ke mana ngarap ke megak kita itu cum gagal lantang hati ngali hari itu laban pengawak ke di perambu kita ikat di kerja kita ungkup sar itu udah tembok diatur kita tahu kemujur diatur kita hanya dianti apin tembok nak uliah ditembok ke kita ungkup sar itu nang awak pergilah kita nampung gereja pengawaknya baru anang tu sati au lagi bisik pergilah dor kita gereja pengawaknya baru ya jadi kita ke bisik tinggal ke kami kena RTM klik terima kasih mega ungkup bala kita kendang seruran milih YFM jadi ke pemerindang kita bersari-sari. Jadi bukan selama bak rentak ngali hari kita hari 4 nur kita terip kunci ke berita atau pengawak berperindang lagu-lagu ke endang ya. Udah di tusun aku di tagak kaku tau merindang ngati balap peninga kita ke bergulai 3 jam kita bergulai bak rentak ngali hari tajak pihak lagi aku maca sekedari lagu hanya ke balap peninga kita ke bisa nyapa bak Facebook YFM bisa minta tebah ke lagu lagi aku ngelansak nama bagi lagu ia ke dipilih kita kena kita berperindang bak rentak ngali hari kita hari 4 8 dari bulan 10 2026 lalu pukul 5 lemai kita tinggal ke berita hari Kuala Lumpur. Ya, jadi nangkan ke beritanya lagi nur kita tinggal ke program Plaza Jurai 635. Jadinya kok tusun program kita diungkup ke bawah rentak ngali hari kita hari 4 8 dari bulan 10 2026. Ya, like sekali itu lagi terus merindang bola peninga kita ngau lagu kedua di pilih aku bawah rentak ngali hari bawah FM lagu baru relax one merampau.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu

0: tahi dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Uga Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.
2: 24 jam, WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, WiFM segulai sejalai.
3: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita

Ya, lagu baru ke di Bayu Sendru. Ngali hari tu terbuka pengingat lama lagu kena merindang. Bila peningat kita ikat lagi terus. Gula ingau kami. Bak rentak ngali hari kita ingat hari hari 4. Sari tu 8 dari bulan 10 2026. Sapa kita bisik ngintu dari pengadal sari tu ni. Sari tu 8 dari bulan 10. Engkau nak ingat kari bulan. Kadang-kadang kita yang tadi dipekuah ke engkau mayuh macam pengawak. Mayuh macam kerja. Ya ke diatur kita ini. Tiang hari ujung yang tadi kita nak ingat hari bulan, nak ingat hari hari itu hari berapa ni kok kita ni hari itu berapa hari bulan besik sekedar kita yang tadi berkenyak jadi hari itu 8 dari bulan 10 untuk bila kita ke nyangka besik dekat bertemu dengan lutut Teresa kini pergila pergila 9 dari bulan 10 hari itu lagi cek dulu kat klinik kita pedak dulu ngai ke nyung lebuas hari bulan kini tahu ke nyangka pergila kini hari bulan kita yang tadi besik bertemu ngau dutu bertemu ngau Teresa kini ambil ke kita sama ingat mana naklah kita nya tadi nyo udang lebuh sari bulan ngai nak ngai pan kita di anu orang lebih lagi te ubat kita nyambi ada ya nya ba kita ke habis appointment tau ke habis temu janji bertemu ngau bala Teresa bala dutur ba hospital jadi ungkup bala kita ke besik bersemaya ngau bala baki ngau bala kaban belaya pan anang kita pula ke semaya laban kita ke namanya tadi bersemaya yang tadi te kita yang pula korang sekali kita yang pula korang yang tadi nak orang percaya ke kita ini nyala 6 bulan awak laban sitik pemula ke digagak kita iya kak bertampuang kau 2-3 itik udahnya kena kita yang lamun pemula ke terubah kita yang gagak jakob pula kedua tapi ya nanti ulias liah pengawak ke bekinya ambil ke kita yang tadi kawal kita yang orang mana rapid orang pan rindu megak berkaban berbakih dengan kita ya jadi itu ngelendang sekedari pengawak ia ke bisa dekat diatur bau ujung minggu tu ilah peninggal lebih lagi untuk bila kita kenang minat lagu-lagu buat jeman Piramli jadi renggat ke penudi pekit bintang Piramli 2026 dengan konsep ke berbeda dengan cara fokus khas ngagai tukuh ngau legasi seniman terbilang ianya yang Tan Sri P. Ramli. Jadi edisi ke 38 ke sekali itu bisik 6 ikut bala orang ke engkau berpekit ke ngari ke tiap begas zone dekat mandang ke persembahan solo ya. Jadi konsep tu berbeda dari edisi ke dulu hari tu nyerangkum karakter Indo Maya Jeman P. Ramli jadi kelimpah hari pengulih vokal pemekit mega sama dipinta ngempung ke elemen ngeluluk ke diri mantai ke karakter P. Ramli jadi tiga ikut penyanyi Indo dari Sarawak mega dekat Ayan dalam segmen trio ke alainya tadi teknologi AI dekat di kena ungkup teaser raban pemekit ngau elemen visual berkawal ngau legasi P. Ramli jadi pekit penudi bintang P. Ramli 2026 tu dekat diatur hari Minggu tu ialah pukul 9 malam buat Data Putra Unimas Kota Semarahan ya. Ini setiap hari tu pengawak ke habis dekat di berjalan ke berujung minggu tu ialah ni nemu bila kita bedau tulis kerundi yang kat Mindah kini ujung minggu tu nada salah sama mata ke pekit ke penudi bintang P. Ramli 2026 hari Minggu 9 malam buat Data Putra Unimas Kota Semarahan. Jadi lagi kita ngelansak berita ke Bukai, lagi terus merindang balap ninggal kita. Lagu ke Dibai Jenarino Jeraki ke. Sekali tunggu lagu Tucum Lelegu.

0: Jalalun, lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kita Gatu Menumendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Sulawesi Selatan, Kabupaten Kabupaten Daerah Pesisir Sulawesi yang sangat support kita semua. Nah, jadi memang tahun ramai sekali artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTM, semua yang terlibat pada SSJ ke 9. Thank you.

Ya, lagu ke di Baik Ramli Sir Walter ke Lemai Tu Peninggal di Rantai Pengingat Manis. Lagu ke dipilih aku merindang ke Bala Peninggal kita ke Get Terus Mendiang ke YFM Begulai Ngau Kami Bak Rentak Ngali Hari. Jadi pukul 4 lagi aku macam sekedar Bala Peninggal kita ke bisik nyapa Facebook YFM bisik ngau aku milih lagu moga Bala Peninggal kita ini lagi aku macam ya pukul 4 Lemai Tu lagi ya. Jadi tu ngendang ya Siti Ri aja aku tersau ya ke habisik diterima kami tu peninggal madah ke gerempung apa indah biak engkau pengajar tau ke PIBG sekolah DJ atau KSK DJ Selangau dekat ngatur lumba engkau main PIBG engkau malam silang budaya 2026 kalai ya program tu dekat diatur bawa penglamak 2 hari berengkah hari 30 engkau 31 hari bulan 10 2026 hari 5 pihak megak engkau hari 6. Ya, jadi mayo macam pekit ke bisik dia tu nyerumba pengawak tu ianya bakal lumba Belanda ungkup apa yang lain biak begulai hingga ubalan biak sekolah bisik mereka dia tu pekit bola tampar kategori lelaki ngoi induk futsal sepak takraw kategori lelaki jadi buat ke malam bisik pekit karaoke mereka diatur dibagi ngagai ya, dua kategori ya, kategori orang tuai pihak mereka ngawak nak meet lalu bisik mereka pekit no kita tadi merambu pemerat buah tekai anggau pekit ngambuk penyampau igik rutikulum nya sekedar pekit ke bisik diatur mayanya ialah jadi program tu tau ke lumba ngau main PIBG SKDJ tau dekat di penjadi ke yang berhormat Zinia Christopher Gira Sambang ianya kaban Kaunsel Negeri N59 Tamin jadi nya ke Siti pengawak ia ke dekat diatur tunggak ke Selangau lalu kita ke dekat temu ngau silik agik berkawal ngau program tu tau bertelefon ngau ke lumur 018-669-3582 jadi nyak siti program juga ia ke bisik diatur bak bulan 10 tu jadi nanti kita berhati ke bak media ramah bak berita sekali ke bak TV kini anda mayuh macam pengawak mayuh macam pekit juga ke bisik diatur bak tiap bengkah menua jadi nyak siti dari cara mega untuk kita yang tadi ngerapat ke kawal kita lebuah kita ke datai ngagai pengawak atau ke program ke bisik diatur bahas lampur menua kita di Sarawak di tu lalu ngotong mega terima kasih yang kembali kita ke datai nyukung program anugerah carta siapa juara ia ke bisik datai ngagai betuang mayanya sama ngau kami tadi bahas anugerah carta siapa juara penuh bahas luar pun penuh bahas dewan pan berdedat nyalai terima kasih ke sokong bala kita lalu terima kasih mega ngagai indai eng bisa nganjung ke kami kuih ya digagak ya lemainya terus sanjung ya ke dewan terima kasih hanya meh tanda kita hanya tadi kawal kita hanya katiko kita ini majak rat dari pengawal program ke diatur kita ngujung ke kita yang tadi ulih bertemu mua ulih berkelala ngau pangan diri lalu bala kita kebuka mega terima kasih ya ke mayu merik jakuk peransang baiknya tadi ia ke mana ia ke bisik ke negatifnya dan sikit bakal ya banyak ni jadi hari utai ke bukanya menurut kita yang tadi belajar ngambil ke kita nyulih ngatur pengawak ngau mana lagi dudi arila ya terima kasih ke semua komen ia ke bisik di break ngakai kami ke ngatur program anugerah carta siapa juara jadi kita lagi terus berperindang lagu kita ke sekali tu di pilih aku merindang bala peninggal kita lagu baru ke di Bayrudi Peter 7 bulan 7 malam.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Breeze Walk Jakob ya kena tahu. Macam Jakob. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh, jadi tunjuk mayuh macam gelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan uruan ya tuan.
1: Oh, lepas nak punya kecanggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ni kebun.
2: Utai yang sama kanya nih tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Media Rama, ente uli, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, ok? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.
1: Halo semua, aku Bibi Chloe dekat Mantai Kepengagati. Terima kasih yang mamat ngagai semua kita akan nyukung kelebih lagi ngagai sidak YFM laban sidak SG ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka dituju ke aku ngagai pendai aku buat miridian laban aku udah lama nak medak sidak ya lama dan nak nemuai sedua yang bisa sampai ke aku engkau. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesikit nyukung aku selamat tu ngagai balam nyadiku ngagai orang-orang ke buat kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik bak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami.

Melaka, YFM 24 jam merindang kita, segulai sejalai. YFM, segulai sejalai.

lagu ke dibayar Olivia si ke lemai tu pelinga dunia empu aku lagu kita ke dipilih merindang bak rentak ngali hari ke sari tu ngujung ke jam kita baru 11 minit lepas pukul 4 lemai nyalai selama lemai ingat ke kita ke nyangka baru mendiang ke YFM tadi kiruah kini habis pengawak ke di kerja kita ngujung ke kita yang tadi ndak masang radio jadi lemai tu baru pukul ngau kami selama lemai wai terima kasih jadi aku macam sekedar ri balap ninga kita ke bisi ngirum ke pesan sedap ba Facebook YFM bisi nyapa kita iba rentak ngali hari ke sari tu Iba Vincent hari Sibu Jaya aku ya selamat lemai minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson aku ya kena merindang bala nak bala ucuk ngau bala menantu ya aku ya lalu ngakai Sasa Amanda di Sibu Bungai Cempaka ba Hospital Limbang Miri Ubun di Miri Ibrahimat Akid ba Petaling Jaya Selangor lalu ngagai bala Isan ya ke ya ba merutai Tawau Isan ya di Bintulu Isan di Miri ku ya harap ke sedap tadi terperindang nyak ke Iva Vincent terima kasih ya udah mulai ngau kami ba rentak ngali hari bisa nyapa ba Facebook kita ke lemai tu. Lalu danya Richau Nup sama lemai Richau Nup sama jalan ke pengawak jadi bak sidak ya kuih agak sebut nari bak jalan simpan semua jantuk kuih minta tebah ke lagu ke dibaik Jospin Jalin nadai pengerugi tua kena jadi kena merindang terimpu kaban Facebook harap ke semua terperindang kuih nyak Richau Nup udahnya rimbo Julai tau ke Mak Misel bisip gulai ngau kita lemai tu minta tebah ke lagu hari Ika malam agak muda aku yang kena

program bagi bahan YFM, pesan salam rindu, salam manis serta salam kesejahteraan dinikmati. Ya, nak ke peninggal kita ke bisik nyapa kita hebat Facebook YFM. Lalu tu Samuel Mudin bisik bergulai dengan kita megak, selamat lemai, selamat belai, selamat berjalan ke pengawak. Jadi minta tebah ke lagu Berangkai Jarum dengan Ose B.I.G. Kuyang ngirai pengerindu kena merindang dirimpu, merindang orang bukan megak ke sama bisik bergulai dengan kita hebat rentak ngali hari. Nyalai kita hebat berindang dulu ngawas sekedar lagu ke bisik dipilih pala peningat kita. Ya, ke bisik nyapa bak Facebook YFM, lagu Hari Berangkat Jarum berpadu nyawa ngau sebiaji girai pengerindu.

Anak putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

lagu ke di baik ke lemai tu peninggal malam lagi mudahnya setiap lagu muka ke bisik di ya pintar peninggal kita ke bisik nyapa kita ibar Facebook YFM 31 minit jam kita lepas pukul 4 lemai selama lemai gagal Lina Bugis bisik pukul lain kau kita lemai tu hari di Kota Masai Johor Nadai Manah kuya bersebut minta tebah ke lagu hari Andrew Buni James Sulu Endak Ibuah Kedak Merindang Drempu ku ya semua kawan belayan ia ke ngelala lebih agak ke dia ubat Sarawak ku ya hari Lina Bugis selalu Mike Cagat sama lemai Mike Cagat bisa bergan nyapa kita buat Facebook YFM minta tebah ke lagu hari ni yang Christopher Kirilandung ke lagu ke bernama Maria Mayaku ku ya kena merindang balap ninga atau ke peminat setia YFM lebih agak nuju balap ninga ke bernama Maria ku ya harap ke semua semampai gerai lalu ngagai peninggal ke bukai rap ke terus rindu me selalu ini tinggi sama lemai sama jalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu kunci hati Ari May Franklin lagu kena merindang Sasha Amanda bulan pengerindu Nurin Cecilia ku ya pian megak engkau ya ke bukai ya terima kasih ya ilah bertemu baru ini tinggi terima kasih hau udahnya tu bisa nyapa kita megak Ros Liau merik selamat lemai ngakin wan minta tebah ke lagu hari Swilin lagu bulat ku ya kena merindang anak menantu ucuk ya ku ya engkau ya ke bukai ya kena uliah disebut di Tomagang harap ke semua kita tadi gerai terperindang lemai tu ya jadi udahnya Mas Diana bisi ngelawak nyapa kita bawa Facebook YFM juga selamat lemai sama jalan ke pengawak minta tebah ke lagu hari Remjana lagi kita nebah naik udahnya Rosana Misi bisi juga nyapa kita bawa Facebook YFM sikut peninggal kita hari betul lalu Lily Anthony selamat berjalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu ke di baik Winnie Albert biasa ganti nuan Winnie Albert dah merindang kita tadi udahnya tu siapa tu nih Marnik selamat lemai megak pesan rindu hati ku yang nuju balai abad selepin bakal sidak raja sebilik sidak iti sebilik sidak nak jambal sebilik ku ya turma samin batu lima lambir tan dinia turma jantan dengan telawus apa bakat bak nengah jelak engkau turma ninting bak ulu jambu batang air lubang tu ngarap ke sidak antara gerai magang ku ya minta tebah ke lagu hari temedian telanjur sayau kenuan hanya sekedar bala peninggal kita ke bisik nyapa kita bak Facebook YFM terima kasih untuk bala kita ke bisik ngenatai ke pesan bisik megak sedang tadi buat pintak ke lagu tu Clarence Medan ripakan minta tebah ke lagu megak Riduna aku tetap sayau lagi kita nguji nebah nanti bisik awak tu kita nebah ne nyalai ke lemah itu peninggal kita lagi terus buat perindang kita milih sekedar lagu megak ia ke bisik di pintak peninggal kita buat WhatsApp lemah itu minta tebah ke lagu-lagu ke di Grindok sedap melemai tu ne. Aku ngarap ke semua kita terperindang lebih lagi lagu-lagu ke bisik dipilih kita iba rentak ngali hari.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Aku Phoebe Chloe, datuk kita benung mending ke YFM, segulai sejalai.

Ayu Silijabu, hari bentana pernyang ke Malang Gorisa, kuda juara ke malam tu tadi, ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak pekit begitu, cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sehingga aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar ke Kumagang, laban udah nyukung tanah bernyang, nyentuh kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okay, semangat. Arisa, tanah bernyang.

lagu Arisa Riraban Tanah Berenyang berenang malam ni dengan kita lagi terus mulai dengan kami ba rentak ngali hari kita. Tapi puji ngagai Raban Tanah Berenyang ke udah boleh gelar juara ba anugerah carta sampai juara ke 9 tu kemarin. Nyalai terima kasih megang ngagai malam ni dengan kita ke bising lawak Facebook YFM Mayu kebenaran dah sempat dibaca aku minta ampun tau. Nyalai aku ngeraup sekali semua bala kita ke bising ngelawak Facebook YFM Monica Giman Bagasida Sandy N Mary Nanta ya ke bising baru nyapa kita Nora Piling ya ke Bukai Mega. Terima kasih laban udah girum ke komen kita biar mega sama ngau aku milih lagu ba rentak ngali hari kita ungkup ngali hari 4 sari tu 8 dari bulan 10 2026 jadi pukul 5 lemah itu lagi kita akan ingat ke berita hari Kuala Lumpur lalu dahnya lagi kita ingat ke program Plaza Jurai 6.35. Jadi sebelum kita ingat ke berita hari Kuala Lumpur aku merindang kita ngau lagu ya ke bisa pegak di pintar peningat kita buat Facebook lagu Regwen Sanggup Aku dan Rem Jana ngau lagu Bisik Maya Berpuru Semua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah.

0: Puna kita pemunsuh perang kabupun Arimansia tingai agi berakup dekat ngerusak rata tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai tengah suah sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemai lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk, Ariwai FM.
2: Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun. Ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Why seberai?
4: WAI YFM.
3: Ya, baru ngam.
4: Kan?
3: WAI YFM.
5: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke kerana menua Sarawak artis tau ke penggiat seni kerana menua Sarawak udah nyingkang laban jam eh pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir hari aku mawat dayang.

0: FM.
1: Why seberai?
2: WAI.
1: Why FM?
3: Ya, baru ngam.
1: Kan?
3: WAI.

0: papas tu ianya munyi kaku tadinya oh, berpuan dari penyumbuang kita ngau hati kita ti tinggi hati kita ti terlalu temegah tu nyadi lebuah kita ngasai ke penuduk tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ujung kita tadi ngemuan nanti ke papas
1: YFM Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: tu bisik sebangsa racun ti cukup bisa. Napoleon Bonaparte kena racun ti bisanya. Pihak mega Julius Caesar ngau Alexander the Great. Ketiga-tiga sidak tu lelaki ti kering serta terbilang rita terbangka nama tang sidak kena racun ti bisa ke bernama ke papas bingking tau ke begedik. Ahli falsafah Inggeris Bertrand Russell ba bub ke ditulis ya The Conquest of Happiness ba tahun 1930. Kelebih lagi ba perkara ke ditulis ya bekau envy ke papas bingking tau ke begedik. Madah ke Napoleon ke papas serta cemburu ngagai Caesar. Caesar begedik ke Alexander lalu bak penemu rasa Alexander megak begedik ke Hercules ke enak wujud. Kau rasa hati ke papas ngau begedik tu ulih dikembuan sapa-sapa aja. Nak ngira sapa kita sekali kenya orang ti kaya ngembuan pengelandia tau ke orang ti udah tulih ke pemuju bak penghidup kini. Retia hati ke papas tau ke begedik tu bisik bak kita semua. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bala peninga, perkara berkawa ke papas tau ke begedik tu dekat di pejurai ke ngau sili agi bak topik hati ke papas racun penghidup. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Terima kasih, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu. Kesari tu bak program pelasa jurai 6.35. Puji Tuhan, laban kami boleh datang baru. Lalu aku percaya mega kita bala peninga boleh bergulengguh kami kesari tu ke tegak pemanah Tuhan kita. Ya, merik terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala. Laban sari tu nuan ngu aku boleh bergulai dengan ke program pelasa jurai 6.35. Laban tua gerai. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke temuai menamaku bak program pelasa jurai 6.35 kebisik udah bak mua aku di studio. Shalom, terima kasih Reverend Pastor Tony Meyer. Laban nuan uli ratai baru ngelimpang ke awak nuan bergulai ngau kami bak program pelasa jurai 6.35 Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny, itu dah lalu aku ngai kunti kita. Lalu berita aku semampai mana. Lalu aku ngarap ke berita nuan megak mana. Lalu aku ngarap ke berita bela peningan megak mana bakal kesar itu.
0: Ya, semua kita di pelabak kaku ngemuan hati ti lantang, ngemuan hati ti gagal kesar itu. Jadi, Pastor sar itu topik ti dekat di pejurai ketua munyi ke disebut aku buat pun tadi hati ke papas racun penghidup. Jadi tu Siti hari topik tu udah di semaya ketua ngau bala peninga kita sebenarnya tu depasa ke dekat ngenang perkara berkawa ke papas tu deh.
1: Betul.
0: Jadi ngambil ke awak tua nak terbasau ke terubah tu pastor. Aku minta nuan nerang ke dulu reti jakut ke papas tu ba perspektif ajal kita orang Kristian.
1: Terima kasih ya. Sebenarnya aku nerang ke nyapuan pini kita kesalu didinga kita bak jaku iban lama kelia subak kamadah ka antu di baruah dago. Mimimimit antu, mimimimit antu nya bak rundiang penemu kita iban ke dolok subak tau ke dia tu bisik mega kita ke bet penemu bakenya bakenya mega ke papas tu tadi tau de kumbai tua tisi hati tua dia. Nama kebuah hati si hati tua dia labah dia ngantik ke merjua ngagai tengah hati si hati tua. Lebuh yang merjua ngagai tengah hati tua. Jaga amah balat. Mempenusahnya tadi lagi. Balat. Mutai kenyadi ba penghidup ketanya. Jadi, kena aku nerang ke utai ke ditanya nanya tadi. Ianya kita berarti ke jakuk ke papas tu ianya menyadik cemburu jakuk bergede. Tu perkara ti kalak nyadi. Tak ke benuang nyadi. Tak ke bisik. Dekat diasai ke kita jemah hilak kini kita suah ngasai ke perkara tu bak kita impu kita nyangka nak sedar kadang nak kita nya tadi bisi ati ke papas ngagai orang ti berimai peniau ngau kita bala pangan kita kini orang kesemek ngau kita kini indah ngagai diri sebilik pun bisi puan peniau ke papas ke menjadi diri pun bisi. Balap tunggal pun serta ibu ayah pun utai tu nyadi. Letinya, pak setiap manusia semua merangkul tu bisik makan. Lalu, utai kepatut perhati kita megak ke papas tu ianya Siti ari dosa kanda di peda kita nyengena to ke papas to kai di peda maka tua meda utai ke nyengena utai ke di kemuan ati kita utai ti tersembunyi bak lubu ati kita dien entai ia utai ke belalai utai ke dia ubati kita penuh ngopi lo mana tanti ke papas tu nyau belalai berarti kita petis nak kita laban ya jadi ia bak penghidup siko-siko orangnya cukup mai empas ti nak mana tau kan ku mai kita bahaya bak penghidup kita kepapas deka mai penyarut mega oh ngau mahayu macam pengrusak pengawat tijainya ke disebut pa Jem 3 ayat 16 bak kita orang Kristian kepapas ianya dosa ti dikumai kita dosa ti serius tu pun pini laban ia mai akar mai macam dosa ia mega ngerusak rundiang ngau tubuh kita mega upiak ko jaku dalam 14 genteran ke 30 ati kepapas baka penyakit riman baka penyakit kanser mulai tadi kita nemu penyakit kanser tu stage 1 dia stage 2 stage 3 tangte nya dah stage 4 artinya ya uleh mai pemati ngagai siku-siku orang ka sakit rimannya papas mega pun kebuah komplik nyadi baka kisah diri menyadi namun kita kisah ba Bible lo Kain ngau Abel tu ti bepun ari pengamu Kain ngau pemenci ti ngujuang ka kerja pengawak kejai ya ngagai Abel lalu ngujuang kia deka bisi ati tau ka bisi plan malu Abel lalu ngujuang ka Abel mati tau ka babadi nyawa jadi aku ka mai kita meda jakuk Tuhan ba Galatia bab ke-6 genteran ke-7 nama utai ti ditabur kita nyak mutai ke detuai kita jadi kita mesti nabuh utai kemana ti kita nabuh padi ya tentu mega nyadi padi ti kita nabuh benih jagung ya mega nyadi benih jagung tinti kita nabuh utai kena mana utai nak mana mega dekat diketahui ke tempuan bini.
0: Okey, nyak tadi reti ke papas tau ke begedik kini tok ke cemburu kini ke udah diterang ke pastor tadi. Nyari tok di pastor nama ke buah mensia nuan ngau aku kita bala mayu. Kita mensia metok ngembuan ati ke papas tok ke begedik ke orang bukai.
1: Nanti kita berarti ke pun pengawak ke papas pun pengawak begede tu nyade kepada sumbuang ya. Jadi kepapas tu tadi begede tu udah pepun, udah nyadi sebedau mensia tu degagak. Laban penyumbuang kepapas ngau begede tu ianya nyadi di serga. Ianya lebuah Lucifer tau kesitan sumbuang angkuh lalu kak sebaka ngau Allah Ta'ala. Nyak ngujung ke begede lalu yang laban Allah Ta'ala. Lalu nyak megak ngujung kia dibuai ke dunia, lalu yang ngacau dunia, lalu bepun ke dosa ianya ba Adam ngawa. Ianya makai buah penguji. Ari nyak mepun ke papas tu tadi. Ke papas tu ianya munyi kaku tadi nya, oh, bepun ari penyumbuang kita. Ngau ati kita ti tinggi. Ati kita ti terlalu temegah. Tu nyadi lebuah kita ngasai ke penuduak. Tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai. Kita ngasai ke diri insecurity. Artinya kita ngasai terancam. Lalu nyak ke ngujung kita nya tadi, ngemuan nanti ke papas. Kita ngasai ke dirinya tadi, Allah laban orangnya. Ngujung ke kita nya tadi, jealousy. Biar maka orang ti ke papas, tau ke bingkiang. Nak lantai hati lebuah. Orang bukai, bisik erta tengkirap. Pengaya serta penglebih kebukai. Jadi aku medak tu selalu nyadi. Nanti orangnya nadai utai, orangnya dikerandau, diketawa. Nanti orangnya bisi utai, bisi pengeraja, kita megak nak senang hati. Nyak ngujung kita kebegede, ngigak jalai tuanya tadi dekat ngelabuah kia. Indah orang ti kepapas tu, kadang-kadang megak, ya dekat ke nama utai ti, ti empu orang serta ngembuan pengingin hati ngerampas namun utai titik misi orang bukai. Tuk megak bepun hari kepapas. Kita medak contoh ba Bible Raja David. Labuh ya labuh dalam dosa, begulai dengan Bepseba. Bepseba tu ianya bini Uria. Dia ia nak lantang hati. Laban ketika aku dah ngerja pengawatnya. Lalu ia bisik pelente nak mana. Pelente bergede, pelente kepapas awak ke Uria mati berperang mayanya. Lalu ia ngasuh Uria di hadapan dalam perangnya. Nyak ke ujung Uria mati. Tang nama ternyadi buat penghidup Raja David deh. Raja David nanggung dosa. Nama utai ke dikerja ya. Lalu kita medak. Utai ke nyadi buat Raja David. Ianya nyadi kutuak buat penghidup ya. Ngau buat penghidup anak ya. Tang syukur Raja David bertobat. Ngau penghabis hati ya. Lu Tuhan merik peluang lagi ya. Ya megak dikena Tuhan luar biasa. Nya contoh. Yeah. Kepada aku. Bak utai tu Puan Penny. Kelimpah harinya mega Siti agi kebuah minsia kepapas kepangan diri. Inya ketegar penghargaan. Kita berarti ke contoh bak Bible mega. Ianya pada tuai-tuai pengarap. Tuai-tuai agama mayanya mega. Bisi ati kepapas mega ngagai Tuhan Jesus. Lebua Jesus ngerai korang sakit, ngangkat korang mati, orang buta medak, kerja ajih di gagak Jesus, dia sedaya pelita, dia sedaya menapi, mendinaikan pengawak Jesus tu. Lalu, nanti kita berarti ke Jesus tu, Tuhan ti mai pemenal, ngajal pemenal, ianya mai penyelamat, ngagi orang terharap. Tang, bala tuai-tuai pengharap, tuai-tuai agama mainnya, nguji, ngerusak ke nama Jesus. Nyak mega bisik ba Injil Matius 7 genteran ke-28 29. Jadi menyadi enti kita mai pemenal, enti kita mai pemanah. Kita percaya Tuhan mega mai pemanah, mai pemenal, lalu kita mega diberkat Tuhan. Ingat kepapas ianya racun penghidup.
0: Ya nyak tadi sekedap perkara ke ulih diperhati ke kita habala peningah nama kebuah kita mensia tu tadi bisik ngemuan ati ke papas. Jadi terkait gak ati aku ningan wan nyebut tadi pastor kita itu kadang kala nanti orang tu lebih hari tua tua ngai medak ya nyemak yako nanti orangnya di atas di julu tua orangnya nyak siti hari utai ke ulih dipedak kita nya ne pastor.
1: Nang segi aman laban tekete berarti ke tai ke nyadi ba depan mata kita tai tu selalu nyadi tang agai ajar kita orang Kristian kita nak tau ngebuan tai tu laban tu ulih ngatai ke ngagai ke tempu dua di hari la munyi ke jakut Tuhan ba Galatia ke-6 tadi kentran ke-7 nama tai ke di tabu tua nya metu tuai tua dua di hari jadi anang sekali menyadi kita mesti alert ngopak karato.
0: Ya, okay. Terima kasih Pastor kesaut nuannya tadi. Sama-sama diperhati ke kita bala peringat. Nanti kita ngasai ke dalam puku orang orang bukai. Anang kita nyimpan nanti bergede. Anang kita nyimpan nanti kita itu ke papas. Dan kita belajar dari pemuju orang ke di pedak tua. Banyak kenyak orang ke sama dengan tua gawak kini. Banyak kenyak bala menyadik tua ke bukai. Bala bala petunga tua. Atau ke bala kaban belayan tua. Anang sesekali kita nyimpan nanti ke papas. Nanti orangnya lebih hari tua. Tua belajar nama rahsia pemuju orangnya. Jadi habalah peningat sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik ati kepapas racun penghidup. Aku ngemaik kita ngetu nak lama kita ngangkat ke sitik lagu. Udah kita ngangkat ke sitik lagu adik kita dekat nampung.

0: Okey, bala peringat kita lagi bergulang dengan kami buat program Pelasa Jurai. Hari itu kita berjurai ke topik Ati kepapas tok kebegedik racun penghidup. Kita berjurai ke topik ke cukup semak bapa penghidup kita mensia. Pastor Tony Maya hagi bergulai dengan kita. Pastor tua bergulai baru, tua nampung baru jurai kita. Sudah berkau kita ngangkat ke Siti lagu tadi. Jadi sebenar tua ngetu tadi, dua itik perkara sudah diperjurai ke tua pastor. Ke sekali tu pastor aku dekat nanya nuan megak dia pastor. Nanti kita berjaku berkawal dengan kepapas tok pastor. Kadang-kadang kita nak nemu derempu kita yang tadi bisik hati kepapas. Lalu utai tok nang begini kau kita nang udah bisik apa kita hari kita miat. Kita mendak ada miat tok dari pastor.
1: Betul.
0: Miat sidak nemu megak sidak kepapas ke pangan tok ke baki yang sidak begulai. Jadi utai tok nak diajar kita.
1: Ya.
0: Atang sidak ya nemu utai tok dari pastor. Dia kita berarti ke ngemuan hati ke papas tu tadi cukup ya bahaya bapak hidup kita ini.
1: Oh.
0: Yang kan nuan oleh nerang ke pastor nama kebuah ngemuan hati ke papas tu bahaya kini.
1: Laban nama kebuah ke papas tu nak bakal tay ke daripada kita. Ya. Yang kenal ni ya.
0: Munyi ketua tadi.
1: Munyi ketua tadi. Laban ti tua medak tanya yang kenal. Ni nantu ketua lari tu arti ya. Ya.
0: Oh.
1: Tang ti kata berarti tu ke papas tu munyi ke koripun tadi ianya dia ya batisi hati tu dia. Nanti tua merik peluang kepapas tu tadi duduk bakti tua. Tua sigi gerinti ngebuan titik kepapas. Lalu kita ke bedah ngelala lah tala anang bedak tu perkara kebiasa. Laban empas ya lagi ukai ngagai orang bukai. Orang ke di pegedik ketua, orang ke di kepapas ketuanya. Nanti boleh nama-nama yang menyadai au. Tua ke ngasai ke empas tu lagi au. Ya megak tau mai empas ngagai fizikal kita. Ia megak tau mai empas ngagai kerohanian kita. Bekeni ke mai empas ngagai fisikal kita. Nanti tuanya tadi nyau pedis hati, nyau ringat, nyau begede kurang ya baka nyakit pisak lagi nyau nguyum ya. Lebuah pisaknya udah mansau ya, ya tau pecah ya. Apabila ia pecah, oh tusah metua dah laban ya. Labannya megak tau ngujung ke tua sakit. Orang ti selalu nak lantang hati, orang ti nadai pengaga munyi ke jakut dalam ia dekat tu saham ya laban ianya tadi dikuasai utai kena mana. Tang ti orangnya penuh ngau pengaga ia dekat bisik penglantang damai tetap bisik ba orangnya. Artinya anti nuang bisik ngbuan nanti ke begede, bisik ngbuan nanti ti ke papas, nuan gerinti nadai damai, nuan nadai pemaya, nuan nadai penglantang laban nuan tadi selalu dekat ngerjato. Lalu selalu megak bercakuk kurang, lalu selalu megak gosip arif utai tidak kerja nuannya megak tau nyadi kepapas. Aku rindu tekingat ke utai kada sebut nuannya tadi pun pini ya. Anamit nak dajar pun sila ia nemu kepapas.
0: Ya.
1: Agi buat rumah panjai kami keliak kami bisi pun jambu buah lipa ko kami, jambu lipa ko kami nya. Laban jambu lipanya utai ke sigi ditanam orang tuai kita, kita sigi abis ha ma bempu kutanya piaya lebuah kita niki jambu lipanya mega labah kita kenemu niki aku mayanya age pemberi tiga age kurus tu buah ku apa age mana age stidi mayanya oh. Age baka kene ku kitanya age age berjelangkit ya oh, nikinya jadi buah kematanya tadi buah ke ngage orang ke nak nemu niki jadi buah kemansaunya tadi dempak atas tu age mito oh. Jadi dia aku berarti ingat kau tak disebut nuanya tadi amat nal nepun pini laban kita age miat pun nak diajar. Nadai siku apa yang naik kita. Nadai siku orang tuai ngajal kita ke papas. Tang tetu tau datai bak penghidup kita. Nama kebuah. Laban ketegal. Minsia nang hidup dalam dosa. Artinya kita nak tau nak dilepas kari dosa. Dilepas kari semua tai kenancang ikat kita. Barulah kita boleh berhati. Barulah kita boleh medak ke papas tu. Mai empas tinak manah ngagai kita. Tinggal belah peninga. Padahal ngagai orang sepiak kita. Anda ngembuan nanti ke papas. Oh.
0: Amat ni. Kita ke nikit pun kayuknya tadi. Ya ke mansau. Ya ke mana. Ya medempak kita ni. Tudah kaban kita ke berbaru. Hanya tadi. Ditikau kita buah mata. Atau ke buah kuda dempak buruang. Ni pastor.
1: Sige amat. Namun kadang-kadang. Nyudah besar. Berpedak. Kadang-kadang ingat. Kena ketawa. Ngopangan diri. Oh.
0: Ketawa. Ngelinsum-ngelinsum. Amanya ni.
1: Kadang-kadang disebut orang. Nyak mah pengawak kita ke game. Tang. Anda ingat. Bala peninggal. kita mesti lebih lagi kita ikut yang lala Allah Ta'ala anda ngembuan ati papas lebatnya racun ti bisa mai penghidup kita labuh serta tusah do di arilau.
0: Okey, hanya tadi sekedar ari nama kebuah kita ngembuan ati kepapas tu cukup bahaya. Jadi nyangka ku bisik lagi nama kebuah ati kepapas tu cukup bahaya ba penghidup kita pastor.
1: Munyi ke ba utaikan prati ketuanya tadi ianya ia uliah ngerusak pengelantang ba ruang bilia serta ngancul kati kita. Laban nama kebuah yang mai pengurusan ngagai ruang bilia, labannya udah ditanam kita ba ruang bilia. Laban ti kita bisi ngembuannya, anak tua do di ari lapen. Ngembuan penemu kesepakatan. Laban dia tu tadi bakal kutua tu tadi deh. Ya turun temurun kita akan ngembuan utenya. Nya mai aku tadi kita nak tok nak pulai ngagai Bible. Laban nya ti betul ke kita nyadi ke kompas awak ke kita nak ngembuan ati ti ke papas. Laban ya tau mai pengurusan pengelantang ngagai ruang bilik kita. Atitik papas ianya siti ari ulah ke Tegal pengingin ke berdosa. Munyikah ku tadi. Ulah ke bakanya ulih mega nyegang kita ari mewarisi tau ke bempu perintah Allah Ta'ala. Nya ke disebut ba Galatia 5 gentran ke 19 ayat ke 21. Ngemuan ati ke papas ulih ngujung ke kita ngerja pengawak ti jai. Nade bukai pengujung ya nanti tuanya puas tuanya papas ya agak gorangnya mansang ya. Jadi pengawak kerja itu tadi nyak kah nyong ujung ke kita itu tadi nyong bermusuh nyong belayak serta ringat tik lalu du layak nanti ya udah besar ya tak pulai ke penusah tak megak pulai ke ngagai babadi nyawa tik layak udah cukup besar.
0: Ya terima kasih Pastor ke sawut nuan cukup mana ngambil ke ulih diperhati ke kita bak penghidup kita bersari-sari hanya di bala peningah nang pengarap hari program Pelasa Jurai 6.35 tiap bengkah topik ke bisik diangkat ke kita bisik di pejurai ke kita hanya tadi Siti topik ke ulih di pedak kita kenyadi bak ngelingi kita nyadi program tu tadi alai kita belajar berarti serta ngambil lalau aba utai ke nyadinya lalu bahkan ni kita respon sesebengkah apakah anti utainya nyadi bak penghidup kita nyadi kebenar ya topik ati kepapas tok kebegedi racun penghidup tu bala peninga dekat ditampung kami baru aba minggu ti dekat adatai halaban agi mayuh perkara dekat di pejurai ke kita halaban awak kita nyau serkat benar timpuah ke diberi ngagai kita habak ni tiap minggu udah diletak jadi topik tu agi dekat ditampung kami baru habak minggu ti dekat datai ngarap ke kita terus bergolong dengan kami kita dekat berarti ke mayu lagi perkara berkawal dengan ke papas tu laban munyi kaku utai tu nyadi bak ngelingik kita udah tentu mayu megak perkara ke dekat di pejurai ke kita atang sebenarnya aku sekali lagi ngasuh Reverend Pastor Tony Maunya nyimpul ke tiga itik perkara aku dah dipejurai ke kita bak topik ke papas kita ungkup ke minggu tu pulai baru ngagain Tuan Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Tinggal bala peninga kita anang sekali-kali nanam ati ke papas bak lubuk ati kita din anang ibuan ya labanya tau nyadi jelu mangah ngerusak penghidup kita. Lalu anda mega nyimpannya ati ke papas tu laban ya tahu mega ngerusak kita impu lalu ngerusak kawal kita ngawur bukai ya racun ti bisa ngenatai ke kutua ngagai kita impu serta ngagai keturunan kita munyi kaku tadi sekali lagi aku nyebut kita mesti alert menyenau jaku alert tu disebut aku kita mesti berhati anda nganggap ke papas tu tadi perkara kebiasa. Laban kita dekat nyadi orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala, lalu kita dekat nyadi orang ti berberkat dalam penghidup kita, lalu kita mega nyadi orang ti memberkati orang bukai. Arameh kita, muai ati kepapas, ati dengki, tang nakau liah kita ngembuan, neladan sikap karakter penghidup Kristus bak kita tiudah ngelala Allah Ta'ala kita hidup likun dalam Tuhan.
0: Okey, hanya tadi simpul pastor bab topik kita ati ke papas racun penghidup. Lalu pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita ba sampai ke sekali tu.
1: Oh. Apa yang kami tidak surga, Tuhan tidak kalah kami dalam Jesus Kristus. Tuhan terima kasih ngagai pemaneh nuan. Tiudah ngau kami aripun datai ke pengujung program tu bakal kesari tu. Nyalai Tuhan berkat ke program Plaza Jurai 635 tu ianya bakau ngemuan atitik papas ianya racun bak penghidup. Artinya kita tiudah ngelalalah tala kelebih lagi awak ke kita diberkat Tuhan. Awak ke kita diiring Tuhan. Lalu awak ke setiap bala peninga-keninga program tu kita yang ngasai ke kita nya tadi gagah hati, lantang hati, lalu kita yang ngembuan hati-hati manah, hati-hati bebaya, hati-hati selalu ianya ngelantang kati orang bukai, lalu ngelantang kati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat ke kami semua. Nama pengawak, nama kerja kami sarito, nuan tetap ngau kami. Damai ngau pemaya nuan datai dalam setiap ikut kami keninga ke program Plaza Jurai 635 tu. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, terpinta kami dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, ya. Tadi sampai kita hanya di bala peninga, hanya nak ingat tetap ke semaya kita bergolenggo kami baru, bak minggu tak dekat datai, topik ati ke papas, racun penghidup dekat ditampung kita baru, kita dekat beranau ke, bahkan ni, ati ke papas tu tadi oleh ngeracun penghidup kita siko-siko. Lalu kita megak dekat berarti, kita dekat berjurai ke perkara, nama ajal ke oleh diperhati ke kita, orang Kristi awak ke ulih agang ati ke papas tu tadi berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita manusia. Engatuk mupa dulu aku, Tuhan berkat ke semua kita. Kita.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua di Sada Hari Limbang Sarito hari 4/8/10/2026. Bergulai dengan aku ke lemai tu nyentuh lagi pukul 9 malam tu. Lagi berkeselama 6.15 tu lagi kita bisi hello Y Bintulu udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai pukul 7 lemai kita bisi program Jakut Sempama 7.30 lemai kita bisi dengar ke berita lemai ke ditabut terus hari YFM di Kuching udahnya ditangkan ke program Men Asal hari Limbang makanya ketusun program kita di Sada Hari Limbang Sarito hari 4/8/10/2026 sebedau kita ninga ke Hello Y Bin dulu. Aku dekat merindang kita dengar Siti lagi lagu ya. Lagu ke bisa ditebah ditusun aku di YFM Limbang.

0: Lagu lama Ari Roslin Jati Biang Bujang di Kerindu. Udahnya kita terus sudah tahu lagi pedau. Aku dekat mai kita mending ke Hello Y Bintulu.
1: Ya, mari selamat lemai ngegai semua peningat ke benung pulang kita jam ke dia tu dom. Jadi nang bakas lama ninti yang hari empat dia gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bakwa Helloai. Jadi berita ke terubah ke dipungsi ke aku yang nyak berkawal ngau sebengkah pengerami di dekat dia tu sida hari Jabatan Secretary Hospital Bintulu yang nyak pengerami ke diberi nama Hari Pengerai Mental 2026 ke dekat diatur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 tahun 2026 ba The Spring Mall Bintulu. Jadi mayo bengkah aktiviti ke diatur nyerumak pengerami Hari Pengerai Mental 2026 tu bisi 7 ngagi 8 booth interaktif ke dibuka mayanya hari sida agensi atau ke AADK Pekeso JKM NGO Mentari Psychogeriatric Psychiatry Kanak-kanak dan Remaja ngau Psychiatry AM awaknya antara booth ke bisik dibuka mayanya pian megak bisik sesi forum khas gulai ngau tetamu jemputan ke dekat madah atau ke jakuk pasal isu ngau tema Hari Pengerai Mental 2026. Lalu aktiviti kebukai nyerumbak pengerami itu bakal pekit nyurak anak mit. Ianya terbuka ngagai nembiak mit berumur 4 ngagai 9 tahun. Dia megak. Lalu saringan kesihatan mental. Bisi exploring both rest. Ngau menyebukai bengkah aktiviti bukai ke narit hati. Okey. Ianya berkawal ngau sebengkah pengerami. Kediatur sida hari Jabatan Secretary Hospital Bintulu ianya Hari Pengerai Mental 2026. Lalu nangkan kenya dum tu sebengkah pengerami megak ke dekat diatur sida hari upis nembiak lumbak ngomai Bintulu bersrembai ngau Hari Sukan Negara 2026 kalai sida dekat ngatur sebengkah program ianya Rakan Litar Perlumbaan Pushbike 2026 Tikas Negeri Sarawak kena 17 hari bulan 10 tahun 2026 bapalan ngengkah ke kereta di Dewan Suara. Jadi itu bisa 4 kategori. Kategori 2 ngagai 3 tahun. Kategori 4 ngagai 6 tahun. Kategori terbuka lelaki 8 tahun ke bawah. Ngau kategori terbuka induk 8 tahun ke bawah. Jadi ngagai kita ke dekat ngau buat program atau ke ngau rakan litar perlumbaan Pushbike 2026 tu dia kita tahu bertanya buat Encik Yusof buat lumur kusung 13890-9167 awak sidak tu hari Persatuan Berbasikal Bintulu nangkan kenya megak tuam dia bersama ngau Hari Sukan Negara megak upis nembiak lumbak ngomain megak bisik ngatur sebengkah tak program ianya pertandingan Mobile Legend and Tekken tu megak diatur bak Dewan Suara Bintulu lalu ngagai kita ke dekat ngau bak e-sport tu kita tahu bertanya ngagai Encik Amirul Mukimin bak lumur kusung 14555-1486 okey nyak program ke diatur sida hari upis nembiak lumbak ngau main Bintulu berserimbai ngau Hari Sukan Negara 2026. Lalu berita ke penuri tudum nyanya berkawal ngau pekit matai Piala Premier Sarawak. Jadi Bintulu dekat jadi tuai rumah pekit matai Piala Premier Sarawak 2026 edition ke-10. Lalu diatur sida hari Serakup Muay Thai Negeri Sarawak PMNS bak Naim Street Mall Paragon kena 16 ngagai 18 hari bulan 10 tu. Jadi ini tiada kepenerang dari Presiden PMNS Encik Jumaat Ibrahim.

0: Hakim, dia Pekit tu dia lah dekat Mantai ke Pekit, Muatai ke Pemaduk Nyulut, Hari Mayuh Bengkah Kelab di Serata Menua Sarawak, Kelimpah Hari Pemekit Hari Sekedak Menua. Jadi yang megak madah ke PMNS tetap komited ngenegap ke pemansang Muatai di Sarawak. Lalu ngagai peminat Muatai sama datai ngagai pahalan kedipadah aku yang tadi kena 16 ngagai 18 hari bulan 10. Lalu Dom, berita berkawal dengan Pekit Muatai Piala Premier Sarawak 2026 tu ngujung ke Helawai hari kami di Bintulu itu. Boleh baru ngagai konti Limbang FM.
1: Okey, terima kasih DJ Seron dari Bintulu FM te udah nusi sekedar berita kelebih lagi ba Hello Y Bintulu. Jadi kita mulai baru ba sada hari Limbang.

0: aku Ijah Hanausur, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peninga pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Baka tajuk kita yang kelemah itu, yang saya aku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan you itu, atau ke dikumbai kita buah pinggang itu, yang setiap hari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mesti membuat sepasang tungkus dengan you lah. Sebelum saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agak menarang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
3: Aku, Dan Keski, anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai

0: Jadi munyi kakuari pun program tu tadi peningat semua kita bergulai dalam program randau pengerai ungkup ke minggu tu hari 4/8/10/2026. Jadi kelimpah hari kita boleh mendiang ke program tu beradio berfrekuensi Limbang FM 104.9 MHz. Pian megaulai di pedak live Facebook ke dia tu, live Facebook Limbang FM pasti di hati. Jadi temuai aku ke lemai tu Bisi Siko, selamat lemai tuan.
1: Selamat lemai.
0: Nadi nama berita lemai tau. Jadi oleh nuan madah kediri siapa nuan kebenar hari ini tu tuan.
1: Aku nolok bahawa pegawai perubatan UNAM rendah rentak benar berkunyo hari unit TBCP pejabat kesihatan bagi Limbang.
0: Hari menamiat ne?
1: Asal sikit orang hari menamiat lah orang Limbang tu.
0: Jadi nya tadi sigi orang Limbang ne. Yeah. Jadi sebedau tua terus ngau randau tua kelemai tu aku deka ninga ke mai kita mendiang ke promo tu dulu.
2: Aku Icah anak usuh juru tawat dari klinik kesihatan ibu dan anak Limbang. Lemai tu aku kak berkongsi dengan bala peningau pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
3: Bakal tajuk kita ke lemai tu, yang saya aku tungkol sengayuh lah. Hanya di tungkol sengayuh tu, tau ke dikumbai kita buah pinggang tu, yang setiap hari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkol sengayuh lah, sepemesai genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anak miat-miat lah.
5: Aku Dan Keski anak Stewart Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Limbang dinga ke program randau pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang ari 4 jam 6.15 lemah.

0: Jadi kita terus bergulai dengan Encik Roland Rentap anak Robert Kunyuk nah. Inya penolong pegawai perubatan Hospital Limbang. Jadi topik kita ke lemah itu tuan.
1: Berak lemah itu topik ke di jurai ko lemah itu inya pengerai rundiang.
0: Pengerai rundiang nih. Awak jadi labak ko tua atau ketrubah bertemu nih. Ya. Tajapun sama orang Limbang. Oh. Jadi udah tahu lagi lo terus pulai ke rumah nah.
1: Oh, terus pulai ke rumah.
0: Oh, jadi awak ke tua atau terus ngau topik ke lama itu hanya perkawal ngau pengerai rundian. Nama arti atau ke definisi pengerai rundian tu?
1: Niti ke gerempo pengerai sedunia WHO tahun 2001. Pengerai rundian ditukuh ke nyadi siti gaya ke ala individu sedar ke potensi diri. Boleh napik tekanan penghidup bersari-hari, boleh gawak dengan proaktif, serta boleh meri bantu agai komuniti sidak. Orang yang kebisa pengerai runian di mana dekat boleh nampak serta ngetan ke kawa di mana enggak berbukai. Kami bagi dalam komuniti, meri bantu agai komuniti sidak. Pihak enggak sidak berasa nyamai, enggak dirimpur serta berbukai. Lalu boleh napi penangguh penghidup bersari-sari. Nitiah ke pansiak pengerai ngau mobility nasional NHMS tahun 2019 tertemu ke 2.3% rakyat Malaysia ke berumur 18 tahun ke atas bisi napi penangguh depresi.
0: Ianya pengerai rundiang ne.
1: Ya.
0: Yeah. Pengerai rundiang atau ke stres ke lebih di selalu disebut kita nah.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi berkini ke kita boleh ngelala orangnya atau ke tanda atau ke kelai penanggul pengerai rundiang tu.
1: Siko individu engkau disangka bisa penanggul pengerai rundiang tiya ngayan ke tanda stres, irau atau ketusai hati. Tanda tumu penangguh pengerai rundiang megak uliah dikelala lebuah siko-iko individu udah datai berpursa.
0: Awalnya tadi tanda bak penanggul pengerai rundiang. Jadi bak dari segi tusuk rundiang atau ke stres atau kini kiampu di pedak kita ini tadi.
1: Stres hanya respon fizik dari segi fizikal lah. Emosi, ngau mental, ngagai ubah atau ke penanggul. Ya boleh nuntut sebarang orang nak ira umur, laki atau ke Indo, bangsa atau ke pengharap. Stres meri empas ngagai semua lapisan masyarakat secara tidak terus lalu ngagai sidak sebilia. Timbal tindak berpengerai ngagai stres atau nyadi lebuah individu ngasaka stres tik ngelui ari takat ke ditapi sidak ya.
0: Jadi nama kini kebuah atau ke faktor menyik Melayu tengah suas stres tu takut usah rundiang tu ngagai mensia mayu.
1: Faktor tengah suas stres atau ke usah rundiang bakal cita-cita ngau pengingin terlalu tinggi enyak melui ari pengulih dari empu. Perasaan nak liku ambasiti-siti situasi contohnya dikembali ke orang ketika lawan maya utang.
0: Kau ni? Aku rasa stres nah, lepas nanti duit.
1: Tidak tagih orang.
0: Umat.
1: Takut gagal, takut nak bujur. Tapi pengelenyau, ngau pemati orang dikesayau. Kurang sokong hari diri sebili. Dilengkap, takut ditinggal ke. Didera, takut dijamah secara fizikal, ngau emosi. Penanggul, bandua gawak. Selainnya, tanda-tanda bisik stres. Stres boleh dikelalan dengan ubah di berkata hanya dari segi emosi. Emosi itu ya jumpa ringat lah. Oh. Nak tenang, kurang semangat. Dari segi rundiang, ya jumpa berasa irau. Mudah nak ingat ke utai serta kurang fokus atau ke tempuan. Dari segi fizikal, mulut kering, tusai ketinduk. Di sepala serta jampal lelak. Hari uleh atau ke kelakuan lah. Ianya akan kuat ngisap, bagas makan hari biasa, mula ngirup, alkohol, ngau menggunakan dada ya.
0: Jadi ba pergi rawati atau ke nak lantang hati atau ke sebut orang anxiety ke dia tu teh. Begini kenya.
1: Pergi rawati nya saya hati ti balat irau ti dia saya ke orang lebuh napi utai ti tau nyeruga sekali ke nya amat atau ke semina de bayang ke aja. Hmm. Foto ngaso hirati baka nak uliah napi penanggul dari segi beban belanja atau ke penatai pemisi ti kurang. Ubah bak pengawal ni hari bakal minah gawa agak nubukai risiko penyakit kronik bakal kemih manis kanser penyakit jantung atau ke penanggung tiroid nya hypothyroidism penyerot dari segi ruang bilik ngau bandu gawa dideras secara fizikal ngau emosi tanda pengirawati anxiety pengirawati uliah dikelala dari ubah dari segi emosi berasa irau hati serta takut serta nak lantai hati dari segi rundi yang baka nak uli fokus ngau nak ingat ke utai tu susah agak pemutus rawan hati ngau fobia secara fizikal dada hati bergetar perut nanya mayasai, ngasai ke selalu dekat kemi, ngebira, cirit, mudah berpeluh, atau ke ngasai ke seram sejuk lah, celap angat.
0: Celap angat.
1: Pedis pala, atau ke sebening, nak uliah mendak ngotereng, tubuh berasai krem, serta tegang. Jampak lelek, tu saya ke tinduk, baka risiko uliah, ianya perubahannya lah, ia akan kuat ngisap, bagas makai, bakari biasa, mula ngiru alkohol, ngau berpakai ke dada.
0: Nya tadi berkawal ngau orang ke kelalu balat irau atau ke anxiety na. Nanti jakup perubat tu, anxiety na. Nanti jakup kita iban tadi, tanda irawati. Jadi utai anxiety tu tadi, berkini ke, bisa ubat ke, tuan?
1: Ya, perlu ke sokongan lah dari masyarakat
0: kira kena ada ubat punya
1: re-counseling semua
0: jadi ba depresi itu tadi atau ke tu sati ngau cara ngelalau ya begini kita cara ngelalau orangnya bisi penyakit tu penyakit tu ne kira ke penyakit punya
1: ya depresi itu ianya penanggung rundi yang tidak tanda ngau tu sehati tidak ngetu-ngetu lelek serta nerai pengeri yang pihak menggak lenyau minat buat pengawal ni tiap hari nak kurang hari 2 minggu lah penanggung tu sehati tiap balat boleh nuntun setiap ikut orang yang ira umur laki atau ke Indo atau ke bangsa tidak diperubat penuh sehati tiap balat tu boleh nyari beberapa bulan atau ke bertahun-tahun faktor tengah so penusai hati terbalat jadi ianya perubahan kimia bauntek lah spesifik ya nak simpan dari segi kimia ngau peringkat saraf bakal serotonin ngau norepinefrin dari segi genetik pun bisa enggak bakal bisa dari sebilik tu udah merisak ketika penyakitnya tapi penusai penghidup bakal pengenyau ngau pemati berarti dikesayau didera secara fizikal ngau emosi bakal dalam keganasan rumah tangga ngau boleh sabar kelalai ke atau ke ngasing ke diri hari diri sebilik ngau berlakaban kurang sukuang hari diri sebilik ngau sosial tanda-tanda tu saya hati ti balat hanya ti hari segi emosi saya hati ti lama atau ke puang lenyau minat atau ke perindu bahubi ngau pengawal bukai ti selalu mai penjaga nak nyamai hati serta jampak ringat dari segi runding ya mudah putus pengharap selalu nyalah ke diri empu ngau ngasai ke diri narai guna secara fizikal dari segi tubuh ya mudah lelek serta narai pengering penanggung tinduk kelalu tumuh dani atau ke kelalu tinduk lenyau pengingin makai lalu ngurang ke tubuh nurun pedih kepala, pedih tubuh, pengingin dari segi seksual ti kurang. Dari segi ulah ya ulah nyeruga terimpo, ngagak perambo tau ke nguji di kamu diri.
0: Jadi mayo tanda ulah daripada kita iba bata tubuh tak ke fizikal tu tadi neh. Jadi berkenik ke cara dikena merasa pengerai rundiang ngagai orang ke bisik penanggul tu.
1: Pengawal merasa pengerai rundiang tiada pejalan ke UPS Menteri Pengerai Malaysia ianya KKM ianya seringa minda sihat tak ke huli ngau geto dikena jadi risiko depresi ngau pengirawati. Sebab tu bisa ada perjalanan bah semua lah, klinik pengerai perintah ya, pihak mega bisa digagak banyak inisiatif saringan kesihatan kebangsaan ianya NHSI banyak bisa program atau ke pengerami berluar. Klien ketau dipersa ianya berumur 13 tahun ke atas lah.
0: Apa kini ke nyawa kebuka itu tadi tuan eh berkawal dengan orang ke berpersa dari segi penanggul runding yang tu tadi bisik ini berlimbang tu ke aku sidak datai ke diri atau ke sidak sebilik tu tadi nganyuang ambil ke banding yang apa aku tu bisik penanggul berunding yang bisik ke kini kesedaran penyedar bak urung ya
1: dari masyarakat umum tu ya biasanya kami akan ngigak lah. Secara saringan maya kem-kem
0: maya kem
1: kesihatan maya saringan maya MC program deh.
0: Maka ni ke cara kita ngigaknya?
1: Kita ngigak secara ngena saringan lah. Dari segi bukan ngena huli ngau getnya tadi.
0: Okay. Awak kenuan terus ngau penerang berkawal ngau huli ngau kebukai.
1: Ya, saringan huli itu tadi ianya dikena ngelala risiko depresi berpasa ke asayati. Sebulan ke udah ngena dua itik tanya pandai kau ngawas saya titik tu saya atau ke nadai pengadang serta kurang minat ngawas pengelantang seringan setidaknya ghetto ianya general anxiety disorder tu ianya dikena ngelala risiko pengirawati berpelasa ke asayati dalam tempoh dua minggu ke udah ngena dua itik tanya kau ngawas saya titik the bus atau ke nak tenang serta tu saya hari kak nagaan pengirawati. Rizala mesti normal lah atau ke negatif. Nanti sawat tidak atau ke skor rendah. Hasilnya negatif skor ghetto baru hari tiga lah. Nanti mesti risiko nanti sawat daya agak sebenarnya tanya huli atau ke skor ghetto yang lebih tiga kata lah. Klien dekat depresa baru ngos lihat yang kena POM PHQ9 depresi atau ke tusai hati atau ke GET7 yang anxiety. Bak seringat PHQ9 ngau GET7 tu mega bisi skor. Contoh ya skor seringan minat sihat ke enak mana ya yang bisi baka ringan sederhana teruk ngau sangat teruk. Tidak dekat diberi jaga wajar, konseling atau ke dirujuk agar pakar dikena muta ke penanggung pengerai runding.
0: Jadi erti ya tadi kita ke bucin kenuan tadi bisik berpersa, berkawal dengan bisik tanya, bisik nama tu soalan ke patut ditanya tidak ke datai mainnya. Jadi ke sekali tu begini ke cara jaga pengerai runding.
1: Kena kita nyerah pengerai runding ya, kita mesti ngatur jam o pintar lah. Nanti aku lagi ya, jam ti seimbang antara komitmen kerja atau ke belajar jam diri sebilik ngau jam diri impu me time ini kau kita berpegai bajar dua ngau ngeliah ke pengawak ti bertangguh pengawak lebaran pengawak ti bertangguh tu ngujung ke pengawak bertuguang lalu ngujung ke stres ngau panik. Selainnya berkongsi saya tinuan ngau orang ti dikarap ngambil ulih orang ke tatiang penanggung emosi serta ulih ke sukuang agak aktiviti ti diminat nuan baka aktiviti fizikal baka jogging bermain bol badminton ngau kebukai me pihak mega maya lepas takut je minggu agak aktiviti riadah ngau dari sebilik atau ke kaban baka pini barbecue atau mandi basungai. Keempat, nyelih ke diri areng insap, ngiru abisa, ngodada ya. Laba ngena uteto tau ngaso emosi nyeri tusut lagi, hilang kawalan, ngaso agresif. Kelima, kawa tirapat ngodis biliak serta balabakiah merisuko emosi te berguna amat, ti nulung nyaga pengerai dunia ti mana ya. Penatai orang ti dikesayau ke uliah ngelempong ke asai sunyi, pengirawati serta stres niting hari. Adanya dari segi pemakai, ti mesti mengamaka pemakai ti bawa pengerai lah. Pemakai to merimpas ke besai ngagai fungsi kognitif, mood ngau pengelantai yang psikologis keseluruhan. Ngemeran ke pemakai ti seimbang, ti kaya ngau nutrien, ti berguna nyukur pengerai untak.
0: Ya tadi cara nyaga pengerai rundiang nih. Jadi ke penudi itu tadi nih, nama kini pesan tau ke simpul jaku nuan kena nyimpul topik tua kelemah itu.
1: Pesannya aku ti semua nuan bisa ngasai penanggua bab pengerai rundiang tau ke tanda-tanda nya majak nyadi balat tau ke ngacau pengawak nuan itu hari ane nyipak diri. Minta me bantu hari pala perubat bakal klinik pengerai ngau hospital ke semak ngau kita diau ambil kasidak ulih nulung. Kelimpah harinya nuan tau bertanya anggai talian heal ianya help with empathy and love bak nombor 15555 ti dipejalai ke upis menteri pengerai Malaysia ianya telefon krisis pengerai runding secara percuma ti operasi ni ti hari hari pukul 8 pagi untuk ke 12 tengah malam yang kau meripsai ungkup sokong emosi ngau telekonseling untuk pengantin emosi fizikal ngau sosial sama berguna ngau pengerai tubuh dalam nentu ke siko-iko orang boleh hidup ke penghidup di produktif serta harmoni. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih ngagai Encik Ronald Rentap anak Robert Kunyo inya penolong pegawai perubatan pejabat kesihatan bagian Limbang ti udah berkunci ke bekau ngat topik tua ke lemah itu inya pengerai rundiang. Jadi ngarap ke ulih bertemu baru ba maya-maya kebukai leban sarito ari ke terubah nuan tamak kunti 5 FM nah. Tajapkan sama orang Limbang baru ya harap ku dato bisa gitu pe kebukai.
1: Ya.
0: Terima kasih ya. Selamat mulai ke diri ngau harap ke ulih bertemu baru maya kebukai.
1: Terima kasih.
2: Penyakit filariasis tau ke untut tu, penyakit kaki gajah. Kemudian untut tu berpun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung tau ke benang. Beruntuk pita ke dikagau filaria.
3: PICK. Ngayan ke pembenda tau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya. Penagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
4: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawak merik dos tambah ke dos penggalak sudah di penjalai bak serta menua dengan cara berengat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik engkau mega orang tuai.
5: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup hari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

Hari tanah berenyang. Arisa, meri tabi puji gagai tanah berenyang ti udah juara ba SCSJ ke bisi diatur budak lama tu kemari au. Lagu ti cukup mana ya? Jadi kena merindang kita ke lemai tu. Lalu siko lagi peninggal kita ke minta aku bertebak ke Siti lagu lama mega. Lagu hari Christopher Kelly Nuan Marwan di hati aku. Lagu ke dipinta nama ya ianya Agus. Agus hari Nanga Tada Kenawit. Okey, kita peninggal ke lagu ke bisi dipinta peninggal kita jauh berkenawit din. Minta lagu ba YFM 5.

0: Nyako sempat moto ne. Ni ni menang ki so belapak ko. Mana nyako sempat moto. Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo. Andai menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya, terima kasih. Kita akan lagi menggang bergulai ngaku bah program Sadari Limbang, bah Seman Sadari Limbang, bah program Jakut Sempama. Ungkup ke minggu tu oleh didinga kita kelimpah hari ini ke bak radio, bak perkongsi ke bak menua kita oleh di pedak live Facebook rasmi Limang FM pasti di hati jam ke dia tu. Jadi jaku sempama kita ke terubah ianya baka buluh suruang rebuang baka pakuk tampuang gelong. Ha, nama arti nah. Jadi jaku sempama tu nyemak ngagai kita impu ke nampuang pengawak tuai dulu keliak ngai ke adat ngamai asal ke dikembuan sedak tu tau padam ngapa. Jaku semak tu selalu dikenal orang bebiau lalu telian jakunya dikenal orang ngepun ke leka biau kebuah jaku sempamanya dikenal laban buluh suruh rebuang endang nyumbuak belama lalu bakanya gak kitai meda geluang kantuak pakuk endang di pedak seluran begeluang nampuang penampuang sampai nyawnya di daun agi begeluang baka kitai ke nampuang pengawak sidak aki ini kitai kelia jalai ngena jaku sempama tu aku tu baka buluh suruh rebuang baka pakuk tampuang geluang laban ngai ndak nampuang pengawak tuai kelia ngambil ke adat ngau main asal iban ndak lenyau di taban kari. Hanya tadi jaku sempama kita ke terubah jadi udah tahu lagi aku dekat nampuang jaku sempama kedua tusun kedua udah kita mendiang ke lagu ke bisi di tusun aku ke sekali tu.
1: Jaku sempama tu ne, ni mana lagi tu pelapak ko? Mana jaku sempama tu? Nak murid aku, reti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang ngindikan tau kenubai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Ada menung macam bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bobnya, ni metek agi Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisi programnya pia?
2: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: kau sempama tu ni. Ni menang kira tu pula pak kau. Mana yang kau sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

bertemu baru batu sun kedua jaku sempama kita nanggan kata ianya jaku sempama kita kedua bakar api ke makai sekuk atau ke segup. Erti sempama tu ianya nyemak ngegai orang ke mutua sati ngerja pengawak tak sururan mupuak berari lalu nak ibuah ke diri lelak ngau pedis gawak. Semadi meyanya nyau nak dapat gawak atau ke kena sakitnya ya baru. Nyak baru ya dekat diau. Jadi jalai ngena jaku sempama tu ianya ndang baka ya nama udah ya kebenaran dua itik reti jaku sempama tu. Ya kedua nyemak ngegai orang ke itu nyebut utai udah pen orang nimal ya tang agi gaya berjaku lalu ngungut baka pe ke makai sko ngai padam-padam jaku ianya. Jadi jaku sempama tu reti ya hanya ndang baka ya nama udah berjaku ngai badu-badu tak itu benda nyebut utai baka pe ke makai sko padi dini ala sawat jaku ya ke ngungut bakanya. Ya tadi dua itu jaku sempama ke di pekunsi kakuba jaku sempama kita ke sekali tu lalu pian mega sikup peningan kita minta lagu lama tajak pihak lagu lama tu tadi sebenarnya dikeluar ke minggu baru tang ada yang awak laban bala ti rindu dengar ke lagu-lagu lama bisik minta lagu lama jadi nyalai ku nebah ke kita lagu-lagu dikerindu ke peningan setia YFM Limbang.

Yang tadi peningat semua lagu Lamari Dato Zamri Ambira Kena Jayau Tubuh Nuan ujung kejam kita pukul 7.11 minit lemai. Jadi 7.30 lemai bakal selama kita ada kemudian ke berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Harap kita nak mindah ke frekuensi kami di YFM Limbang Laban Mayuh lagu-lagu lama. Kita ke rindu ke lagu-lagu lama, lagu-lagu baru lagi kena bau. Jadi dia tu Laban orang Mayuh peningat tu tadi minta lagu-lagu lama. Okay, tang aku terus ngau program kita ke sekali tu. Aku dekat macam sekedar pesan barat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah pesan muai ulit tu datai dari bunsu anak bang tau ke di kangau kapai jantai madah ke muai ulit binias lah anak ngasan tau ke yut tau ke di kangau ke indai jantai kena 10/10/2026 ianya malam hari 6. Jadi pesan di tujung gaya rumah panjai sungai anak sebetan, rumah panjai peligong baru, rumah panjai engkudu atas, rumah panjai engkudu baru, rumah panjai kerikap, rumah panjai tinting ringka, sungai berangan 3 berumah, batu 4 2 berumah, rumah liam betuang, sungai ruan, lubuk nibuang, kabuang 3 berumah, lubuk renit 5 berumah, kati kali 3 berumah, Nanga Maras, Empayang, Kabuang, 2 berumah, Lubuk Nibung, Awik, Maluang, 2 berumah, Kemidan, 2 berumah, Nanga Luau, Jawi, Anak, Cungat, Bertemu, 2 Awik, Ngau semua kabar melayan, Kenglalan yang selah, Nangasan, Tau Kayut, Tau ke dikangau ke Indai Jantai, dipinta datang gaya rumah jamu peligo, sebetan 100, Ngau pengawal ngetah sulit, lalu ngambil terbalu, lalu ngau peluang tu, sudah 9 beri, besar terima kasih ke sokong serta tolong bala mayuh mayuh penusa Rabat ni yang tu tadi minat petara jauh oleh malas semuanya. Jadi peterang kesiliap berkawal ngau pengawak tu kita tak telefon ngau Kevin Fitri culat anak niang ba 0196571034. Jadi ke Siti terpesan pemati datari Limang anak Dali tau ke Indai Buboy madaka laki ya tahu tau ke apa ibu boy King Seh Hong udah nadai kena hari 3 7 hari bulan 10 2026 jadi ni yang dekat di Sengai Babala Mayuh kena hari 6 10 bulan 10 2026 lalu dekat di Anjung kena hari Minggu 11 bulan 10 2026 jadi pesan tu minta kita ke ngelalan yang apa ibu buai itu datang ke rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan. Jadi pesan menuju kabar melayan di Ulu Sekerang ke Keron Padih Belawan, Ulu Budo, rumah Panau Antebro, rumah Giman Kemedu, rumah Kedit, Kedit Sungai Buluah, rumah Sang Cire, rumah Japar Kemaliah, rumah Gasah Kemaliah. Jadi ke Siti tu peningat, ianya pesan ngetas ulit serta terbalu. Pesan ngetas sulit lalu berantau tu datang dari Alex Inyo anak Salih. Dekat madah ke pengawak ngetas sulit lalu berantau ke niang. Berantau ke ya nengah jalai semiang niang apai saya Salih anak Kanyan. Ke dekat dia adu ke 10/10/2026 hari 6 malam nitih ke penatai bala ke dipesan. Ba rumah panjai ter rumah sulang batu dua jalai tatau. Jadi mesan ke semua kebablayan di ti sama pemakai banyaknya ba maya senang tau ke tusah ba menua pilih tatau di tau serta kapit lalu pian mega semua kebablayan ti dia ba pasar kapit dan aman sungai mujuang batang batang air mujuang bakuang bintulu miri serta kebablayan bukai ti nda oleh dirintai ke di tau magang. Jadi

Ianya Siti lagi Siti lagi lagu lama Arifini Lili, lelaki atau lelaki cermin mata. Okey. Jadi aku dekat baca pesan komen kita di Facebook Limang FM, pasti di hati selama lemai gagai peninggal kita Juni Band. Selamat lemai ke DJ, selamat selamat berjalan ke pengawal hujan beberes kam hari kami di Miri lemai itu. Lalu pian megat James Pengiran, selamat lemai DJ, selamat lemai. Lalu pian megat Anton Lemon Grass, selamat lemai DJ Dom, selamat lemai Dr. Ronald. Kan doktor itu ada MA Drisa. Lalu Jessica Itan, selamat hello DJ Dom, selamat lemai. Saya tinggal peningat peminat setia Limang FM agak bak Selampur Menua. Nada hujan hari kami di bau nak nak nemu muak ke malam lagi, minta tebah ke lagu penyayang undak luya hari penyanyi Elisan Lutan. Okey, terima kena merindang sis Veronica Nayan sebilik bak Taman Mutiara kengintu hari pengada ucuk Keterubaya setawa lemah itu penempat baby girl. Oh, terniah hari kami YFM Limbang ni dah boleh ucuk. Jadi PMG Richa Uno, selamat lemai DJ Dom, kia selamat berjalan ke pengawal gagai nuan, mana hari kami di toba jalai simpang Simunjan. Lalu Sendi N, selamat lemai, selamat berjalan pengawal. Terima kasih Sendi N. Lalu PMG Rita Philip di sinyaba kita, selamat lemai DJ kia. Lalu Alice Spencer, selamat lemai DJ Dom, kia selamat berjalan ke pengawal, mana gaya hari bapakku sebawah jam ke dia tu. Lalu Flora Deli IDJ kia, selamat malam, setengah harap kemeruan berjalan ke pengawal gaulikun bakunti YFL Limbang, dan kami minta diputar ke lagu hari Floran. Hai kawal antara tua dikena merindah dari input semua peninggal YFL Limbang, kaban gaul grup WhatsApp. Lalu Maligai Kenyalang minta lagu hari Riza Reho, kena merindang saya sebilik di Betuang lemah itu. Lalu kita bisi Ibrahimat Akib, lalu kita bisi Magnolia Mel minta lagu Kerapa Babas Mali Riza Reho. Lalu kita bisi Pauline Edward, selamat berjalan ke pengawas hari itu hari Zabawah Bintulu. Nama berita Nuan DJ ke berita mana, minta main ke lagu hari Peloron Hai. Lalu Ibra udah sebut kata Ibra, sama lemai DJ ke selamat berjalan pengawal sada hari Limbang YFL Limbang hari Semenanjung Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Orang Selangor ne. Jadi lagi aku nampuang pesan ke bisik ke Bedau di sempat, Bedau sempat dibaca aku lagu lama hari Niang Clement Bayang Anang Enang Aku Agi.

0: Hello, aku Anthony Usan, sama berperindang di Sada Ari Limbang, Linting Hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
1: Radio RTM, satu suara,
2: satu jiwa.

0: lemai dia tu kita bergulai ngau aku Imelda Joni ba berita lemai hari 4 8 hari bulan 10 2026. Keterubah tu batang berita. Pemansang Great Borneo ngerembai ke peluang dagang kuasa karan Sarawak ngagai market ASEAN. Sarawak Australia negap ke kerjasama dalam sektor kuasa ngau pelajar. Jematan Batan Paluah menyungkak pemansang kena menua ngimbai tebing tasir. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi benar pengharap ke pengawak tinggi mansang ke Great Borneo oleh muka peluang Ndu Sarawak ngerembai ke dagang kuasa karan bak market ASEAN. Jam ke dia tu, Great Kuasa Karan ti Meraka antara menua udah dikerembai ke Kalimantan Indonesia ngau Sabah. Lalu Sarawak megak dekat nyedia ke kuasa karan ungkup Brunei. Ia madah pengawak tinggi mansang ke Great Borneo boleh nyadi pemun ke penyerta ti luas lagi dalam Great Kuasa Karan ASEAN. Premier Mansut ke Jakutu ba pengerami no meribasa ngagai tuai pemesai eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Datuk Syabini Suhaili tidak kangetu gawa kena 31 hari bulan 10 tu. Sarawak ngadang diri dekat ngeluar ke 10 gigawatt kuasa karan lebuh datai bak tahun 2030. Berjakut bak pengawak ke sebaka Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke Sarawak dekat nentu ke kandang menua pesisir uliah disedia ke ngau kuasa karan lalu pengawak tu dekat dipejalai ke ngena projek pemohon tambahan tau ke lewat Alaf Renggat Kelima. Ia madah ke Sarawak jam ke dia tu udah bak pengujung pengawak ti berjalai ke Alaf Renggat Keempat. Renggat Keempat projek Alafnya nang sebengkah hari atur ti berguna benar dikenang rembai ke bungkul kuasa karan setipa ngau guna pemansang menua ti majak nambah. Sarawak Mega dekat negap ke agi rangkaian kuasa karan di Serata Menua tu kena nentu ke sistem kuasa karan semampai entap serta uliah dikarap. Berebak ngaunya Premier Saritu tadi bisi nerima penemuai bahasa dari High Commissioner Menua Australia di Malaysia Daniel Henicky bak Kompleks Satria Petiwi Kuching. Berjakut ngagai pengeram berita Daniel Henicky madah ke Australia berarti ke Sarawak tu nyadi ke kaban ti cukup berguna dalam kau antara Australia ngau Malaysia kelebih lagi babidang kuasa ti meruan perkara pelajar pengawak dagang ngau pengawak meranak ke pukuk. Nya alai penemuai saritu megak bisindu beranau ke pasar kerjasama ngau Sarawak Energy Berhad alai berarti ke peluang ngerembai ke kuasa kemeruan nyengkawam teknologi sistem ke dikena nyimpan kuasa karan hidro. Dalam sektor pelajar, Australia Mega bisi berarti ke peluang ngerembai ke kawa kerjasama ngau sekedar institusi bakal Universiti Teknologi Swinburne ngau Universiti Curtin Sarawak. Pengawak tinggi mansang ke skim ngemesai ke genturun pendiau bersepadu tau ke SPK Sundal di Lawas dekat dipejalai ke Berenggat. Skimnya dipejalai kena nusun baru pengentap pendiau orang bak kampung Sinampuan Lama, Tanjung Katung, kampung sebelah ngau kampung Aru. Sapit Premier Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke SPK-nya dipejalai kena ngada ke perengka guna kelebih berurun. Projek tu udah dikemendal ke hari baruh langgu pemansang Malaysia lumpau ke 13 lalu tanah kena ngemujur ke perkara tu mega udah diulih ke. Tajap pihak ia madah ke sebarang langgu penemu hari orang ke diau berenduanya berkawut ngau projek tu agitau dibantai ke. Dato' Amau Awang Tengah mansut ke Jakutu lebuh ia kenemuai ngabas tabak projek ndu ngaga Dewan Kampung Aru di Lawas. Dia tu kita benu mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Ungkup pengawa bala tuai Raban Bansa ngau tuai komuniti KMKK dalam struktur baru Kod Bumi Putra Sarawak patut dipadah ke ngau silik. Tundang bepun Ari Langgo Penemu tidak mengangkat ke penuduh institusinya Ari pengawa tingagak perambu undang-undang Kod Bumi Putra Sarawak. Sapit Premier Dato Amau Douglas Ugah Mbas madah ke Pakaratu Mega dekat mai ubah ngagai struktur pentadbiran ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Nya alai ungkup pengawak bala tuai Raban Bansa ngau tuai komuniti tika dia tu nyadi pemesai ke nyadi chairman Kod bak peringkat komuniti patut dikerandau ke ngau sili agi. Tu dikena nentu ke ungkup pengawak sidanya ulih digagak senipak ngau struktur baru Kod Bumi Putra. Dato' Amau Douglas Ugah mansut ke Jakutu lebuh ya ke berjadi Simposium Adat Iban 2026 di Sibu. Berebak ngaunya, Dato' Amau Douglas Ugah madah ke penemu pasal adat Iban patut dikukun, disurat serta disimpan ngau cara keberurun ngenak teknologi ke udah mansang. Tu dekat ngemudah ke urang nguliah ke penerang pasal adat ngau tuju kena belajar tau ke berjalai ke pansia. Ia muji Majlis Adat Istiadat Sarawak di Benua Mansia serta nyurat adat Raban Bansa asal di Sarawak. Ia megak bisi madah ke pemesai guna saup arimayuh bengkah Raban di nyengkawam perintah, gerempung ti ukai di kuasa perintah, palan pelajau ngau tuai Raban Bansa dikenangetan ke adat Iban. Projek ngagak jematan Batang Paluh dibagi menua muka dekat mai pemansang ke baru bak Pulau Beruit. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saido madah ke jematannya dekat bersambung ke Jalai Darat bak kena menuanya lalu lebih 12,000 ikut orang bak 14 bengkah genturun pendiau megak sama dekat ngasai ke penguntung ari projek infrastruktur ti dikemansang ke perintah menua. Jematan ke panjai 1.9 kilometernya nanti udah tembu gagak ukai seminak dekat nambah ke jematan Muara Lasak tambaga dekat nyadi penyungka pemansang ekonomi kelebih lagi bak sektor pengawak berikan bertanah bertupi ngau pengawak dagang bak kena menua ngimai tebing tasiak di Sarawak. Dato' Abdullah Saido mansut ke Jakutu bak pengawak berjantil ke jematan Batang Paluh ke diatur Saritut tadi. Empat inisiatif besar dekat dipercayai ke Bandaraya Kuching tidak kenyadi ke projek legasi berserimai ngau Forum Kandang Menggeri Sarawak SUF 2.0. Inisiatifnya yang kaum pengawak tinggal mansang ke dataran pengerami Millennium Park Connector 3RKU ngau Taman Buluh. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projeknya ti disadang berungkus 1.5 juta ringgit dipelabak ke dekat tembok nau dalam tahun 2028 yin ila. Dataran pengeraminya mungku pengawak tingada ke Palan Mensir Mayuh bak Lebuh Java lalu Millennium Park Connector ianya sistem kena bersambung ke Mayuh Bengkah Taman, Palan Civic, Palan Budaya ngau palan kenarit ati orang di Kuching. 3RKU ianya sistem digital ke digagak kena ngemudah ke pengawak recycle. Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi mansut ke Jakutu bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pemansang Great Borneo ngerembai ke peluan dagang kuasa karan Sarawak ngagai market ASEAN. Sarawak Australia negap ke kerjasama dalam sektor kuasa ngau pelajar. Jematan Batang Paluh penyungka pemansang kena menua ngimbai tebing tasik. Nyenaka berita lemai dari YF Femiban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Selamat lemai peninga dia tu kita begulai baru ngau pengelola program kami hari YFM Limbang ba awak sada lemai.
1: Terima kasih Imelda Johnny ti udah maca berita lemai ke di tabu terus hari YFM di Kuching dia tu kita pulai baru ngau aku di YFM Limbang.

0: Ipantuan iba nukai semina seni asal aja tang lambang pemintar raban bangsa Dayak merik jaku ajar seriri ingau ngadiang pendiau ngena cara ti besilup tang cukup peserti. Jadi pantuan tu siti ari leka main kita iban ada kena bebuti ingau pangandiri antara induk ngau lelaki maya bisi pengerami. Ia terbilang benda di menua batang rajang ngau di batang air nama ngau guna pantuan endak sebaka. Bisinya dikumai pantun keran, pantun sarek, pantun sayau, pantun puji, pantun betaban rari, enggak macam lagi. Ia kebepantunnya megai sigi gelas, ti udah diisi ngau ai arek tak ketua, nunga orang ke dipantun kaya. Lebuh bepantun, ia muji pemanah pendia urannya. Nanti pantun puji, enggak mayuh macam jakuk kelangkuang, ti bukai. Bapak penghujung, ia minta orang ke dipantun ke ianya, tadi ngirup airnya. Laban airnya ukai ngasuh ya nama-nama, tak ngasuh ya bidik lansia pandai, keril, serta berani. Pantun engkau sangai, endak sebaka, engkau leka pengap. Laban ia nadai meruan, batang jalai. Pemanah ya, apa panggai benar, apa pengelandia orang ti berpantun. Laban lagi ia ke berpantunnya, ngeratan utai ti ditemu ya. Mana lagi ke leka pantunnya, di dinga orang. Nama tuai raban bangsa nga pemesai bukai, selalu kena pansa leka pantun. Jadi bala peninggal, kali itu kami di Libang mai bala peninggal. Ninga kesadaran nyawa orang lama, ti cukup landia dalam main asal kita iban dalam pantun. Ia nya ini katun anak belau yang nama berita non naik.
1: Nama berita.
0: Nama berita non.
2: Mana?
0: Mana berita? Sama terima kasih anak uli amri atau ke amri awak ke datai ke RTM kita bawa kita sekali tu.
2: Ya, sama-sama terima kasih ya. Aku tu laban udah tua ya nak kira ke nyawa nak tu mana ya. Minta ampun.
0: Nah, awak lagi bajet nak pernah kulit. Ada semua kau merata kena sikit lagi bajet tak? Tak kena lagi sikit bajet ya? Sikit orang pura bajet tu dong.
2: Nyawa nyonganya dia disebut nyu. Laban ku dah sakit sebab nyu. Keluar-keluar tu dah disebut. Ya nak tu terang deh.
0: Ya,
2: nanti cuba anak. Nak ke banget takut kan. Pantuan semua. Ni bangsa orang kedatai nak tahu ke bisa pangkat kini tahu kayaknya orang kerja perintah penama lah. Aku sikit berpantuan kerja ni tiap ke pengamak saya ya nak tergerar magangnya.
0: Aman.
2: Tahu.
0: Jadi pihak kau kita mengau kau anak ini lah. Tapi anti nawa tekan anti nawi kalau yeah. Kita temu orang lah.
3: Temu orang limbah itu nawi nama aku IC lain.
0: Nama
3: apa salah kagak orang.
4: Salah kagak orang dupias.
3: Oh, salah kagak orang dupias. Nama IC nara dekala orang.
0: Oh, betul. Jadi ya kalau biasa ditemu temu kita dari tadi di tadi dom sini dikelala kita sekayu rumah panjai di limbah itu batel limbah itu. Jadi ini ngau anti itu tadi nya bini to ngau anak ngagai niang temuang jarum semua.
4: Ya.
0: Sudah
4: terbaik menua kita ya. Selamat datang guys dua ini sekali lagi guys anti tanya dekat beranau pasal pantuan ke gemetak lagi udah tahu lagi.
0: Jadi ni sebenarnya kita negok ngaji pantuan kita ni. Ule no mendah kini hari ni pernah tanya asal
4: tentang
0: ini.
4: Asal.
2: Aku nang sebagai orang dari Bedamiat coba dulu sebenar dia.
0: Urus sebenar.
2: Akak ini aku coba orang dia. Akak kebundan coba. Nam berdau di kubur kura dulu sebenar dia. Jadi inai punya Aris Kerang. Aris Kerang ya coba pindah ke Bedamiat kan. Bedamiat dulu masuk Sungai Bedamiat.
0: Jadi bukannya tadi dong.
2: Kami itu tadi alam Sungai Sebenar. Buatnya lama-lama tadinya minta menua ke lubuk awar dia. Boleh kami berumah benang awak yang ayah datuk coba. Masanya ya agak datuk lah.
0: Sikit orang asal Limbang.
2: Sikit asal orang Limbang.
4: Sikit kah orang Limbang.
2: Aku memang asal orang Limbang. Laban selalu apa aku ngenang coba. Musim dipun coba kami sikit dia udah datang dari Melaban dari Semenang.
0: Di Semenang dia.
2: Oh.
0: Sikit dah lama tetap dia.
2: Oh, sikit orang
0: tetap. Sikit okay, orang pakai kuasa, kuasa damit dia tahu.
2: Kuasa dia tahu tadi. Sikit orang asal dia Semenang. Pindah kilik kami, kakai rumah nangawang dan minta ngemurut. Boleh kan ya? Dah ingat coba, mada boleh kenyal. Lah lama, mungkin kita ampuh bah coba, mungkin meruntak. Mada mungkin meruntak coba. Pulai ke Bedamiat sih dah rumah ke dia tu. Dalam Bedamiat namanya. Rumah Hasan dia tu.
0: Hasan
2: tu tadi anak ayah Datuk Temenggong yang.
0: Aman.
2: Temenggong yangnya menjadi apa aku tampu palanya nomor dua apa aku. Apa aku tua ya nomor dua. Nya akan megai bande Bedamiat dia tu.
0: Ya aman.
2: Oh nyadi tu rumah.
0: Jadi ketika nonton kelang no.
4: Ni yang lakik cik sebab. Ni yang
2: temenggong sebab begini. Kami sikit pukul lain nak. Pukul lain ngusidak ya hari mian sampai ke besar. Seduanya.
4: Pukul lain begini. Pukul lain begini.
2: Pukul lain berumah, berimai, bilik semua lah.
0: Serumai.
1: Ini lakik. Tau jadi bertemu dengan ni yang ngapai sebab.
2: Minta ampun. Lepas aku bertemu ya coba. Dan kau juga penemu aku punya kan, no. Laban kita kemari hari itu, antai ke belaki berbini. Betul lihat surat.
0: Kena telepon dulu datuk ni, ha?
2: Dia tu, telepon. Jadi, lebu aku subaknya. Nadai punya, nyabak aku ngai dasar aku cedak ayat datuk jadi nguya ruamnya.
4: Ya.
2: Laban pula.
4: Laban deh.
1: Laban dia agak biak. Bedau darah.
0: Bedong kan darah.
1: Bedong kan berangkat darah.
2: Agak biak. Tangkat nak laban cuba nengah kerja kok pinai. Nama aku inai ku apa kami nya.
4: Titih aja.
2: Titih aja. Laban ku ayah datuk cuba. Entek ku nak nengah kerja kok ya. Nak mendiang kerja kok penemu ya. Entek dudi hari aku belaki ku. Kami nak peduli kedek. Takut lah aku lebih main. Takut aku tadi. Kau pernah jadi ini.
0: Mak, lepas sikit. Ngai lepas apa yang naik.
2: Ya.
4: Orang subak kan berbasar ke apa yang naik.
2: Nyabak aku kudeng ngai. Baik orang dame orang laban coba dame orang tawa merauk deh.
0: Pegawai punya tadi?
2: Nah, hanya pegawai. Nama tu. Sikit bakal ngamik ino.
4: Bakal ngamik
2: ino. Perahu entah dia gagak orang menira, gagak orang tajuaknya. Ngau dia, ngau susah baik sama aku. Entah lah bantua aku mana. Entah aku mana. Entah dia bakal inai aku nyang, dia tipu mana-mana. Kumbang kan dua kejadiannya. Agak dua tiga bulan. Agak kak pulai aku. Entah dia nyak lah bantua mana entah dia. Baik ya. Delimbang dia kami dua. Lepas dia musim mayanya ya damai orang budak sekawat kan. Budak sekawat udah ya badu udah aman limbang tu coba. Jadi budak sekawat delimbang pukulai ngau pulih puut. Baik dia aku ngau dia. Setahun ke dua pukulai dia. Ya nyoba do kerja jadi budak sekawat orang yang miah kan. Lepas dia ngai dasuah orang masuk dalam pulih puut. Ya ngai. Lepas teh masuk dalam pulih puut. Pangkat nak pangkat terjian lagi.
0: Nurun ya?
2: Nurun. Gaji pun nurun. Cuba gaji budak sekawat kau bisa 300 aja. Teh masuk pulih puasnya 150 aja. Ngai ya tadi. Nipe ngai pulai ke menua kam dua ni. Nyama puan yang ngujuang pulai. Pulai ke menua.
0: Bisa cerita ya tadi dua.
4: Segi Maya, mau cerita ya. Lapan satu atau eksklusif sarito laban mika anti tadi ya nak kalah cerita tekto nah
0: betul
4: eksklusif maya to jadi sebenarnya dengan saya berpantau lagi nah jadi maya dia to ini berapa umur ada dia to
2: umur aku 75
4: lagi gerai dia to
0: lagi mika
2: cuma dia punya terlalu nantu dapat
0: dia
2: dia bukan ada dia patuangnya nak nemu gerai
0: jadi datuk dini non dia datuk ni agak rumah penjahit ke
2: agak kan laban ku saya ke beliak aku bukannya orang agaknya nang aku ke dire empu angkut bata angkut semen angkut pasir aku empunya nak
0: apa nombor ke sana ke
2: semennya mula kungsan coba nantu alas sebi dia nyanyi lama-lama lempuang ke
0: apa
4: dah telup
2: asal kena nak asal kena ngemak semen
0: ini besi mungkin kita
1: laban apa kami dah sikit nak ngerjau teh berat minyak nanti datai dulu minyak inai ngangkat semen batal ya cuma driver injian aja
2: rumah pun anak aku pun
1: gagak rumah nusun batal pun apa kami
2: aku nak nusun batal kedere aku nyemian kedere aku nama tu ngekat ke dindingnya batalnya aku kedere nada yang adira laban cuba besar gaji anak duit pedih giga 50 sehari jadi kami dua tadi kira nak mampu memayar yang taunya anak betul besar ga betul bisa kerja tapi anak udah bisa kerja senang mende minta dan anak betul bisa kerja nada kak pernah kumpul masa yang tayil ruai nge bilik besarnya ngaji orang denyaknya ke dapur aku ke diri empu bersari-sari-sari sampai pukul 11 malam
0: Roti tadi ini itu tadi dom pengandai okay, seminak mau bantuan aja
4: okay, seminak bantuan
0: nemu ngaga rumah
4: nemu semua utai merti ya
0: nemu semua utai
4: nanti bakal dia ini boleh kan dia gaduh bantuan untuk dempo ungkup dempo nadai kini nadai dah ngaga
0: cerita bantuan cerita
4: dempo lepas dia Okay, seminar berpantuan di nemu ngaga rumah, nemu masa tayel semua.
1: Yeah. Okay, berpantuan ke orang aja. Kaya maksud ya berpantuan ke
0: Dimpo.
4: Bisa
0: cerita dari Dimpo. Ngaga
4: cerita bantuan Dimpo, nak dai.
2: Nak dai cerita
0: apa? Bapak, saya tahu lagi. Saya tahu nama bantuan. Kalau kita bunyi ke di pada nonton dah. Oh, bisa nyata bantuan saya, bisa bantuan keran, bantuan taban lari. Tang, nak dai disebut orang bantuan ungkup dari Dimpo.
2: Akhirnya, ya,
4: nakalah.
2: Nanti aku ingatnya bantuan ngerar bakal orang ke udah nyadis dadu kini ngerar bakal orangnya ke menteri lah.
0: Orang besar
2: tadi. Nanti aku kayak menteri ngai aku. Laban bantuan temunya ke lagu orang. Aku sebarang bantuan.
0: Amat betul.
2: Orang kena nemu ka. Kak ada bantuan kedai munginya. Nanti aku kayak orang berani ngurang bersama. Ngai ada bantuan retinya ngelusok kurang deh. Tapi bantuan tua nyu tinggi tadi. Lusok ke yanti ya ada pengawak deh. Maka ya ukai orang kerja, ukai orang nama. Ngai.
0: Nanti tadi ini tadi orang ke bantuan tadi lebih lagi segi nepok dan nama orang kebesai nama tadi dalam bantuan.
2: Pantai berpantun kita mesti ngerar mereka nak bakal pantun teh suba kita ke baru dah meruntak suba layan ge ke pantunnya
0: layan ge mesti
2: tang mayo bala
1: age rumah lama kalau ge ya munyi ko yang kaya nyuna ingat teh age rumah lama age mayanya aku age darah lah bakal ya berpantun ke sebana diri merinsau jadi semua pengawak teh de gagak ya di rumah panjai ke pemerintah hari mula menghidup ya jadi ngapai lagi semua kalau ya berpantuan ke pantuan sebana kata ya dia tu nak ingat ya lagi
0: mukanya semua lagi lalu terus tusun
2: kata laban cuba nak layan ganti kita lagi biak deh pemau tak lu emergency tanya datang kat
1: Uleh nyati.
2: Dia tu naik ngan.
1: Bantuan sebana ya. Sampai punya kota lagi darah ni ngai bantuan sebananya. Keluar air mata.
0: Jadi ni, kena yang boleh pengerindu tau ke nemu berpantuan tadi. Lalu nama kena kebah nuan rindu berpantuan. Lalu kemian nuan kalau mula magi diri ngau berpantuan tu tadi. Lepas nanti punya kena tadi. Nanti maka umur orang lagi lembih lagi rebat baru kena umur berapa dalam 10 tahun kena deh nak nemu nama tertib bantuan tadi orang ke benda angkat darah benda berangkat darah tadi nak nemu nama tertib bantuan tadi jadi kata inuan tadi boleh nemu berpantuan tadi mesti orang ngajar kini
2: aku nak ada orang ngajar nah lepas aku dengar pantuan ularam dia harinya minat lati aku dengar pantuan dia nanti pantuan dia mana aku segera rindu dengar besari-sari aku nebah radio bak lebuah musim aku nanam lada coba nanam lada radio disi aku dia nanti maya leban coba lagi kisip nah kisip nyaman nanti ambil nyak kebaru
0: aman.
2: Entai ambil nyak ke baru. Ate bateri nadai beli
0: kita. Beli ke bateri.
2: Aman. Dia tu lain. Dia tu lebah orang yang nak telefon tu tadi. Nak bakal kita nak radio cuba. Hari nyak aku tadi bisi hati dekat berpantuan. Tak meh mega petuai aku nya. Pemamimit utai pantuan. Ate aku berdoa pantuan urangnya anak dak suruh ngiruap.
0: Apo?
2: Kuliah. Ante udah bawa pantuan kayak sampai mabuk tu dah kasihan
0: medal. Ama.
1: Maka apa yang kami lagi subaknya maksa. Ini mula nak nemu bantuan tapi dipaksa, ya suai bantuan ke orangnya. Jadi maka ini itu ruliang. Maka idea ini itu tadi nanti maka subak laban bala dia selalu kulu, problem kulu. Atau metiak gaya nemu namanya mansuat keleka ngerintai keleka bantuan nya nitiah ke pengawal orang ke depan tuan kianya sudah nyu telebak dan saya apai dan saya lama-lama setiap kali orang natai kulu kian nemuai terbeliang kulu maka nyu nyu bis nyu majak tenyalah maka mayo hagi lah
0: ayo
1: penemu ya balaka bantuan ya
4: lebak ku lebat akik tadi segi nemu ini nemu bantuannya ya ngansak
2: matai mulak
1: mulak nak nemu
2: nak nemu ya ada nemu bantuan
1: laban diansa apa kami bisik
4: misteri
0: jadi bisik misteri laban tak itu ni aku semua apa aku bisik
4: semua
0: mata ni mata orang mata mata orang scout semua ni segi nemu berak itu ya tu segi bisik nemu bisik pengandek tetap tetap ya
1: kerana
0: kini menjauh lagi
1: apa kami ngajat pun nak nemu ya
0: mat aku nanti kalau menak ni akhirnya ngajat kau
1: nak nemu langsung
2: kan mau ngajat
1: nari yang
0: tu buah ya semua segi ini yang pernah aku ngajat
4: tahu ya sih kau sudah sorry ya.
0: Oh jadi ni kelimpah hari kebo bantuan ya tadi kelimpah hari nuan nemu nukeng rumah tadi nama lagi penemu nuan ni pengandek nuan
1: beranyam
2: beranyam nemu
1: betenuan
2: betenuan nemu
1: kasih dan
2: nyungkit ngidan ngebat nak nemu kuat nak mali mula au
1: ngebat aja
0: datuk agi datuk agi nuan ngidan agi nenon lo
2: nada itu maga laba mata punya nak medal
1: ya nak nakal dulu nakal dulu lama
2: tanya agi boleh temu aku maka pengawal nyungkit betenuannya tanya ngidannya agi boleh dia tu patai ku muda uliah nama nadai mata tu nyenak muda nyalai nyenak maku ngagak utai nadai ngagak
1: tepanyu kuo kain ya bisa lah bekau dah gagak ya lagi
2: kain baju
1: lagi disimpan teguh
2: baju cungkit tadi laban dah gagak aku dia tu bedau di rumah dia tu sidan aku kain gagak aku sidan
0: jadi ya, dekat datang ni, bisa kalau kini orang ngangau kelimpah hari di rumah kan kau tu tak? Kelimpah hari di rumah, bisa kini orang ngangau nuan tadi keluar kini, keluar di limbang kini ke pasar gitu kini, bawa pantun kini.
2: Nadai.
0: Nadai sampai keluar kan?
2: Nadai.
1: Subah, bisa.
2: Subah, tidak ngangau ke aku. Aku tu, ke kucing harinya, kamu denduk. Ceritanya, siapa, henonya. Ngetan ke aku, maksud aku pantuan dia bak dewan syarah dia ngai aku coba, walaupun ke doa nuk kucing bapantuan pada dewan syarah udah maku nuk bapantuan ke
1: lebuah ake
2: ake biak
1: ake teh mamut coba
4: dewan
1: syarah
4: di
1: tau
4: dimantau
1: coba ya kalau bapantuan ke teh mamut
4: coba
1: teh mamut sekali aja ngau kita gawai
0: dimantau
1: itu coba
2: pantuan ke mamut pantuan ke tanya siapa menteri ketiban Cenujang
1: Celestial
2: pantuan kena pemaurannya bisa datai aku sehingga damai robo pantuan badewan suara dia
0: nama-nama pantuan dan sebuah ini
2: macam
0: pantuan bujang
2: hari tidak laban sidaknya nyamanya teku bawa pantuan sidaknya orang
1: lupa kesesai
2: pala menteri dia nak berasa ngelusok ke alam pemau dia bawa pantuan orangnya bisa pangkat bisa nama jika mamat minya
0: nang lanyai kurang
1: lekas agi siko-siko tiba ke menteri ketua menteri nak sama leka tusuan ya ya yang ngayadi ngagak ke nama pantuannya berkeni labanya idea lu terus atau mitiak maya
0: lu pansuat
1: tegalanya
2: labanya munye kutai lah kita okay, kita belajar hari ajar orang di pantuan nanti tua belajar hari ajar orang mesti kan itu ya ke ajar orangnya
1: rintai lekau ya
2: jadi nanti kita ya penemu ke diri empu dia penemu mana yang gak mal orangnya nanti orangnya bisa kerja ke nanti orangnya bisa pengawal ke bisa, nanti orangnya bisa pangkat ke dia lu nyebutnya lah nama pangkat jadi ya nanti orangnya bakalnya nyadi sedadu bakal Datuk Steven Munau coba Datuk dia ben munal depre de nama-nama pantun bukan ngaji ke mesti pantun dia
1: sedang pantun bujang berani
2: labanya bujang berani kak mia coba
0: dah sikit nanti kalau ngomong peket suara nek
2: nadai nakala
0: tapi sih kalau ngaji kak ngau kini semua
2: ngadai dia tu nyawa aku nyengai nyadi ya teh ke coba kak tan dia tu nyutua itu nyawa teh sebuat punya ngai nyadi
0: nanti coba bawa ko bedauran oleh ngelaban nanti limbang tau gak ko benda orang boleh ngelaman dia berpantun. Aku benda kalau benda orang bukai berpantun. Ya udah kalau aku benda
2: ya selalu ngau pantun coba sita bulan nama induk sita de lubai
1: tengah. Lubai. Okay, lubai. Okay, lubai tengah ya ba jematan lubai.
2: Ah, jematan lubai
1: si siko nemu pantun.
2: Ngai suba malu. Malu wow. Nyalai ngai
0: ngai. Au. Bermasiat dia itu.
2: Au.
0: Oh, pia. Kalian pun semua ada sebuah kepantuan
2: nak kan dua kalau kalian tak berpantuan baru masih dah ya ya nemu aku yang nemu berpantuan lepas udah ya tadi aku berpantuan ya yang tadi berpantuan ke laki aku jadi aku berpantuan tuai rumah sih dah ya banyak harinya ya nyungai yang ngau orang damai orang ngai ya.
1: Ya, lepas ibunya nemu malu. Ya, si teh.
0: Tengah awal. Teh malu, pedih kata
1: tengah. Ya, pemalu.
0: Bawa ke, jadi tu nih. Mayuh kita yang buka kita kino tu tadi. Ni buat sebut cerita kelak ini. Yang buka kita kino tu tadi. Nemu ngajar tadi. Padahal mayuh ajar tadi. Ajar nama kepala paling dikerino kenal.
2: Tak semua ajar mana. Ate orang muka kuntau, aku nemu orang muka kuntau.
0: Nak kau kudo?
4: Baik, baik kuntau lagi. Kena nemu.
0: Nak kau rindu nanya pasal ngajak tau tak?
1: Aku lah labannya.
2: Ate udah sebenarnya yang
0: apa?
2: Sama aku baca orang muka kuntau dia. Kena ngerumong aja kena muka kuntau tadi. Tak kuat tu orang ada silat kita.
1: Kena tabuah. Kena tabuah.
4: Kena tabuah mana? Kena CD.
1: Okay. Kena tabuahnya.
2: Tante ngajat biasa. Maka ngajat dire. Ngajat kita ino. Yang nak sape. Tante ku ngajat. Yang nak pingai. Yang nak sape.
0: Oh, nyak tanya ke tadi. Ajar pingai.
2: Ajar pingai.
0: Bagus kalau benda yang ajar pingai.
2: Nah, nadai tak dah limbang tu cuma nak pengulu madang suba sapa
1: bintang bintang nemu ngajar ngena pingai.
2: Ya, ngajar nemu ngajar ngena pingai. Dan nyam meda yang nemu ngajar nguji aku. Nguji ngajar ngena pingai.
0: Nguji belajar.
2: Belajar.
4: Kita ngajar.
2: Kaya dingku tadi. Kaya dingak lah buah dah.
1: Kaki yang ini pingai.
2: Kaki
1: pingai sikit nyebab pala.
2: Duit tu ini yang berjalan sikit atas pala.
4: Pingai, pingai nama pingai kacau.
1: Pingai, pingai tengah. Pingai namanya pingai kita kliaknya.
2: Pingai kita kliak. Dia tu bedal mana
1: terukai ukai tien. Pingai pingai batu kati ko nyebutnya.
2: Pingai kacau.
1: Ukai ke?
0: Pingai batu punya.
1: Aau.
4: Aau.
1: Sebut orang kliak pingai batu.
0: Pingai ke calo di taruh orang datang kenal banyak Christmasnya mendo. Merry Christmas, Merry Gawai Natal, kenal pingai simpan teguh.
1: Kami lepas sikit meruan nyimpannya, lepas ninai selalu ngajat ngenak pingainya, nyalainya. Nanti nak maya yang ngajat, nak debantai ke pingainya.
0: Ya sikit pingai khas.
1: Oh, khas kena yang ngajat.
4: Kena kena makan, kena makan.
2: Kena makan.
4: Oh, banyak-banyak.
2: Lepas aku ngajat, tapi yang air ya coba, ngajat dia beli emas, ngajat.
1: Nyam bayari ulu menya.
2: Pala menteri lebuh nyam ayu ah.
4: Dek puang ngajat suba berapa umur dia menya? Dek kesalahan.
2: Nah, ngat ku umur ku. Ade biak ge.
1: Sigi udah jadi ngapain? Sigi udah nemu ya.
0: Sigi ora kepsi pengelandi ampung ngajat tapi.
1: Aku puas nguji tang tau leh bapak.
0: Aku tau, benar kan
1: tau. Kaki uleh.
0: Bermai uleh ku. Tang ini pingai benar belanya.
1: Kaki uleh ngajat ngena pingai tapi engkah bapak loknya. Sampai dia tu aku belajar nak mau lihat.
0: Lepas tu tanya perlu balancing. Kaya kaya tak apa. Lepas tu tarik pinggai tu. Ukai ditungkup tarik tu.
2: Nah.

0: tu mesti campur kau jangan bersih jakut silup campur lagi ni mesti kau bersih jakut silup atau kau mesti ni buah jakut silup kini berkena
1: bersih jakut kelawang jakut kelawang bapan tuan
2: ada orang yang akan berpangkat sehingga sebut dia kenyang tahu ukai menyebut nama ya tapi nama
1: leka pantuan ni ngerintai leka ya nitiah ke pengawal orangnya
2: kenyang
1: leban leka pantuan ni nya tu mitiaknya lu terus pansuat bawa orang ke depan tuan kianya
3: jadi nyonya nanya tu ini lepas ke nuan tu lah bapantuan nadai mimpi ke nuan atau ke
0: nadai ke
3: dia nuan nya
0: nadai kenyap kini
3: nadai kenyap
2: nadai mali bula kurang pantuan nya
3: sikit
2: nemuan
3: nya aja
2: nadai belajar mimpi nadai ngai bula kurang penemu nadai munyi kurang tak kena belajar bepantuan penakutun nadai nadai
3: daka kedai tau munyi ketua tadi deh bisik ke pemandai nonton penemu nonton pelandek nonton dituruan ke agak anak agak ucok kini pepantuan ngajat dan berkenyak
2: laban ucok anak kunyo nadai berkulai ngaku nah ya kediri aku cikok ajak di rumah
1: ngajat nemu magang kami nadai bala anak ku kindo pun nemu mengajat seminak ngelak pingai batas pala ngajak
0: kan lagi belum berani kini nanti
1: no berani magang kami nguji tang menau liya
2: menau liya
0: lemuh tanya ya mal ya
1: nanti tanya ya, aku nguji kalau nanya yang inai kah aku bisa pucau kah
3: ya
1: bisa bisa pucau dia kena kah
0: pingai
1: pingai yang ambil nak lah buah nadai ku ya
2: bisa cina si ku ya nanya aku lebih mainnya
0: oh.
2: Ada lemu ke kau bikin piring di atas kepala mana ada aku tidak ada apa laban. Piring tidak pandai jatuh aku kami orang kalau simpan piring di atas kepala jatuh aku ya nada malimu lah
1: laban kami menyadari kalau nguji ngajat deh ngajat ciku ngajat ciku ngajat tan ada uliah si kau ngajat nemu tapi pingai ngajak kena uliah apa kaki uliah
0: nanti pingai tadi sebenarnya ke hata tu aja kau uliah kini ya
1: tadi nanti maya dan tepak tepak ke jari lagi
0: berpusian
1: nya yang ngaya di
0: kenapa apa ke ya
2: nanti tubuh tua berpusian pingai nya gede baik jalan deh aku muda ngurang dalam telepon cuma sudah niti berkenyak aja
0: lurus aja
2: lurus aja nyadingku nak kena laban pinggangnya dua itik tadi
1: baik kaki
2: ini kan. Aku berpusing pengapus tikainya meh pemanyai tikai beban ke dan caurannya baik pusing kenaknya
0: ini nari nolak
3: laban pengelandiannya tadi sikit nak sembarang meh
0: aman
3: ya pengelandia ya. Utanya dole di peturun.
0: Lah nanti kita dalam radio tu, orang radio sikit nolak mendak. Tiga-tiga
1: nyat, ninggal nyawa jauh. Nyam aku kalau nanya, ya nama bisik pucau dari naik ngambil pinggai nak labuh hari palak. Aku lapan puan lar nguji, nanti nak kalau uliah, kaki uliah.
0: Karena nak bisik minta penemu orang yang kaki. Gini suka.
1: Nanti apa ya kami ngasih, nanti kita penemu nama lah. Anak pedes perut, tapi anak nemu.
0: Nyamai gucah.
1: Penemu, tau. Tenggia lekat batu buah yang pu magang, utai ke. Nyaga yang matau.
0: Sikit nak dibagi
1: nadai
0: engkau ya pun nak nemu kini kat magi nya aku aku
1: no laban ya tai mimpi ya maga maya nya di sedadu ya
0: tadi
1: ukai ta boleh pengaruh bakanya no
0: mesti jemah hela so gagau ke ini nanti lah baru betai lah bercerita sebentar ke hela
1: ya
0: jadi engkau bisa tanya lorong pedo
3: mayo sebenarnya tanya to laban ke bepantuan tadi nadai di pelajaran sikit di rimpu
2: nadai ko nak nadai belajar.
3: Ya ke paling ke dia tahu dia agi regas agi tu mah tu agi bapa tuan nak dia tahu.
2: Kemaya dia. Dia tahu lihat tang pandai bantuan nak
3: bakal. Kakau, bakal dikangau korang ba pengawal menteri datai bakal cut kemek ke banding bakal menteri besar kita ke kemelamit tau kini nadai kini
2: nadai laban punya nak uliah dia tau nak nyawa kunyung nyadi
1: laban sepuat eh nyak nan tu boleh panjai bakal yang
2: maka cuba antai cuba nak antai kuka ngior ke pantun tak panjai sepuat dia tau nama nyu tuaim nyana
0: nyu sesengih
2: nyu sesengih
1: bakal orang yang puas
2: selalu sakit
0: paling lama sebab ni nombor pantun bapa lama Mesti dah tak setengah jam ini.
2: Umur anakku
1: kai panjai leka bantuan dirintai ke demi pengalaman.

0: datai setengah jam
1: nak datai, nak sampai dia
2: nak datai dia, pengambil leka dari rintai ke apa,
1: biasanya
3: dah berapa dalam 5 minit per sebut
2: lebih 5 minit
4: 7 minit kenyak lah, 8 minit
3: lama, kita nak dalam 5 minit baru ngomongnya kita baru madah ke cerita ya regat kedua tadi baru pajai ke cerita itu
1: ya ya.
4: Nanti dia banding ke kita dengar cerita lagu ni stand 7 minit ya. Banyak ya kak
3: kau. Ini dah bergulian dulu.
4: Tujuh minit, 8 minit banyak ya. Lama nggak puas ke?
3: Lama. Jadi sebenarnya kita tinggal kesedaran yang hari ini jodoh. Jadi engkau ini bisa jakut lalau,
4: jakut
3: ransang nuan.
4: Kerba baru. Kau pengawal main asal tak meh? Kau bantuan, ganu.
1: Ya.
4: Nuan ini nemu bantuan aja. Nada nemu main bukai.
1: Bantuan aja, ganu kuna nemu. Tanya orang bertanya nak kalak ngarap ganung kuana tak pantuan aja ada suah orang kira lalau ku ngagai balan nemiak kerbaik baru dia tu depadah ke kita nak murani ngalaban orang bisik bak telepon nyak jaga pedak orang nama cerita dalam telepon
4: tapi bisik pantuan ke bak telepon eh?
1: Bisik tak orang nak minat kenyak
2: jari keminat bisik nemiak minat
1: entek ngajar mayuah nemu deh ya nak miatnya ni buah jarin mu jatai baik menteri datai ngalu menteri lelak dere aku ngajar sida malung kerumung malu tawa menempat genang diajar ku sida lepas ngai kesalah deh bala nak miat baru pemeri dua meri satu dini nemu
3: ya umat kepangkau sengapak
1: ya pangkau sengapak te bakal tok mare datai te tok mare SB mare ajar aku malu ngerumuh nak ngai genyadi tengkriang jari pak lo bekenyak aja meh asal aja ni kek menteri ke aku ngenai
3: baru diwan aja
1: aku nyok lapan ku nya bisa ngenak pakaian baju perempuan Indo nya ngai aku ngau sida berbalut dia lapan kami nya tadi mesti berintai ke kami
2: kediri
1: ngai adi salah pian
2: lepas ada orang dikarap kenemu malu ngerumuang ngalain
1: miat ajak tadi anak miat ke pemerintah satu ajak mi tepat-tepat berkenyak ya minyak tadi ni buah kemana nah lepas tidak ngajak ni di rumah deh nanti ngajak bari bakal anak sekolah aku dah masuk pun satu pun dua tadi dah ambil kami ngajak ke rumah tidak nang ni tiah kajak cikgu ke
4: layan nang eh
3: layan dia bunga
4: ni nyau de nyebut ke tadi de meda ajat kita yang amal asal ajat ngau kedaja cigo ni bisik
3: ajat ke betul-betul ajat ngau ajat kedaja cigo
1: ya ke betul-betul nak sedak nemu tajan nu nak ajat cigo tadi
3: modern lagi
1: kenyang layan ge
2: ajat baru orang dia
1: ajat baru orang dia tok de aku meda dalam telepon mayu bangsa ajat orangnya
2: ajak lama nyu bakal
1: kenyalan ajak asal kita cuba nadai sida belajar kenya pelaba aku nadai meja ke sida nadai kalak mantai kenya tapi
2: bak sekolah
1: begendangnya
2: ajak baru bantai kurang
1: bisa ke sida ada begendang nemu sida begendang benam kenya tebah-tebah kenya bakal gendang nempat gendang amatnya okai nak ngerumong tawa gendang aja
2: gendang pempat
3: gendang pempat amat tadi lebat bunga ya jat tadi nas bakal tadi nenek
1: ya
3: dia buka tunggu ke menua orang
2: buka ke
3: lain
2: ai sitik nas bakal
3: kita tunggu ajak kita nuan nek deras kini ai nanti kai
2: kata ai ajak lamaknya deras laju ya.
1: Nah,
2: nitiah ke sape ataupun tabuah. Nitiah ke lekal tabuah ada tabuah ke orang.
3: Dan sigi polis tadi tadi aja kuntau dan dia ana semak ngondo.
4: Saya kuntau. Saya ana dapat dia.
3: Dapat. Ada kuntau
2: tadi. Dawai kemarin bu kuntau meo.
3: Ulah ngajar orang bu kuntau dan tadi.
1: Ngai ku ngajar nai mu ku ngajar laban ukai kuntau bungai kuntau tu tadi. Layan ge nak bakal dengar jad. Biasanya kedua, cuma aku merda orang dalam telepon. Cuma dan tepat, nadi orang asal lah coba. Nanti ke mana aku tahu ke mana. Sidanya tadi, manangnya.
2: Sikit kuntau aman.
1: Betul, membukuat membukuat orang dah. Oh. Mestinya ayahnya. Udah bukuat Sinta agak tak. Payo arbar kuang ke ya? Nggak sih dia anak kenyat ke kuntau nte kuntau bakal ngelaban orang berbukuat semua deh. Jadi dia tu nak laban kuntau orang baru dia tu tadi. Nggak ada yang bekenya.
3: Laban sih dia apa ke orang ke laban ya?
1: Sih dia aman bakal orang labannya.
3: Oh, jadi, nyopan dari kunci mayat dari kunci kini tetapi dah apa kita tetapi jadi boleh nama pantun naik
4: pantun apa
3: sorry nama pantun kerbaian nang
1: nama pantun saya
4: pantun saya tahu
2: dia tu pantuan naik
4: kami ngeri kuat ngeri kuat kamu lebay
1: kalau terus ya tahu
3: terus pun dalam kita ngomik kembali peninggal sadar nyawa renungan leban kena temu kita okey orang lima yang nemu bantuan nanti kalau orang meninggal orang lima nemu bantuan korang dan hari menua kapit tin biar orang kena nemu bantuan okey ini lagi nanti

0: melan nadae na nga siahnya aku mda nuba denang aikan kebatanya udah nona aji jarman karam na subalunan ya gagal kedere depan da kapal pulau kejang hukai ngai aku manya dewai Dacua kita nandai badingai nyamai tuai badinam ram banati kami reno ake maruni antiang da dalam. Ruat kami reno takai sekuat da buntuat kana ang welintan ya ai mata kuagai kilana ya serta dua ala buah berabnyan. Nah, sakali aku ai menyade nune de beduan nuan banati aku banga maruni dati dan tiang da dalam makai aku menyade wae udah lama ngai ku depo selama itu da buang geman. Ate kami reino sepe sak makai ume muluang da tanam ai iru ai anyuat kami reino iru asak makai rabuat tu bae ikan. Yeah, na ban nanti aku bang amaruni dalam mati nanti ang ururan tubuh leme aku luna amanya deh. Mangana ang biat nga orang ame munte dan tapayan ame cite nyebawar ginte dato ame cite bawar dan kena kamerino akan senga bubu datanam kebetanya. Aku tan dalu buat dalam datang purau bangannya barin tarintau dia udah danau lepuang dalam. Tambah kuai aku manya dek kuai orang agak tengah bubu darnam dia lu dia tencang ke kami reno buah jabang dabre aku nampang abram ciko nadai metam purau kata maan tengah bubu datanam de bubu darnam si daya ke ngemetan kakerangan nyata dek lu nang nangai raja tak bayak ke kenyawa emanya dek saya oke kuning aja maru ngakita lelaki nyari nyaru daulu orang tau nyamuk ning aja maru ngakita lunang adiu bangan nyari hudu dia udah saliku ukru nyamakam namanya beguai guai lempuang tubuh saya ku lunang asingai karena orang agai balana aku terus baru mantan camaru ngakita nyari aku maadiu beda orang itu bak da duduk da batu mangku bulan labannya agai utan kelamaan nyam nyade lunang apa cara ada buke tetibang nak ge gak percaya kenya wai manya de saya oke aku mendak mana bir yang kita orang laki jauh sangayan ke batak kakinya badas lalanyi dedah darungki dengar lagi benang redam iko nyebangat marundo ngacuak kedengok bulan bersimpan langai nyemane hamai malai datikai kubur wenang nyarinya bagwai guai lempuang tubuh pangai kamerino kamre ngoy geasek mereka erat terumpan tang sari to bedau mea terjuan hari pendepan ngea lunang agak langang ya bintang tak semak aku pindah ke pangau libau sabuang geluang nyauli ulu nunyan nyam aku minta tuluang mabuang seduai si buawan minta tikau kejayau pucau lalengau rebasa malam mameka bisa kena kami rino mre lingkau jaguang datanamnya baru ya darah rintau manua kejau sengat adara rintau nganyata de lengau manua ijau sangayan ngakita ura laki disimpan aku dalam karungan atade lunang Akala nga ang abintang. Yeah, nakaku sayaw kanya, sayaw ge, kakuay minya de. Mdapa rao nga kita ora laki tabadah maruno. Mangkang salako panya sa Milan, tayo sa mga akuta di ahilaway niya. Maku nga di akabaliyaw balay sa duway, abaliyaw diyan nga suanya di. Satre niya wahe manya de, arijay barungwaro diyan lapan marilap. Sa Milan malam 100 tahun 1000 bulan. Mamaya adab saya mai sungai nyamanya dei uai adala lepo. Mamaya adab saya mai sungai ngapok lanai danau tempran ngamai danyuat perahu kita orang laki kejak jepo penyai sa Milan. Dia nila aku ngapuang genar ngayuang dan ngamu juang urung lepuang dan ngabawan. Bago ay aku manya de uai mai pulai punya kai panyai rumah panjang panyai basing pan. Manya de. Data dia lo beli ke kami reno mas kuri kuda samilan. Ada uga kaku derangkan resak pada gagang nyame tebarung pang lantai nadaya ke maruan. Ilam aku ngagak kaya tabalian ngamai ya badah mamelantan kena kamerino ngangkut papan unan barang. Nyanya dek lunang buah amai yang kabayang. Dan aku sayau kenyak. Saya oge gak kuat emangnya deh mendak sakirian agian cincian kelima bermata intan. Nah kita lelaki kita rendah suat dan tunjuk jari kanan teh aku semak aku bisa duit elawai nyam aku meli. Cincian sekirian mah mata intan ya kak kami rindu melinya dia tau emangnya deh aku bangat tuntuk dan mani duit simpan. Antai sema ya bedau beli ura bukai lah manya dai uai itu. Nyau mangku umai beradai naik ku karuang panyimpan ngi. Ngadai babenai ngeliluang karumuang tawa sabuat ngamai kabisai kena aku meli sekirian lagi yang tincian bermata intan. Kita nani ngat sadadu di atau manya dai ediu mayuah hudu datai hari ulu. Nya pulau ai England nama cita ya kamai kami rindu bicaranya tadi remawang sana. Kang kami rindu nak takut ngalaban aku manam papan malu mijanya. Ntel ku ambunuah ku kita mayuah kami rindu sehingga nak takut ribuat rawan. Ntel ku ambintang ku jako abang kami rindu nak takut kedirempu darnam. Entah aku amat tutup kerja ko lawat kami rindu segena ripuat nak kasepuat aku padam laban hati aku laki banget kelalu keran kakagali mata intan oleh kenya ada perintiaman yang tebiak pulau bulan saya terang nyamanya dek bintang tanpa terang
1: ya ya tadi menye dong. Munyi sadar nyawa.
0: Ini jadi kita-kita.
2: Lagi-lagi mana nyawa?
1: Ya, lawan semua dong ya. Lama ini ke semua deh. Lama orang ke sigi rindu bobotek orang.
0: Ya.
1: Ya, ya orang kena temu kau sekarang rindu bobotek orang. Ya, sigi nyedia ke jaluang dulu ke deh.
2: Ya, betul.
1: Jaluang dulu sebenarnya. Lama tidak nak cerita ya tadi dong. Bisa jaluang ke depan deh kaya nuan tadi dong. Ya, kena nuan. Lama tadi ini jaluang tadi.
0: Kena mereka orang hirupnya nanti kuda bapantuannya mesti ambil hirup.
2: Kena ikutnya habis sekali.
0: Habis sekali.
2: Betul betul betul. Tiga kali.
1: Betul kena.
0: Berapa? Lebih ada pantun perancang menang hirup menang gelarnya tadi. Ya nak ngetu ya kuda. Terus ambil akhirnya hirup ya ambil. Udahnya mesti erba.
2: Besar
3: gelasnya.
2: Besar gelas.
3: Uliah. 1.5 liter, laban ku kalau nyukat kena
2: butul air,
1: butul besar,
3: butul besar simpan dia, tuncun merata dia.
1: Alo, ente aku sih amat nak temu
3: aku betul aku. Namanya ente maya bisa bala menteri laban kita itu ngai lah utai.
1: Amat.
3: Ngai lah utai panjuang kanak tu ai ngau pengerami baru ai dirempu bilik dirempu ngai lah.
1: Amat betul.
3: Teng laban si dak ya ambih segelasnya aku sigi alun sambuar ndau leh ke dalam perut.
1: Amat.
2: Dari satu pun lima lita, lita nya ni.
3: Lamanya runtun, teh ya iru lupa lupa kan, mak mutah pelabak kakung.
1: Tang kuang punya.
3: Tiap kali ke ngau sidak begagai, lamanya nanti sidak yang sekali ngeruntuh ngirup kenya malu gak aku tu tadi kak ngetahu ngeruntuh kan ngau sidak ya laban ngaya lah ngirupnya uliah ambil ya tapi nyak tadi lalu pansuet baru lalu
1: pansuet baru malun samur nanti bolong
3: nanti yang ketua nanti yang kegaya tua nanti tua nyak nyamai lo ya nyamai diru
0: ya lah aku coba peket ngirup peket ngirup ya tapi aku sebutu
3: sampai 1.5 liter. Nomor 1 aku enggak mungkin.
0: Nyaja memang alas aku. Dan tapi ya.
1: Enggak bisa baca-baca kini tahu kini
2: bisa. Baca baru.
3: Nah, baik.
1: Sige nyam ngiro tanya mata.
3: Laban bunyi ke jako orang tua. Laban kita itu bunga. Kita bunga, anak pun bunga.
1: Kini keturunan sih. Ya, keturunan nanti kebuka.
3: Ya bunyi ku apa
2: iku.
1: Bunga ngiro.
3: Bunga ngiro.
2: Kita tadi bunga pantun. Ngamnya.
1: Ngamnya mesti ke bagian teh inai pantun inai ke bunga ngiro.
2: Ila inai
0: sesuai. Cikgu cempian aku cikgu nak takut orang.
1: Nah cempian dong, nak macam.
0: Penting laban orang iruak, laban kusubah malah.
3: Nak mabuak.
0: Nak mabuak aku lebih mayanya. Nah
1: kemudian nanti dia bisa, dia ada baca, kini saya tak kunci tahu, kunci saya kena.
3: Nak dai.
2: Dai beri, beri orang bedak lagi beri.
1: Lagi belakang dia kan beri lagi. Enggak hanya bisa kini, kau bisa kayo kini, bisa ukir ya kini.
3: Nak dai.
0: Nak dai.
2: Majak kau.
1: Kau mat laban ke? Oh, jadi ya tadi lekau pantun ke dari sada kini tadi cukup rindu hati ini ngah tadi nyawa mana nyawa ini nuak tadi ngah.
3: Kamrialai mata, mata ibal kau ya ke ngam.
1: Ngam tadi kamrialai mata. Bisa ini ya tadi bisa ini ngasuh kita ya nyetu sehati kadang nyo rindu ati kadang
3: nanti orang nemu reti leka pantuannya tadi nang sige meriah lai mata sinau
1: yo jauh kian kesembuhan tadi nanti kita mama berarti ke leka pantuannya tadi
3: ya reti pantuannya leka pantuannya tadi beka ya kak kurangnya tapi nak uliah jadi bukannya masuk
0: sebetulnya maka aku tadi iya nyam bugeang saya aku meda iya nyam laban ya bugeang deh
3: bugeang nak jadi ngoya
0: nya le sebut aku nya maka saya ke kincin mau kirian mata intan kak aku melinya aku makan ada mani duit simpan
1: no mani dong. Nadai bani,
0: nyam. Kak maku mame ya kelaki, tapi aku tu tadi kira ke orang kai kemampu jadi nguyal lah kenyang.
2: Kipak ya,
3: kai pak ya.
1: Aku semut mirah lah.
0: Emak kenyang kita deh, maka manuaknya tadi hijau sengayan, tapi manuak buria hijau sengayan. Kaki mana hamat dah rungki rung ragi benar dam. Tam banget cat ikut yang ngaco kedengok bulan bersimpan. Langai ni mana hamai ngaco malai detikai sapa nam. Kak nama tu. Dah aku tak sayau kena sayau. Dah aku pindah ke Pangau Libau sabuang keluang lumunyan. Dia nak aku minta tolong mabuang seduai telajan. Nikau kaku jayau. Ngicau kaku jayau pucau lelengau rebas malam.
1: Ya, ya boleh.
0: Ngamek ke manuaknya. Kada berai aku ngoling kau jagung tertanam. Bisa ada simpan aku dalam penyarannya tadi lunang. Dalam gelanggang. Ini artinya tadi. Kita nak murti. Artinya tadi. Nanti orangnya uliah Ulah damai.
3: Ulah damai laki.
0: Ya nyak me laki aku, bukan nyak me nyak. Pantu erti pantuan nyak lah, pantuan saya.
1: Tete semua oke ya Rindo kakek dan semua dom siuruh muka.
2: Cara siar.
1: Oh ya tete nyak nyak punya kau tete lapan dalam pantuan tete mayu aja kau silo aja kau kelawang mayu hari kena.
0: Ya
1: me. Erti tete sih nyak jauh erti ya tete. Tete kena nyak nyak kau lau badas sama dia tinggal tadi lawa dia tinggal aku tadi lawa
0: tu semua tapi kan getar nganya tadi
1: ya nak sebab kau semua kan nanti semua boleh lo jalur sebab ni lah
2: kira itu nak boleh lo jalur nak
0: beli ya dia tu entah ke suban entah menemu ke nak ke panai ngai kita pula tak tahu dah kenyata ke kita jam no limang tu lepas nada ke orang nemu
1: betul nyak boleh tadi. Sikit pedih nanti lambat dak kita lebat baru itu pun ladai lah.
0: Ladai.
1: Sikit ladai. Bisa apa bisa kita kata tadi oleh oleh ada maca oleh ada ni lambat tak punya kita hafal hafal dua maca.
2: Ya lama belajarnya. Ini itu sikit tak belajar.
3: Tidak boleh hafal habis nun. Ya, aku kalau ngarang bakal leka pantunnya de tukar tukar aku deh derintai ke panjai nguji aku. Nak medaknya, nak uliah.
1: Nak uliah, mesti ke medaknya.
3: Mesti ke medak.
2: Mesti ke medak.
0: Ya, aku ngai lah cua yang medak. Bisa
3: bisa lekap pantuan aku dah tulis aku. Aku ngano ngai aku lah pen pedes diingat. Aku
2: yang tak ada saya dimpo lah.
0: Ati aku dia lain kan. Ente nyak dah pedak aku lagi. Lagi aku nak medak nengan. Nyak ini dia penemu hari penemu ati kumpul. Aku segi lancar, cepat.
3: Laban kita ke bekaku nak nemu bepantuan nya di ngarang ngarang kumpu tanya bila aku ka bepantuan nguji nak meta na ingat na uli ya sigi ukai orang be nemu orang bepantuan dia oh. Pengelandia aku nadai dia
1: siti nya jangan pengelandia beda oleh turun
3: na uli
1: nya jangan beda oleh turun tapi oleh turun
3: uli ya te beramban mimiat uliah nyawat orang
1: tanya mesti ka pesawat
3: tu pesawat au laba ya mesti ka siko
1: ngepun
3: siko nyawat makanya
1: jual dan beli
3: au
0: beramannya mayo na mimiat bisa ketemu aku
1: au boleh non kunci ke mimiat ni kena beraman dan
3: beraman
0: beraman ni lumang dai ko kita lumang dai
3: beralu alu tanya alu
1: sebuat
3: alu tiwan kata
1: oh alu tiwan
0: kata dengannya dia pak nyain ya pandai
3: kena ngawa leka kena kena mantai ke leka ramban ya jak bekening
0: nya sebut ngayawa na
3: kalau sebut bakal de pantuan tadi
0: au pandai kan nak panjai
1: pandai tahu
2: ni leka oleh de
1: kan ya nemu ya panjai lagi mudah pi de rumian lagi
0: lumang nae kena ai nae lumang ku kena ai udu ga ma rin sa de punga acha kumana dai bini nama ga aku cuba udah sama yang ode darah udah sama yang ode kumamti jako de urang ino abam paya gampai nanti gila baru kami balaki udu de kepam dia de singai gani gabini umur de udah tua nyom 45 pala de kuda buban nair arang lek pananya urang babini magang de siko agala luna ujuang de to ila de singai amara gae tuai
1: udah laki apa nih dah jadi nanti
3: terus
1: udah
3: nong
1: madah
3: ya terus udah laki mana nimbal terus nimbal sih dah ya nanti kita udah merek berkata nimbal bisa siko nimbal
1: mesti kau bertimbal
0: timbal
1: berembat
0: si tentran nggak kita si tentran ya
3: agi darah
1: ini nak uliah ke belaban ni semua
3: agi darah laban agi adat lama nanti maya gawai orang bisa maka beramban niti ruai nanti ba deknya lagi mau bisa temu sidak bisa orang ngayap ke dek bisa pangan ke lalu diberik sidak dia nyak kami itu tadi laban kengel lah ni tiap belakang sidak ke beramban nyak berik sidak nyak sawat beramban aja oleh nima
1: nyemok orang yang tak oleh nyawa ramban ni tadi ni bisa hukum ya kini
3: bisa ngiruap nyak
2: kan bisa kalau orang tak oleh nyawa ramban kalau orang nak boleh nyawat
3: nanti orang ke
0: nanti kami bakaku tu tadi maya orang bisa pengawak lah nimang ke laban aku suba tu anak selalu megai pengawak orang selalu damai orang megai pengawak miri yang
3: miri
0: yang tuan miri yang nanti aku ngak nyadek ke mata aku nak tinduak ya kita megai pengawak nak tau tinduak kan nyawa aku angkat dengan orang beramat beramat udah kita induk orang laki udah kita orang laki kita ino ya aku laban tidak Brahman apa-apa rumahnya semalam-malam
1: nak tinu
0: nadai
2: nanti ibu rani
0: semua
2: nanti kruke
3: nadai
1: nak nemu kruke semua
2: ya jelas ya tapi rindu ke semua
0: coba nadai main kruke nadai belagu nadai semua nanti orang bisa pengawak anu nimang nya kerja akan coba
3: laban hari ni mangnya ke orang ke Brahman tadi nanti kita ngalah lalu nyawat lalu nitiah mah kita nyelitiah ya bakal aku suba ke aku mai ku mula ku nemu Brahman tu tadi nitiah ke sida ke nimang tu tadi laban leka timang sida nya tadi bakal nyindir kita ni te ketemu sida tadi
1: leka
3: semadi datai ba nor ruai urang ke de timang ke sida ya baru limpang nya tadi ya menjalai niti ruai nya baru lagi te
1: restek
3: si mangka kita
1: baru restek ile ke duam te rumah panyai 100 pintu
2: sida ya
1: benar ninggal ke timang
3: nak berasa laban kita yang nak kati lebanyak aja main lagi subak dan luan
0: ada main buka
3: ada main buka
0: ngajar ambil kelimpah hari kerja mainnya tadi ngajar ngetu sila kenimang berambarnya tadi nyung ngajar gak main asal orang main buka ada ya ke subak
1: betul-betul
3: ngalah leban pangan diri ngiruap siapa ketemu bepantuan ini naik bepantuan bukannya
1: siapa tumbang-tumbang
3: siapa tumbang-tumbang
2: jadi bakal ke detoknya tadi ini Agi kita ngejawab ngawak bakal subak ya berumah kita tempo ke
1: kok. Agi miring.
0: Ada ai berumah.
3: Miring agi bisa eke agi miring.
0: Ada
2: bakal dua pintu dak kake. Bantuannya ke kurantuan perambahan bakenya
3: bakal. Nada ai.
0: Nada ai beraman dia tau. Nya nada agi.
1: Kan ada orang main ngepon dia
0: aku aku. Ka kini.
1: Jinuan ngepon ni. Ni mun si orang ni.
3: Laban orang tua nyu dah orang nyu dah mayo dah nada ai. Nada orang nemu leka main beraman.
0: Bisa empat lama cerita hari bos hari lembaga sungai datai kan pernah cerita bala cikunya dekangau pansuat cikok belagu pansuat cikok belagu nada main buka ya
3: pak dia tu leban ke nyu nadai orang nemu beraman bepantuan semua main asal nadai cumi nak banyak lagi maya gawai bekenya kenyu bekedeguam baru
0: guru besarnya kan dua-dua berimai ente aku lagi biar ente aku nak pedih patung aku nak kalah lebih banyak aku patung terus maga sungai ya hanya melingkuk berjoget pucuk-pucuk lagi nanti aku ente aku lagi dapat nak pedih patung alah lebah aku ini pucuk-pucuk ke aku ngau ya nama pendiahnya aku ngonok sidak pendiah
3: kenapa pendiah rame keruai
0: tariat ngai tariat sikuk ngai tariat sikuk ngai nak kasih ya kau ngono guru besar dengar dek ala angkat nyao tu dah tua belangkat angkat belagu nya bisa ino sikuk ini ban nya ke belagu ngoi ya nanti aku lagi coba anak nak pedih patu
1: nak ngelak
0: kau tua yang ketuk pun aku nak makualah jemur ngai
1: nak ngelak kau
0: ya leban aku sikit minat kemain ni ban dan main asal ketiban
3: sebenarnya ya kak nyapuh keruai
1: aman tapi yang kita bukan kita itu sehingga bisa aktif kak bubutek goreng kak bubuk ya
3: ya tapi bakal kami lagi ni yang ngapai sebab lebannya ke munyi kutai ketuai nanti dia nak rami ngorad ruai dia orang nak rami babi liat kita baru ruai kita ya nyalai mesti ka ti inai mesti pengawak site aku mesti dasuah hang ngau ngambil ke orang ramai rindu datai
1: mesti kita ngepuan
3: ah, ngepuan ke nyalai munyi kurang sampai ketua itu nyu bunga bunga nama nak malu ka begagai ngorang
1: rindu kita dengan kita rindu. Ya, lebat.
2: Tapi 3 jam 34 sudah cukup lebat di Taito.
1: Green tea. Ibu mereka rumput.
2: Ayo cerita itu sebenarnya.
0: Kami dua udah mama buat.
1: Ya. Nah, ini dulu. Alah apa pak kone?
0: Alah ya
1: dulu. Dulu itu meang.
0: Dulu ya rebah.
2: Lihat lah lebar ini.
0: Aku Rudi, kasih aku muda, so aku katuang lah kebilia ya.
2: Lagi ingat ya.
3: Sebuat yang belamangan dong. Cerita ke belamangan.
2: Lamanya udah.
0: Lama berapa?
2: Ingat kok.
3: Lama sudah dua menadai terabli yang bakal subuh.
2: Lagi
1: lama.
2: Aku
1: pelama nanti kian.
0: Sudah
1: temuk jalai. Alu. Sekali aja. Kini aku dah kian. Sudah temuk jalai. Subuh. Sekali kita perahu jam lima hari melalui dalamnya.
0: Ya terus kuma anda bisa jalai. Jarang menteri datai berumah kami.
1: Bisa jalai. Kurang menteri.
3: Menteri datang. Menteri yang pun nyombak bakal subuh.
1: Ya,
0: nak bakal cuba dak tai menteri lagi. Sekejap aja udah miring, udah jatuh, lu nyau pulai. Jadi kami cuba nak bermalam.
1: Ya, jadi nak bermalam, lu mengena perang.
2: Betul, kita biluan.
0: Nah, biluan pian tidak bermalam.
3: Bermalam,
2: lagi
0: cuba. Paginya terjun ngobil, sarinya datai ngobilun terengkah dia. Dia nak bilun pulai. Asidaknya tinggal. Pagi berorang ambil sedia.
1: Malam-malam
0: malam dia tu nak dai dia meram terdi ke malam berumah.
1: Enggak tu lama tu ini tu nak ngau menteri.
2: Ngambil ke malam menteri ni ngau meh.
1: Gagak program, ngambil ke menteri. Ni nemu program main asal gagak doan.
0: Aku ngetua itu ngai harinya ku dah bisa dia anyeknya.
3: Ngabang jadi dia.
1: Jadi wabi.
3: Dia tu dah jadi wabi.
0: Jadi wabi. Bisa ya ngabang agai awan tengah del awan. Pulai nganya. Madah ngono telepon geno. Inai bai nurun ko ya. Kak ku kak temu inai. Nan munya sida datai nurun sangkai keno ba penama utilnya. Kalau aku terjun lalu payo aku bai. Pedak ku biliaknya penuh orang pemancamnya pengulu munya. Tanya kunselam nya.
3: Balarari beram.
0: Ari beram.
3: Ting lalo, siking lalo ini.
0: Padahal kaya tu bini sana subak tu bini sana. Ngangkat tu dah nambah tembenguang. Mangkat tu dah inok, nyabisa inok sikutnya di temu. Ngangkat nambah aku nyembak aku, aku nyadi wabi aku. Alu diri yang sedap, baik depan kelita wabinya tadi aku.
3: Sikin lah kalau lupa, ya.
0: Kami makai ba.
3: Sampai ke dia
0: tanya.
3: Udah nyadi wabi lagi, mengingat kita.
0: Ya, kami dua bini aja di belakang. Tengah wabi anyeknya luar, kami tiga aja. Kelitanya tadi penuhnya lah apa orang. Orang buka ya, so depan baru buka. Kelita orang buka.
1: Wah, berbadak.
0: Ya, ya, aku mana ya. Agak gede ingat aku. Enggak aku. Agak aku ini, gelas aku coba.
1: Ya, gelas juga.
0: Gelas yang nyata deh.
3: Gelas induk darang lenti ya.
1: Oh, darang induk darang
3: lenti. Nyok ingat ke belama.
0: Ini gelas aku coba. Aku bisa simpan di nage. Aku kumbang aku nak ngorong begagai dia. Aku ngai ngasih orang kena. Leban ente orang kena. Dia popa lau. Tikau kurang.
1: Sayau.
2: Kalau ada lagi ingat dia tu. Uji gagal di pantun.
1: Gelah
2: induk lentia. Darang lentia. Mana mak nama lag namanya?
1: Gelah induk lentia.
2: Gagak kena pantuan ni lah.
1: Saya mana gambar tadi amang lentia mana?
3: Mulai aku tay pegai dia, ngajadi pegai tu orang laki pegai.
1: Jadi
0: pegai. Special. Pegai kebaruan. Pegai tu sitte.
3: Nya. Nya orang mata nanti. Betul dah tay demelaban kita nanti. Nanti nak.
1: Nak
3: pegai gelas induk darang lentia. Kau tidak.
1: Orang apa sih kena nyanyi? Ah, jauh Korea. Gerintai orang
0: kita. Bisa gak mar oleh mawan megainya. Kami belaban hirup derwai. Oleh mawannya ngau hirup nyak meh.
1: Megai gelasnya ke semua.
0: Tapi ya kaya aja. Udah hirup setengah dia bagi ngau.
3: Lambai nak oleh ngirup.
0: Nak oleh ngirup sekali. Kami buka itu tadi mangkuk dan mu mangkuk sepia. Nyak mah kena.
3: Mangkuk jaluang.
0: Mangkuk
3: jaluang.
1: Mangkuk jaluang.
0: Nyak mah kena kami ngirup. ngai malah jam orang no.
1: Maya pengalaman ya, jauh selalu ketemu bala deh. Ya, Maya ada pengalaman tadi. Lu susah kita ketemu. Lebih agak ni aku tadi jalan ada temu pun pedih kita ketemu.
3: Aau, ya, makin jauh.
1: Makin jauh, susah jauh.
0: Ya,
1: ya. Aau, jadi terima kasih agen ane ngante baru lihat ngatai kita info agai kunti kita itu di My FM itu.
4: Nya tadi peningan semua ranau kami sebuah tu tadi nya udah ambiah jadi ngarap ke kelimpah hari aku nya tadi betebah ke lagu merindang kita enggak macam-macam cerita ngarap ke kita terperindang belabuh hari pukul 6 tu tadi nyentuh ke pujo pukul rem tau jadi bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke utama 9 hari Kepala Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program Pemerintah Malam hari YFM di Kuching. Jadi ngarapkan kita bisik maya bertemu baru. Nyajar aku selamat malam semua.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta.

Tembaga Pengawal SESJ 9 Tok Lama Juar. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bini Albert Ali Subak serta kepada Tok Nadu Lujuk dan Mul Bau. Thank you so much sebagai juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SESJ 9 Tok. Terima kasih Anang Lejuk, Anang Lebau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

bukan lulung lagu ke disada Wini Albert ke dah ngangkat ke yang beliah gelar vokal tau ke patah nyawa pemadu mana ACSJ ke 9 di Betung. Okey, malam tu pemerintah malam kita 3 jam di konti bergulai kau tu dapangan DJ MA tau ke tiu. Okey, ngerak ke bala kitanya Agi Merwan ninga kami sekali ke secara online ngena RTM klik tau ke ngena channel Astro 871 ngau lagu Aku Ukai Lulung Wini Albert ungkap biasa itu 8 hari bulan 10 malam hari 4 tak berasa ini pagilah udah hari 5 udahnya ujung minggu baru saja pihak anggar ke semua pengawal ke di kerja kita ok mujur magang ya atau bagi kita yang udah nyingkang bulan 10 tahun 2026 ok hari lagu Wini Albert berjam ke terbatu lagi merindang kita engkau lagu-lagu kau dah dirintai ke ungkap ia pemerindang malam bala kita ke visi minta lagu atau lawak ngagai FB kami sudah di update status sore kita ke berkali yang nyentuh ngagai tengah malam tu lagi pukul 12 tengah malam. Kau pelan, kau lagi sedaya udah nasib tua kedua lagi nginjau Febby Chloe. Kau lagu ya pergi lalu endak pulai. Ya kudu terima jam kedai tuwi Jumat bang jalan alun. Anang kelu laju, ana megak ke lalu lubah. Kak biluk, tamat simpang, pansi simpang, beri signal.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak sepenglama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.
2: Ya, mulai ke pengingat kita mengenang senentang penumbuh sejarah radio kita. Jam 14, minagi juga pukul 10 malam. Bakal selama pukul 10, nur kami nabur ke berita malam dari YFM Iban Kuching. Baru dah dengar lagu rancak dari Eddie Kunsi. Ngau lagu yang udah ditangkup orang. Ya, okey. Bila kita ke, bisa dah nampak ke komen tau ke lagu peminta kita bak FB kami. Lagi aku macam bak jam kedua ngau jam ketiga program kita malam tu pemerindang malam ya ke baru muka radio baru dekat beringkah gawa atau ke baru pulai gawa ya baru dekat belala mudahnya makan ke kita lagi dengar kami di selampur menurut kita di tu. Terima kasih manya-manya ngarok ke terus mending ke kami nintiang hari nintiang jam ya tentu ya YFM segulai sejalai kita mendingkan lagu di sada berangka jarup ngau lagu ya bisi ungkup diri dan yang mendingke lagu dari Handy Black hanya dalam lagu seraya aku kenyedia diri maca ke kita berita malam ya terus ngau kami di Kota Semarahan 101.3 FM.

0: program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.
1: Jam kita ada terbekal 10 malam. Malam tinggal kami nak berikan berita malam hari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 4 hari itu 8 hari bulan 10 tahun 2026. Jematan Batang Paluh di Muka di Pelabar dekat dibuka ngagai mensiam manyuah kenakan 30 hari bulan 10 terilak. Sapin Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Palan Penyangkai Kapal Sarawak Dato' Insinyur Aidil Lariwo madah pengawal nyambung segmen kepenudi jematannya sehari itu nanda ke renggat ngagat jematannya nyau dekat tembu. Ia madah ke kontraktor dekat nguna laluh tempoh 3 minggu dikena nembu ke renggat kerja kepenudi sebedau jematannya dibuka ngagai raban pengguna. Jematan sepemanjai 1.7 kilometernya sebagai projek ngagak ngau nembu ke jalan nebiang pesisir pantai Sarawak ngau ungkus kontrak 298.98 juta ringgit. Pengawal muka jematan tu dikarap oleh ngedegap kaki rantaian sambung jalan di menua pesisir nyengkau muka Serikai Sibu Ngau Kuching. Ia mansir ke jakunya ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke pengawal nyambung segmen kepenudi jematan Batang Paluh di muka. Perintah Sarawak terus ngemeraka atur pelajar endak berbayar. Tuk ngembuan tuju dekat ngada modal mensian ti berkualiti kelimpah tahun nangkup guna pengeraja pengawal negeri tu jemahila. Sapin Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail mada inisiatif yang bagai nentu ke menyuagi rakyat Sarawak oleh akses ngagai pelajar tinggi serta nada ditatian ungkus belanja belajar. Yang madah ke agih belanja Sarawak ungkup pelajar endak berbayar tahun tu manggai urung 500 juta ringgit lalu dipelabak tahun nambah ngagai 1 bilion ringgit. Yang masih ke jaku tu bak program Citra Minda Intergenerasi kediatur berserimbai ngau pengurami ari orang tuai umur ringgat bagi menua di Limbang. Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC ngau upis kampung Sarawak terus ngenegap ke kerjasama dalam pengawal ngintu rampak menua. Kerjasama tu dikerembai kagi dengan program nanam kayu begulai SEDC berizab kampung Sabal kena ke hari 4 tu tadi. Direktur Kampung Sarawak Dato' Hamdan Muhammad madah programnya mengukur pengawal nanam 500 pun kayu hari manyuh macam spesies asal Sarawak. Tunjing kaum belian, merantik bumbung, ngau selangan batu pasir. Ia madah ke kaul sektor korporat berbunamat dalam nyukung pengawal ngintu ngau ngatur pengeraja asal kampung secara meruan. Program tu dipasuk urung 100 siku orang mungkur rabanari SEDC ngau upis kampung Sarawak kelimpah hari raban komuniti menua dia. Operation Ngaga Ujan Tiru Siri 4 2026 Sarawak berengkah di Pejalai Sari tu tadi nyentuh hari 6 tu tinggi merat ke kandang endur tekat besai negeri tu dengan penerang begulai ngau upis Meteorologi Malaysia Met Malaysia Sarawak. Operationnya di Pejalai ke dikena mantu nambah ke pemanyuh air berindik dari fenomena El Nino di tahun ngerugak tikas air bak tekat air. Bari keterubah penerbai operationnya fokus ngagai zon A mungkur tekat air bakun ngau murum di Belaga serta megat tekat air Sika ngau Asyakirin di Bintulu. pengawal ninja megap si dipejar lai ke bat zombie di mungkur tekat air batang air ngau bengoh kena nyedia ke diri berjalan ke operation bak Ari City. Operation ngaga hujan tiru di perambu dekat di berjalan ke antara pukul 1 nintuk ke pukul 3 ngali hari berpelasar ke data gayari Ari Met Malaysia. Operation 3 hari termungkur kerjasama antara Met Malaysia ngau soldadu langit di Raja Malaysia TUDM. Menyujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 4-8 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: ya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel, kita pola semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTMK. YFM, sejulai, sejalai.

0: kita tiatu benu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, bertemu pada jam kedua kita ini pemerindang malam. Okey, bila kita ke Baru Muka Radio, hingga kami terima kasih memenuhi 10.13 minit malam. Okey, sebenarnya apa bila kita FB kami menyuh pesan kau dah dikirim bila kita wang. Terima kasih menyuh-menyuh ya. Lagi aku debah sekedari lagu ke dipinta bila kita ya. Agi berperindang, enggak lagu kau dah disedia ke jam kedua. Temegainya lagu di Sada Doni E. Enggau lagu ya penyayau udah berbalik. Kedua lagi nginjau lagu dari Reza Reho. Enggau lagu ya kerapa Baba Semali. Terus ngau kami pemerindang malam YFM.

Bandang ke penusah babadi Bajaralun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bajaralun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah keberketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantuk
7: Ari
6: YFM.
7: Ya, kunyung ke stereo dulu ya. Ngagai FB YFM Iban. Pesan ke terubah. Ianya Reina Tanel Mangat MA. Minta lagu Heli Badu Kiruh. Kena merindang semua peningat kita ke malam tu. Selamat malam ke kia. Malam selamat kita megak selamat ya. Sada Unji megak sinyapa. Terima kasih ke tiga tu induk kenawit. MA minta lagu Hari Bellary Ram ke kia. Nuan bisi utai di pelalai. Kena merindang kaban FB ya. Dan nuan megak sama tugas di konti. Ngau semua peminat YFM Iban ke malam tu. Ngarap ke terperindang. Peningat kita Emilia Sam, mari kenal. Terima kasih. Yang ke sekali tu Putra Borneo MAD sibu dengan Nuan. Minta lagu kena merindang kaban dia James Pengiran. Who Kala James Stamos Davis to Love Poli Masing Peter Tinggau Kujam Donny Lim Shasha Mandaf Zilahani Induk Kenawit Eric Jang Daniel Jaiton S. Ngau semua kaban-kaban ke ngalam eh. Ngarap ke terperindang Simon Cim. Terima kasih nyapa. Selamat malam. Terima kasih Helene Igo. Ya, minta lagu Reza Reho. Dah berlagu tadi kena berindang semua peningkat kita. Terima kasih Sisili aku menegak. Minta lagu Tajuk Remawang MA Anti Meh Aku. Kena berindang semua peningkat kita. Gabriela George di Bintulu dengan Nuan tu MA minta lagu Ankun Bibi Sulu. Kena berindang semua peningkat. Engkau peminat setia YFM. Kelebih lagi angkai Mak ya di Sibudin Sigit dengan radio berlama ke Kia. Jangan lupa untuk bahagia Sigi Amai Sojo Soma Reno. Bisa juga nampak ke pesan yang dituba Ulu Sebiau yang minta lagu Ricky L. Kena rindang Isan ya di Linggadin Indai di Sibu Zilahani Emilia Emil Richard Mary Bon Martin Richa Unup Rosli Indu Kenawin Jupan Semagun Stamos TV Sila Ferry Jang Tena Poli Masing Ibrahim Akib Morrison Manggi di Kuala Lumpur kaban-kaban FB. Engkau semua peningat kita kemudian ke program ke malam tu ya. Ngarap ke terperindang. Okey, mendengar lagu di sada Anderson Galai ngau lagu ya enggai jauh nuan. Ya kedua lagi Ika Saiful lagu baru ya ceng ngaling-ngaling. Ya, ya terus ngau kami pemerindang malam YFM.

0: Radio YFM. The 101.3 YFM.
1: Ya, di benua Semenanjung Malaysia dedin ya. Kalau ya semua palan-palan pelancar baru jaga upis menteri pelancar bak benua kengrikut baca indeks pengamah angin lebih hari 180 berengkah ditutup pagi lak ni tiah ke penerangan di kepala Direktur Pelancar Muda Kita Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad yang mana sekolah ke ditutupnya berindik hari jakuk ke dikeluar ke yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngambil ke semenjaga penglikun balan biar pelajar hingga bala pengajar hingga warga ke gawak bak sekolah-sekolah ya berindik hari penanggul sebuah nasab kagi nuntung tebal lagi bak kandang menua tungak ke Semenanjung Malaysia di Dengkalai sekolah-sekolah tau ke institusi pelajar ke mereka kebaca IPU lebih hari 150 dalam ya 3 hari berjurut megak dekat ditutup berengkah hari hari 1 minggu baru ada biar pelajar dekat ngulu pelajar sidak ya ngena sesi ngajar hingga belajar hari rumah PDPR ya nyak di menua Semenanjung Malaysia tadi yang bak kita ditu kira ke nyau kurang mimik ya sebuah nasab sama-sama kita nyaga pengerai Ricky L A sampai Z kelagi Alex One merampau.

lagu rancari Alex Wan kau lagu yang merampau. Okay, Lily and the News siapa kita yang minta lagu Lucy M Rara Bulu Palak. Kena beri langsung semua peningkat kita. Terima kasih wanita Richard Magus siapa yang minta lagu Genevieve Lenya di Tundi Nuan. Okay, Reynolds Serinya Magus minta lagu Kaban Sampai Mati. Wat Rock kena rindang semua peningkat kita. Nora Piling di Batu Niah minta lagu Udah. Okay, lagu Hari Berangkat Jarob BC Ungkap Diri Udah Berlagu Tadi Neh kena berilah diri Mpu Kabannya Seri Enti Menyadi Anita Sapit Kandau Nisa Kandau Indai Sangan Gau Semua Bala Di Seloi Seratu Di Kucing Gerakkan Semuanya Terperindang Marcos Jelama Magasinya Pak Kita Minta Lagu Mawat Dayang Bintang Salisha Ganyun Sama Tugas MA Minta Lagu Sherlina Nesal Nanam Pengerindu Kena Merindang Kabar-kabar FB TikTok Gau Semua Kaban Kengelala James Nuyeng MA Di Betung Berasai Sunya Mai Pasar Betung Udah Bekau Sarawak Ku Sayang Gau ACSJ Temu Diatur Ke KM Minta Lagu Lama Christopher Kelly Kena Merindang Semua Peningkat Kita Lagu Lama Jeman Agi Ngena Kisiat Menyak Ke KM Terima kasih James Nuyeng BBF Sadum Gau Sinyapa Minta Lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subah kena merindang semua peningkat kita ke Bedau Tinduk malam tu ngarap ke terperindang Rosana Misi Mega minta lagu Anderson Ngalai Enggai Jauh Nuan ui udah berlagu tadi neh kena merindang diri Mbu MA malam tu terima kasih Catherine Robin minta lagu Kawan Sampai Mati kena merindang semua peningkat kita ke malam tu Sidap Mamang Maya Sigat Ngohana ngarap ke semuanya terperindang magang selamat Belelak ke Kia Di Lentem Gasinya apa kita yang minta lagu Reza Reho Dah berlagu tadi kena merindang Semua peningkat kita ke malam tu Judy Ben minta lagu Gelibat Gawang Ngiga Pancar Panas Malam Kena merindang dari impung Gau kaban-kaban FB Gau semua peningkat kita ke malam tu Ngarok ke terperindang Lagi aku nyapa baru au Kita mulai ke pengingat dulu Mendengar lagu lama dipinta Kaban kita James Senu yang tadi Di Betung Lagu Christopher Kelly Engkau lagu ya Nora Lagi David Kime Udah bertukar nama Jam ketiga kita nyingkang ngagai Romantika Wai

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pehambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni aja kau lala orang beredio dek ya. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, penyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak bunyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita labanya napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megap balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita nengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukai tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Pejam ketiga kita nyau ngalih ngagain lagu-lagu pengerindu, lagu-lagu cinta kita dalam romantika Y. Ini tu ngagai pengujung program kita lagi. Nah, tak sedangnya, menua kita berguna ke urung ia 14,000 volunteer dikenal sama ngemujur ke Lumbak C 2027 ke dekat diatur ba 4 bengkah menua inya Kuala Lumpur, Sarawak, Johor Engkau, Pulau Pinang, Kalai ya Lumbak tu dibuka 18 nyentuk ke 29 hari bulan 9 tahun baru ni tiah ke penerang hari ia ketua pembesar eksekutif Sekretariat Komiti Pengatur Lumbak C Malaysia masuk engkau Lumbak Para ASEAN 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob ya Yamada urungnya 5,000 nyentuk ke 8,000 volunteer diguna okay, di kluster Kuala Lumpur di Pulau Pinang di pelabak ke urung 2,000 ikut volunteer di Sarawak yang akan berguna ke 5,000 nyentuk ke 8,000 volunteer ya kalai pemanyuhnya di pelabak ke urung 14,000 volunteer ungkap ya ke 4-4 kluster Lumbak C 2027. Okey, Lumbak Para ASEAN nangkan kenyak dekat diatur di Kuala Lumpur hari 17 nyentuk ke 23 hari bulan 10 tahun baru. Yang menua kita Sarawak Megak sudah dipilih dur menjadi ke Lumbak C 2027 ya. Nya pengerami besar antarabangsa ke dekat diatur di menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tahun baru. Balik kita beri data di benua kami ngelantang ke hati. Okey, selamat datang ngarak ke ngulih penlebak ke cukup yang mana manis ke kita di benua kami Sarawak Bumi Kenyalang. Romantika mulai kita ngal lagu ke nyebut nama induk tu Arisa. Ha, di sada tanah berenyang band lagu kau dah diceri boleh gelar champion ungkap ia ACSJ ke-9 kediatur kami di Betung minggu tu tadi ya. Agi lelengau ngau menua Betung neh. Kedah lagi nginjau Kenny Rogers Lady.

Kayu Sili Jabu, hari bintana pernyang ke Malang Gorisa, kuda juara ke malam tu tadi, ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu, cukup manahman kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dunia agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepan juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Romantika Mui, kita jam dia tu ya 11.19 minit malam. Clarence Cundang MA minta lagu Kaban Sampai Mati. Kena merindang kaban-kaban ke jauh enggak semua. Sini ke program kita ke malam tu ya. Ngarap ke terindang Yulan Bungamga. Abisinya apa minta lagu Reza Reho. Dah berlagu tadi ni. Darling Kumang di Semenanjung MA minta lagu Reza Reho dengan Nuan kena RTM klik. Okey, sudah berlagu tadi Reza ke sekali tu Sasha Amanda Mega minta lagu Jacqueline Johnny Aman nadai guna ngetan lagi kena merindang kaban-kaban FB ya Mak Ping Animate Emilia. Okey, ngagai tu rumah Clarence Medan Serini Cendan ngagai Putra Borneo Dublin K Baja CMS Fred Serena Sendai Janang Sendi N Iba Binsan Juniben Aki Muam Ujang Entering ngagai Stamos TV Still Love Samuel Mudin Bibiana Robina Indah Lubo Nenek Beatrice ngau kaban-kaban bak peminat YFM Iban gau semua peniaga kita ke malam tu ngarak ke terperindang James Pengiran Mega MA sama tugas seminta lagu Tangkat Penghidup Ari Jeffrey Lawrence atau ke Wat Rock Kaban Sampai Mati kena perindang Kaban Dia Putra Borneo Pita Tingkau Kujam jumpa selagun Donny Lim Toro Lentuet Hukang Legends Stamos TV Still Love Ang Tien Kiat Eric Jung Daniel Indu Kenawit Alex Alberto Danielson Baro 2 agar kesemuanya terperindang tinduk jenak malam tu neh kekia Richard udah megang di Jalan Simpang Semuncan MA bisi bersebun mimit ya kekia you minta lagu kelemah yang band Nuan Berulah kena merindang di rimpung kau kaban-kaban FB ngarak ke terperindang Sindon Eddy di Miri minta lagu Walter Bana minta Nuan Pulai Baru kena merindang di rimpung meh kekia kabannya Ricky Ribot Dublin ke Baja Bulan Pegari Resin Gunyau Stamos TV Still Love Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Serena Sendang Janang Roy Kuang Jeffrey Jam Jeffrey Jeff James Anyau Ngau Nuan Mega MA Selamat bertugas di konti Ngau semua peminat YFM Station pemerintah kita terima kasih Henry Orlando Niram Gadisi Buningan Nuan tu MA minta suara lagu kena merindang semua kabar-kabar keng dalam meh lagu Linda kok okay, ya pulai lagi berjima terima kasih Mary Nanta sinya pemga minta lagu Ita Medin kena merindang di rimpung kau semua peringkat kita ke malam tu Monica Giman MA minta lagu Bobo Kamat Jantang kena merindang kabar-kabar FB ngarak kata perindang Boniface Ipiah di selepian MA minta lagu Phoebe Chloe udah lagu tadi kena merindang semua kaban-kaban kita ke malam tu lagi aku nyapa baru au kita terus sembah perindang romantika way kita ngau lagu di sadang Damasutra ngau lagu sidak ya sesat dalam rindu kedua lagi Igu Anthony meligai pengerindu

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

kita ke Benua Langgam, pengerindu ya. Okey, jaga mana hati orang ke sayau ke kita, wai. Ngarap ke mujur begula nyentuk ke diri meligai pengerindu. Nah, lagu hari Igu Anthony, ngal lagu ya meligai pengerindu romantika wai kita. Okey, ke hari yang ke malam tu engkau tumu pagi lagi di pelabak ke mesti hujan. Abang sekedandur di bagi benda kucing, Serian, Seri Aman, Betuang, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintul, Miring, Galimbang. Nandai hujan di kota Semarahan, engkau muka gaya angin di benua kita. Tungak ke barat, engkau utara Sarawak, ya angin berpuput dari barat, engkau penglaju ya 10, nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya Gary, dia keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia kita ungkap ia sehari itu kena ke 8 dari bulan 10 beringkat pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ya 12 jam. Okey, balik kita ke baru beringkah ngali ke diri wai dekat tinduk tumu ya. Okey, mesti pengawal pagi lah. Selamat malam kau kita. Lagu Disada Linda dipinta peninga kita tadi mendengar lagu ke Disada yang kau lagu ya cukup nakak ke udah romantika wai.

0: Bulaga. Bulaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya, singgah baru di FB kami, baru renggat ke penudi itu. Okay, Rose Liao, MA minta lagu Saung Ben, kena merindang induk kenawit, James Anyau, Mary Bon Martin, Sojo Samarino, Annie Tinggi, Stamos, TV Still Love, Emilia, Amber Richard, Bojang Sinungenang, Sunti, Eric Jang, Denal, enggak semua kaban kena lameh. Agar ke tinduk jenak boleh mimpi ke mana malam tu ya, ke Kia. Margaret Unci yang di Sibu, MA minta lagu, kena merindang kaban dia Ricky Rebound and Desmond, Maribon Martin, James Anyau, Stamos, TV Still Love, Annie Tinggi, Mami Abang, Cecilia Malon. Jangan lupa untuk bahagia jimat pulai lagi. Terima kasih Juliana Baliah Megat di Sibu MA. Mesan ke lagu kena mengindah kabar-kabar di Johor Dian ke Kiai yang minta lagu Tungkat Semangat Ari Mawat. Kena rindang semua. Terima kasih Yahya. Okey, Mami Abah Megak minta lagu Winnie Albert. Kena rindang semua peringkat kita ke malam tu. Mary Bon Martin, Margaret Uncing, Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richa Unum Gau. Semua peringkat kita ingatkan Wan Megak MA. Selamat bertugas di Konti Arena Mami Megak. Di... Selamat berjalan ke pengawal Saritu MA Kokia pesan saya. Salam lelengau ngagai semua kabar belayan, kabar-kabar FB. Ngarap ke semuanya semampai gerai. Minta lagu Reza Riho. Dah berlagu tadi neh Lengu Nai-Nai. Ninggal kita secara online MA ngena RTM klik. Selamat tugas Genuan. Agar ke semua peningkat kita terperindang ke Kia Alex Delta Winawata Barau di Skrong Engkelili MA ninggal nuan tu ke Kia. Minta lagu Winnie Albert kena merindang balakaban ke suah ngau berpesan ke ngelamat tu meh kokia. Agak genuan ke benar bertugas di konti. Selamat bertugas. Salam rindu, salam manis, salam sejahtera kokia. Terima kasih. P-Boy Iris di Sepawah MA minta lagu Arisa. Ui, udah berlagu tadi ya. Tanah Bernyang kena merindang bala petunggala di Sungai Berangan di Seratu Adin menyadi Edi Sureman. Selamat hari pengadang genuan menyadi kokia. Ui, happy birthday panjang umur murah jerki neh. Bala petunggal kebuka di Bintulu ngagai nuan. Okey, ngagai ayak ngau ibu ya deh. Di Suwania, okey, ngagai ayak ke benua ngawak megak ba Lol Tian Restaurant. Kekia di Jalan Petungan. Ngagai semua pendengar kita ngarok ke terperindang Donny Lim di Tabuan Megap Sinyapa. Minta lagu kena rindang kabarnya James Pengiran Putra Borneo Induk Kenawit Stamos Davis Jelef Ricky Ribot CMS Fred Hukala Jam Roland Tuet Cecilia Malon Peter Tinggal Kujam Metu Nyambung Gau Kaban Kebukai Kesekali Tu Ya Alice Spencer di Sepawah Megap Sinyapa Pemegat Iba Binson di Sibu Jaya Justin Jun Junior Nya Ya Bisi Candid kamera kita malamnya berbetuang ni. Terima kasih tuan. Sibuk nuan malamnya di pedak aku ke ya. Sigi mai. Max cakap begat. Terima kasih si nyapa kita. Bulan Pegari Anita Nawai. Alex Delta Binawata Baro. Lina Bugis. Habis singgah di ruai komen kita. Terima kasih. Nginjam Tommy Patch. Gau lagu ya Shoulder to Cry On.

balik kita ke Benung Sililu. Okey, berasai buang nanti saat laban kami merindang kita ninting hari ninting jam. Balik kita ke nantu berpengerainya wai. Okey, harap ke jam pagerai makai ubat belalak engkau hati ke juga lantang. Okey, cukup jam ke kita niti hatur kudah di padah bala lutur makai ubat kita ngicak ke jam pagerai ya. Balik kita ke Benung Gawa palan-palan fasiliti pengerai di Benung kita sepital klinik kini wai ke malam tu lagi ni kami. Terima kasih manyu-manyu ia ke dekat berengkah belalak dekat ngali ke diri. Okey, kita belalak engkau hati ke cukup ia lantang tinduk malam tu boleh mimpi ke mana tinduk jenak ya. Ungkup ia malam tu 8 hari bulan 10. Terima kasih ngagai bala admin abah fanpage kita ianya YFM station pemerintah kita hingga fanpage peminat YFM Iban PWI. Terima kasih. Okey, semampai update bala DJ ke gawak ba radio kita bertemu baru kena ke hari 6 ngela tengah hari. Bakal selamat tentu ya randau minggu tu ngau carta kenyalang. Okey, bala kita ke nemu belagu rindu dekat belagu. Okey, tau datai ngagai konti neh sama nyukung program carta kenyalang kita. Tiga lagu di sidi aku ngkep ya malam tu ya. Kena nutup romantika wang kita lagu di sada Gan Yang Asan seminat bertemu dalam mimpi. Kedua lagi Mei dalam kembara kebududia Todi udah nasib beri petara. Udahnya kita mending ke timang ke Rebak Tawas hari pukul 12 hingga ke pukul 6 pagi pagilah ya. Ya, kemudian terima jam ke itu jimat bang Jalan Alun. Ingat pesan dah DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Aku Phoebe Chloe, Datuk kita benung mending ke YFM, segulai, sejalai.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia kak orang dia tuk. Jadi orangnya pandai ya. Orang

influenza ku kerna tau ke tabin pi aja tang tau ngeruga pengerai ba urang tidak tuai nyiap miat ngau sida kena ba pengerai anak terunda runda lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampin mampul mulut ngau hidung lupa maya patuak tau ken kasih suah mugar jari ngena hai ngau sabun semampai kena pemampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat nanti nyemak nak nyamai si kebun aman anang nak petunjuk vaksin influenza ni tahun kelantin pengerai diri nagang influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM bukulai ngau bis menteri pengerai Malaysia.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: jaya mah gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang mesti duit.
2: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Kadang simpan mengau badas, gelemak batin wan, ari kemersat. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya diketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngeredak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

0: contohnya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya antik noan ada boleh sija SPM noan pedis kan gigap pengawal. Nama lalau noan gagal balan nebia eh ke benua ngambil SPM tu pengajaran eh.
1: Baku ngegai semua nebia kan bina SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti dia terus ngegak STPM, universiti, semua utainya bakal kunci. Kena muka aja. SPM tu sport ya. Dalam semua persa ke di gagak kita, semanjai kita belajar. Jadi ngegak debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomannya. Asal udah ngagak ngomannya, pulai ke petara, nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, leban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia, rundiang ke bisi bak penglandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beci, PKM, SK Nangantabai Julau.

0: entik ba penghidup kita ke dia tok tau dah. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi ba penghidup sida. Ianya tua lebih agik dikerindu tau ke orang dekat agik begulai ngah tua entik gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemaji atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik ba mua Tuhan. Bakal ni cara yang medak orang Indo lebih agik.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke ba jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan aban ba plasa jurai tu. Ya nyak ba kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi ba penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke mayuh ke gagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia menda tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia menda pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan menda tu tadi ianya semua kita kindau bekeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini,
0: buat leteng,
1: tau kedegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki engkau indau sama berga ba mua Allah Ta'ala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Ta'ala, laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat. Tuhan ti merik penghidup ngage kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Maya hujan tangan, jalai banyak kenapa. Mungkin recah air, menak kereta atau ke motosikal, terjapan air di pedang tidak besar. Dapat dalam air tidak ketemu, peneras tidak di pedang, putih angin tidak disangkal. Dia megang, tanah tahu tusur, jematan tahu runtuh. Seliah kemeh, merecah air bah, teriba menak atur, penekak anang ditunda. Berjaga, semampai bersedia sebarang maya.

Influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maca balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: ga plastik tu ngaga diri. Nyau genti yang tunjuk jari laban ya. Bala nak agak nak resiko di peda. Akai.
1: Apo, besai na plastik di binci yang nuan ibu. Nama utai di beli nuan ngemayuahnya.
0: Yeh, kena ko jakut nulun beli minyak makai. Ninganya bisa setuak minyak paket ba kedai alien dieng. Tapi mereka bisa subsidi minyak paketnya. Nak lah beli minyak butuhan mu di luk.
1: Nai, nanti beli minyak makai. Nak patut nyoruyun plastik nuan tu ibu. Pedak nuan tu, garam 2 bungkus, biji yang 1 kilo, asam jawa, buduk gembung, air urin tikam, minyak mai 5 pikit. Apo, pemakai mayau pun dia beli nuan sekali. Ukai nuan bisa nupik mayau ibu.
2: Ya, bak ya no.
0: Udah jengkau 4 pikit aku minyak makainya tadi. Nemu dan lo, lebih dekat membayar. Ini alien yang ada kena tahu nak beli barang rega 120 baru tahu beli 4 pikit minyak. Ya, atu hari perintah aku ya no. Nyok rengka agak sudah aku untuk ngigak barang kena nyukup ke 120-nya tadi.
1: Eh, nanti kalah aku ingat tu bekanya ibu. Kadang nak bini Ali yang nyak ngeraka nuan ibu. Dengar aku buat radio YFM Iban sampai lama. Upis Menteri Dagang dalam menua ngau perkara pembeli barang. Netap ke orang dagang nak tahu meja mensia mayuah ha? Beli barang bukai. Sebedar tau beli minyak pikit sekilonya. Nanti ditemu salah, tahu dihukum nitih ke Akta Kawalan Bekalan 1961. Nemu di bok?
0: Parah dia ayah ke bini aliangnya. Ukai aku ajak tadi. Nemu di lo? Bini tuai rumah. Inai jual. Inai umeng. Ha, semua berbeli ke berkenyak magang. Apa ikut balak lagi? Mayu abang dia beli ya. Lama ya kenyangkuang berbeli ke minyak tua ya.
1: Dengar di bok. Nitiah ke penerang dalam radio. Ura dagang seminak diasuh bersekat, lebuh berjual minyak paket kena nentu ke semua orang ampit minyak bangsanya. Ambil ke bandiang tu ibu. Siko seminak dikemendar ke meli 2 paket aja ah.
0: Okey, rugi lah. Mereka kami tu tadi deh.
1: Nadai ko ngau, ibu. Utai ke udah.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Paya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Wan, simpan mengau badar, gelemak basin Wan, ari kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak mai kemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita Wan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badar. Nyak meh, ladai salah Wan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat Wan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup Wan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapa.

Nemu kita 6 juta hektar pemasai kampung di menua Sarawak merik peluang bekerja ba 80 ngagai 100 ribu ikut peranak menua Sarawak ba industri kayu ramu. Harinya 1 juta hektar sudah ditagak kenya di kampung galau Nol Jelu sigak beridup. Belalau ke perkara tu, perintah menua Sarawak netap ke atur di mana dikena nyaga kampung tu ti berakup ngau gerempong kayu dunia ngau gerempong kayu tropika antara bangsa. Betati ke pemasai guna ngalau kampung ke guna orang terbat dudi ilak, dia perintah menua Sarawak mengganjaga kampung di menua tu. Sayau me ke kampung kita. Pesan tu hari RTN Kuching.

Jadi aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala pelinga YFM kita di seluruh Menuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena sosial media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

0: hantar kami subak jeng. Spraynya kerga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok tok pakai sanggol suma. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek pakai baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Sida ge tuai de. Engkan wal ni ke basana. Ngai jadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang. Nya kurang ura deloa, ura lubang numpu. Semua ura ka ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino ura silia. Bajia magang. Kurang ya geburek ya gebajia. Laki sigat magang kurang. Urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.

perancang ke sedak kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, nak ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dia tandang ke, nak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, nak je ku iban. Lalu banyak dia kacau ke manis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke boyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawang negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau kangau ka ngiga atau na bau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu manah benar.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

jadi terima kasih. Aku cukup berhati hati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, nombor persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyameh pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

Ayu Selijabu, hari bentana pernyang ke Malang Gorisa, kuda juara ke malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak pekit begitu, cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, pencatat sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sida aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat.

Tribune, Maxwell Franklin Sarai.

0: maya kita suntua nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri segilir
1: tang maya orang ngaga diri ndak nemu nanti udah ngutang
2: nanti beda wisi duit kena maya padah dulu ngaga kaban
3: orang ke diinjau kita nya segi lembau kan lagi ya kaban

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

Pedak dia mah. Ketuanya. Patut nak nama mampu mulut. Ya, mai anti. Air liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut, meh. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang. Tok pemampu mulut ngoi dong. Break dengan ketuanya, lai.

0: keterubahku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawetik suah di dinga kita lebuh inuk tak ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Oh, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyinya te pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pen mayu
1: mayu amat na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. No bak kita itu bakanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyuk aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tang bak kita itu Arab ke Tuhan, kita Arab ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ianya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nuan Reba, kini penyalai. Tau ni buah sawat Nuan telefonnya. Tujuh Nuan dulu au. Datai bendua dituju, Nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, Anang nyawat telefonnya. Nemu Nuan, nanti Nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai Nuan, JKJR. Telepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibayar.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Pegulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang-mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah.
2: Au.
1: Ngelalai kenapa tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak Wai.

0: nama genuan cok tusah tim.
1: Eh katin dah ibu, ay tusah tim eh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh keuntung.
0: Nah eh kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Katin dah ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM gitu tau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang pepangai bak pemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, membayar di jelan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas lia RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349 tak ke 292.

tiga buah kenan. Pak Penguai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ke Seminah nyambung. Orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan. Dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter. Luar tukuh peniau jematan tu di dikagak mena gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu mega disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayur curah. Okay, semina ulian dua kita nimpai tebing sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke ndak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hakik berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni.
2: Oh.
1: Sembah sepana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak terpedak, dia temu pengawal ya tanya agen.
1: Oh, tu bisi-bisi ke apa betul ni ke kapan kita tu aman ke nya?
2: Yeah. Aman ke nya? Aman ke nya? Nah, nah salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no pengawal. Nah patut ni merai. Nama ada mendak kunyum merai. Nanti bunuh pam sikal, kuya tayam sikal, kuya neng dah nanya nama pengawal. Nama ada mendak kung pam tayam bilut.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Tuba klosis tau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu leberampit hari angin lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia anang irau laban TB uleh diperubat. Berubat tumu uleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian peluh malam isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu ujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: pagi riwayat.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimik-mimik aja. Nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimik-mimik tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban nuan udah du mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ranggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat.

Fortune, Maxwell, Franklin Saran.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu lah tahun 54 lah. Udah orang putih yang gaduh dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 tahun 50 51 tadi menyo menuh kacau deh kau nyak bisik guna ke jaku pesan je nyak nadai lah ni kau nadai bisik mu
1: tang maya jaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat bedau bisik nai
0: bisik pesan
1: bekeni cara sedangan juang mayanya
0: main tulis
1: main tulis
0: telefon
1: nganjong kito main tulis anjong gelpis
0: orang kami minta lagu main tulis, nak telefon.
1: Ngedep pos.
0: Ngedep pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Berupesan datai.
2: Ya, kakak ketahu lian kan sempatnya.
1: Sempat.
0: Bisa telegram, bawa orang bawa pos opis.
2: Telegram. Nak telegram.
1: Nak telegram nak.
0: Tiap-tiap kawai, nak telegram.
1: Lu jempat ya datai tanya.
0: Lu datai kami nyok, ya. Nak telegram. Bisa telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak itu.
2: Ya, terima kasih.
1: Ketemu baru, terima kasih.
2: Terima kasih.

0: tanaw ba telepon lebo mai kerita kita tau ngenakai keplusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Aku Cikgu Emek. Aku kak berpesan tentang bakal ni kita kak ngadu urus ke masa. Okey, yang pertama ni ada tiga. Yang pertama urus masa kita. Jadi kita nak mesti urus masa kita bisi jadual, terutamanya nanti kita nak bisi nembiak belajar. Kedua, kita mesti curi masa. Maka ni kita nak curi masa, nanti kita nak bisi kertai bukai yang nadai faedah yang kita gagak. Contohnya kita medak TV. Jadi kita curi masa kita medak TV nya tadi, nukar kita kertai ke bermanfaat. Contohnya kita ulang kaji untuk belajar. Nyak cara kita curi masa. Yang ketiga, kejar masa. Kejar masa maksudnya kita tu datang ke sekolah pukul 6:30. Awal kita datang. Jadi bisik setengah jam sebelum pukul 7 kita udah kejar masa. Jadi maya kita kejar masa nyak tadi kita guna untuk kita bersedia ulang kaji mata pelajaran yang bakal kita hadapi paginya.

0: baik. Dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanaban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

0: Du, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang tu nega kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tanya nyu beratur tadi ni kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida ya mari. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baru bukai nak ku nyuang beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuang ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpenggerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Nuan Tuhan tinelap, oh Nuan Siku timentas serta penyinuk, kami tu bala pengasuh bab pemetuang Nuan, lalu udah bergempuru, di baruh ayung kelemayang penyerakup suci Nuan. Matahari penyinuk Nuan mancar bak semua, lalu muari pemisik Nuan manjah bak semua. Tepak Nuan nyerangkap semua, penabat pengerinduk Nuan ngetan ke semua. Penyaga Nuan ngayung semua, lalu pereniang pengasih Nuan ditenggau bak semua. Oh Tuhan, kemendar ke penyikap Nuan tina de tata, lalu asuh penampak iring Nuan berperencing, terang ke semua mata, kelantang ke semua hati, engkau pengaga ti meruan. Ciri ke roh ti baru, bak semua mansia, lalu sikap bak sida, penghidup ti meruan belama, buka kunci semua pagar pemerhati, ti amat, lalu asuh penampak pengarap hati mancar bebendang. Gempuru semua mensia di baruh ayung pemisik Nuan, lalu asuh sidak berserakup dalam seati, ngambil ke sidak tau nyadi bakal selinggar panas sigit matahari, bakal umbak sitik tasik, engau bakal buah kayu sepun, awak ke sidak tau ngirup ari mata air di sama. Awak kesida tahu di hidup ke, ngenak puput ribut di sama. Awak kesida tahu nerima perencing, ari pun penatai penampak di sama. Nuan meh ti pemeri, ti sinu, ti pemaduk bisa. Abdul Baha. Saritu kita dekat berjaku pasal nama tujuh kita hidup bak dunia tu. Lalu nama batang pengawak, ti patut dikerja kitai mensia, nitia ke pemanah pemansang spiritual kitai. Mensia endang asal ia di tempat mulia, ngambil ke kitai amat nitia ke pemulia semangat kitai, kitai mesti nungak ngagepun penatai penghidup kitai, lalu ngigak pengerawang ati ari ia. Sitik cara dicukup berkuasa, kena ngulih ketuk ianya, nengah sembiang. Syogi Effendi, pengibun pengarap, madah ngage kitai, batang tuju ianya, pemansang siku-siku engau raban mensia, ari tinguliah ke pemanah, engau kuasa spiritual. Semangat mensia patut diberi makai dulu, lalu pemakai semangat, semina uliah disedia ke nengah sembiang, serta maca genteran ari tulis kudus tiap ari, lalu berperagam kereti ia. Maca genteran jaku petara tiap pagi engau lemainya, siti ajar bahaulah ke pemanah pemansang spiritual. Bahaulah nyebut, oh anak roh, aku dah nampak Nuan kaya, nama kebuah Nuan ngemaruh ke diri empu ngagai penyerantak. Mulia aku nampak Nuan, nama kebuah Nuan menyatik diri. Ariayu penemu aku, merik Nuan penghidup. Nama kebuah Nuan nyigak penerang ari orang bukai, kelimpah ari aku. Ari tanah pengerindu aku, udah nukuh Nuan. Nama kebuah Nuan ngiruh diri empu, angga orang bukai. Kuyang keperniang Nuan, ngagai Nuan pu. Awak ke Nuan tahu mendak aku, berdiri di dalam Nuan, tegap, berkuasa, serta penolong diri. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak engau petara. Ia meh ti penyinu, ti pemadu pemisi, oh petara-petaraku. Nuan mendak aku, Nuan nemu aku. Nuan meh pengenduh aku, engau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega aku dekang giga kelimpah hari Nuan.
nadai menasan udah aku tengah. Lalu nadai mega menasan bukai, dekat di tengah aku, tang menasan pengerinduk nuan. Bak pemetang malam penesat, mata aku nungak, engau sadang, serta penuh pengandal, ngegai pagi, pengasih nuan, tinadai tatak. Lalu lebuh jam terberingkas tawas, semangat aku diikat di hidup, serta dikering ke dalam pengingat ke pemajik engau pemetul nuan. Ia tidibantu oleh berkat pengasih nuan, tajapan ia seminak setitik, dekatnya ditasik diluas, lalu indah atom kemit, tidisawap tengkujuh pengerinduk penelap nuan, dekat berperencing baka bintang titerang. Lindung di baruah jaga nuan, oh nuan roh penulin, nuan pemekal ti pemadu pemisi, pengasuh nuan ke udah rindu, serta udah ditungkuan tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap, serta teguh dalam pengerinduk nuan, lalu kemendar ke burung ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau penglindung, dalam tansang pengudus nuan, ti diau bakayu serega. Abdul Baha. Nya ajak, terima kasih.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang labuh ke benih, nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak

Nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga hati gaga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah gaduk tau nanam ubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi tagilok laki tae gawa inu ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi

lagu hari Des tengah buang ya. Lama udah ngipa. Hau lagu dikenang pun ke awak penggerak pagi kita di YFM hari 5 ke Sarito ya. 9 hari bulan 10 2026. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Ke ulih didinga kita di Serata Menua Sarawak hari frekuensi FM bah stesen RTM ke Semak ngau kita.

lalu pihak Mekah boleh didengar kita ngena live streaming RTM klik Ngau Mekah ba channel Astro. Terima kasih ya milih YFM tumu pagi tu nyadi ke pemerindang kita lebih lagi kita ke Henang tumu Mekah angkat Dani nyedia ke Derek ke dekat Nurun Gawak pihak Mekah nganjung bala nembiak ke bersekolah pagi tu ya. Okay, jadi bawa pengerak pagi hari lima ke Sarito kita bergulai dengan waku Sam sepenglama 3 jam tu lagi nang bakal selama bak tusun program kita ke pagi tu 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi kita bergulai bak 2 pagi wai bisik topik ke dekat di baik dengan kebala peninggal kita yang nyak katusun tau kerintai awak pengerak pagi di YFM hari 5 ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito mucur di pejalai tapi yang mereka harap ke kita semampai likun mampai lantang mega berjalan ke pengawal kita bersari-sari. Okey, jadi terus merindang kita ke pagi tu ke mendiang ke YFM. Lagu kedua kena merindang kita ke pagi tu Arya Alex One.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang ke penusah berbadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah berbadi nyadi ari ulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, Cing Aling-Aling, hari Ika Saiful mega lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peninggal ya. Ke engkau dah tumu mega barantu jalai ke pagi tu ya. Harap ke berjimat mai cerita kita lebih ke ba jalai alun kita ika udah berengkah bersekut ke pagi tu. Okey, hari tu hari 5/9 dari bulan 10. Mega pelabak aku hari ke di anti-anti bala kita rakyat Malaysia. Laban ngalih hari itu lagi. Ya. Urung pukul 3:30 ngalih hari itu lagi. Dia ada Menteri Besar Menua Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dekat mantai ke bajet 2027. Tentu kita dekat nganti berita mana. Lebih lagi bajet ke diungkap ke semua rakyat Malaysia ya, nadai di kelawang ke siko kan. Nak ngira kita ke orang gawa, orang kau dah berpincin, ungkup orang tuai, ungkup inai tunggal, ungkup bala nembiak ke benua belajar, bersekolah, ngau semua peranak benua Malaysia, anang bisi ungkup bajet ke disedia ke sebedau tu ya. Jadi bajet 2027 lemai tu lagi atau kengali hari tu lagi maka boleh didengar kita pukul 3:30 ngali hari radio YFM lalu pihak mega ba semua stesen RTM ya yang kau TV ngau mega radio kita boleh mendiang ke mega hari RTM klik. Jadi inti bajet 2026 tu tadi agih belanja ungkup bajet ke disediakan ianya 470 bilion ringgit. Lalu mega menua Sarawak mega nerima agih belanja 6 bilion ringgit. Jadi kita akan nemu mega ya bajet 2027 tu penyampau agih belanja ke disediakan lalu pihak mega agih belanja ke disediakan ungkup menua kita Sarawak mega ya. Okey, lalu topik 2 pagi wai kita ke pagi tu mega. Bisi nyedia ke awak ngaki kita ke bisi pengarap hati. Tentu ya semua kita bisi pengarap hati berkawal ngau bajet 2027. Tahu komen apa topik kedua pagi wai kita ke pagi tu. Ianya nama pengarap hati kita bajet 2027 ke dekat di bantai ke Menteri Besar kita ngali hari tu lagi ya. Urung pukul 3:30 ngali hari. Atau komen pengarap hati kita dia. Lagi macam komen kita awak dua pagi wai kita ni. Pukul 7 pagi tu lagi. Okey. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Ya, merindang kita ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Bedau aku macam pesan berat ngau megak pesan ke babatang. Pukul 7 pagi tu lagi.

0: cakap boleh yang dia ke Mayuah penguat yang ke Balang Lebiak di minta kerja. Maka kami lepasan universiti itu minta kerja ke selaras dengan materi pelajaran kami. Akhirnya penguat perintian tahu ke swasta. Lepas kami mesti besar pengharap ke lepasan universiti boleh kerja di mana.
1: Dinamika YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Aku Ayu Selijabu, hari bintang pernyam kemarin lagu Isa aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak pekit begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu pencatat sepan juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar aku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah jadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari Icin anak Brian madah ke Apai Sida. Ianya Brian anak Senuyang ya. Brian anak Senuyang tahu ke Apai Wan udah nadai. Lalu Niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah anak ya. Ianya ba lorong 20H nombor 24 Sibu Jaya. Lalu Niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Jadi ia penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan Rabat tu. Kita tahu bertelepon ngagai lumur Icin 016-304-2427 tau kenucu Apai Kiko ya. 016-576-2976. Jadi ia pesan tu nucu Kaban Belayan Pak Rumah Budin Nanga Buya Nanga Danau, Nanga Sama, Nanga Meke, Bala Bulo, Peraran, Pelagus, Di Kucing, Miri, Nanga Iran Sung, Nanga Lacan, Nanga Sawi, Nanga Tada, Nanga Menyan, Nanga Pasir Nai engau muka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Brian anak Senuyang. Brian anak Senuyang tau ke Apai Wan udah nadai. Lalu niang Brian anak Senuyang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah anak Yampu inya ba lorong 20H lumur 24 Sibu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur kari Minggu tu ila. Jadi pesan ke dua tu hari Herman Leman anak Dennis Garit. Jadi pesan tu madah ke anak ya Raik Pio anak Herman Leman. Raik Pio anak Herman Leman udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba Ching Kiong Funeral. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya ba penam gereja Anglika Lambir. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu berlipun ngakai Herman Leman balumur 017-804-8937 tau kenuju Dennis Garit 013-840-0551. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba nanga Kelangas Merurun Julau Batang Merurun Tawang Tengah, Tanjung Bijat, Sri Aman, Lubu Debak, di Bintulu, Sibu, Muka Kucing, ngamaka Kaban Belayan ke Buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Raik Pio anak Herman Man, Raik Pio anak Herman Man, udah nada ya, lalu di Sengai Pala Mayu, ba Ching Kiong Funeral, lalu dekat kubur ke pagi pergila ba penam Anglika Lambir. Okey, lalu ngui yang ngakai pesan ke Siti tu ianya pesan Arya Bunsu anak bang madah ke ngeta sulit niang bini ya ianya niang selah anak ngasan ke dekat diatur pergila ya hari 6 10 hari bulan 10 2026. Jadi pengawalnya dekat diatur bar rumah sedempu inya bar rumah jamu pelikung sebetan 100. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Fetri Culat bar lumur 019-657-1034. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bar sungai anak sebetan pelikung baru engkudu atas engkudu baru Kerikap, Tinting Ringka, Sungai Berangan, Batu Empat, Rumah Lim Tuang, Sungai Ruan, Lubuk Nibung, Lubuk Ernit, Kali, Nanga Maras, Empayang Kabung, Lubuk Nibung Awi, Malung, Kemidan, Nanga Luau, jawi anak cungat apa temudo awi ngau muka kaban belayan ke bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta solid ni yang selah anak ngasan tau ke indai jantai ke dekat diatur pegila hari 6 10 bulan 10 2026. Jadi pesan ke Siti tu peningah enya hari 5 anak dali madah ke laki ya tahu tahu ke apa ibu boy ya inya King Sehong udah nadai mereka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila pa rumah sedempu inya pa rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu atau ila jadi pesan tu nuju kaban belayan pa ulu sekerang kerun padi belawan ulu budo rumah panau entebro rumah giman kemendo rumah kedit sungai buluh rumah sang cere rumah japar kemali rumah gaseh ngau mega kaban belayan ke bukai kalai pesan tu tadi madah ke tahu tahu ke apa ibu boy ianya King Sehong udah nada ya lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah labi munggu umpelam dayu tengah pakan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu atau ila. Okey lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari iduat anak lancap ya madah ke ngetas ulit niang apa ya enya niang lancap anak guna ke dekat diatur pergilah 10 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai jadi pengawalnya di ke diatur pa rumah sidampu inya pa lot 352 jalai bunga raya 7 taman bumiko miri jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah nyalang lubu empit seratu nangatoi lubu ijo awi sungai keruang nangarisau Cikgu Bennett ngau sida sebili ba mega pa Cikgu Doris Mr. Laja anak guna Mr. Garan anak guna Madam Dindo anak guna Sabat anak guna kaban belayan ba semumu nanga jauh pepangai kiba ngau mega kaban belayan ke buka ya ke nda ulih disebut itu magang jadi penerang ke siri aki kita tahu bertelepon ngagai iduat lancam balumur 012-889-2997 tau kenuju Gilbert Beji ya 013-807-4325 okey nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang lancap anak guna ke dekat diatur pergilah hari 6 10 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai apa rumah sidampu ianya apa lot 352 jalai bunga raya 7 taman bumiko miri okey udah lagi nampung maca pesan ke bokai merinang kita dulu ke pagi tu hari berangka jarup bisi ungkup diri

0: Pengerap Pagi, pukul 6, lagi pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Hakim Mendiang ke YFM ke pagi tu. Nyadi lagi maca pesan bukai ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali tu hari layah anak sibat. Madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang indai sida. Ianya niang gangiang anak anduak tau ke ini dia ya. Nyadi pengawak tu dekat diatur pagi pergila 10 hari bulan 10 2026, lalu muak ke malam ditangkan pengawak ngelumbuang. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu, ianya ba pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Rulan Bangau Sungai Tisa, Ai Iwong Ngemah Nangadap Batarjang Merirai Kapit, Nanga Lajan Suung, Nanga Balanggat Belawai Musa Suung, ngamaka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili agi bekawul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur kiti 010-828-0074 tau kenuju Imbuang 013-300-6124. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari mbun anak tambat ya, madah ngeta sulit niang indai sida, ianya niang lima anak lalin ke dekat diatur pergila mega 10 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi ya, ba rumah sidampu inya ba rumah Bennett panggil uban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba panggil kemintin kelau ngkeramut nyelam selepung gua melugu kuari dur entulang askra Batu Besai Kucing ngah meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur mbun 017-548-1821 tau kenuju lumur Hizi Siang 016-943-6408. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan area polis Anadula madah ke ngeta sulit niang apai sida, ianya niang dulah anak nyadang ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 11 bulan 10 2026 pukul 11 pagi. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sedempu, inya ba rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Ai Tanjung Bijat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Lacau Pelanjau Ngau Jukung ngau mega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur Salih Hanadullah ba lumur 014-614-683-7720. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan hari tuai rumah radi anak Melayu madah ke ngeta solid niang menyadi ya, ianya niang antan anak Melayu ya. Kalai nguan ulit inya malam tu lagi, lalu ngeta sulit pagi pergila 10 hari bulan 10 2026. Jadi pengawak tu duka diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah radi nanga selabi sungai Pakuh Uya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang Uya, batang Pakuh, batang Bunau Bekiki, skim Puruk Sekuau, rumah digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih, Bayan Tasik, Batu Singit, Sengkabang, Ibu bindung anak tereng ngau meka kaban belayan ke bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke silia ke kita tahu bertelepon ngakai tuai rumah radi ya bal umur 013-974-4011 tahu kenuju kuin anak acum 011-992-6713. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang antan anak Melayu kedekat diatur pagi pergilah ba rumah sedempu inya ba rumah radi nanga selabi sungai Paku Uya. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu Ari Lolin Lawas anak Julian madah ke ngeta sulit niang apai sida inya niang Julian anak Dasi ya tahu ke apai sayang ke dekat diatur pergila mega 10/10/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah sangat sungai Ruan Roban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kedua berayang Sungai Wong, Tapang Ujan, Mudung, Rantau Sukat, Kup Ibus, Nanga Derau, Suri Tengah, Entawa Sri Aman, Metung, Pelunga, Sungai Anak, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Sungai Pasir, Empayang, Pelaso, Sedik, Beratung, Supuk, Barit, Licu, Tingkat, Dabai, Sungai Kelampai, Sungai Berangan, ngau maka kaban belayan ke bukai ya kena oleh dia sebut itu magang madah ngeta solid ni yang Julian anak Dasi ke dekat diatur pergilah 10/10/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu ya ba rumah sangat sungai Ruan Roban. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Michael Nanang anak Jackson Cree madah ke ngeta solid ni yang apai sida inya niang pegawai Waran Besara Jackson Negeri anak unggul ke dekat diatur pergilah mega 10/10/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah rami sebemban asal jalai sebemban Selanjan Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Selanjan Lacau Encia Pantau Sungai Besai, Empaling, Balau Banting, di Bakung, Gua, Undup Sungai Tengah, di Selepung, Keramut, Meluku, Kelawah, Pelancau, Sungai Pinang, Semunjan, Gayau, Pantau, Karak, Ngau Meka, Kaban Belayan ke Bukai yang kena oleh disebut di Tomagang. Penerang ke Sili Aki, kita tahu telepon ngagai Michael Nanang, Balumur, Kusung, 19-648-9329 tahu kenuju Sicilia 014-886-8542. Okey, nya tadi mega pesan ke basic diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, hari merenang kita ke pagi tu peninga ya. Lagu hari Gilbert Gawang Nika Pancar Panas Malam.

Gilbert Gawang ya, Ngiga Pancar Panas Malam. Setujuh setengah pagi tu lagi peningah. Nonabur ke berita pagi di YFM. Siti Agil lagu kena merindang kita berdau kita mendiang ke berita. Atau lagu hari Yus Andrew ke pagi tu ya.

Selamat pagi, bergulai dengan aku Melati Badi buat berita pagi YFM pagi hari 5, hari Tok 9 dari bulan 10, 2026 lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Bajet 2027 dikarap kemerit fokus ngenegap ke sektor pelajar negeri Tok. Sarawak mansiak kerjasama ekosistem minyak gadung bergulai ngau Australia. SPR nerima 133 representasi pengawak mansiak baru sitak berpilih di Sarawak. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak bisa potensi jadi pemain strategik dalam pemansang rentaian bekal minyak gadung ungkup industri kapal serantau. Sekretari Kedua Politik Ekonomi Suruhanjaya Tinggi Australia, Laxlan Maxby, madah kegempung penegap dalam industri kimia ngau minyak Sarawak, dia penduduk Malaysia jadi hub pengangkut serantau, diumbak ke ngau pengelandi Australia buat pengawak ngasil ke minyak gadung oleh muka jalai ngagai kawul kerjasama ti bansanya. Ya madah ke ketiga-tiga rabannya dia tu benar mansiak pemansang ekosistem minyak kurang karbon dikelan nyukung transaksi industri maritim gagai kuasa bersih. Ya madah ke Australia Megak bersedia berkongsi ke pengelandia sidak berkawal ngau pengawak ngasil ke minyak gadung atur pejalan kapal ngau aspek teknikal ke berkawal. Ya maksud ke jakutnya rambau awam pengeram berita, berindik hari penemuai basah ngagai Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, bak kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Sarawak ngarap ke bajet 2027 dekat ngemberat kaget sektor pelajar, kelebih agi berkawal ngau pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur sekolah, ngau perengkah guna pelajar. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan madah ke agih belanja kebesai diguna dikena ngemanah ke sekolah ngau kuartus pengajar terpuak. Ya madah kenya berguna amat berindik dari status Sarawak jadi negeri pemadu besai di Malaysia kelimpah peranak dituk tingentap ke peniau cara ngacir. Ya megah minta sekolah di Sarawak disikap ngau perengkah guna makmal serta sama ngemberat ke bidang pelajar sains, teknologi, engineering, ngau matematik, STEM serta megah pelajar ngau latihan teknikal ngau vocational, TVET dikenang negap ke pemansang moda mensia. Kelimpah hari infrastruktur yang madah ke pemberat guna bala pengajar serta peluang di tiket ke pangkat patut megah diperhatikan. Yang maksud ke jakut tu ngagai media, rabau temuai ngagai palan projek bak sekolah kebangsaan berlipat lawas. Komiti pengawak berpilih SPR bisa nerima 133 representasi berkawal ngau langgur pengawak mansiak baru sitak pengawak berpilih KSP bagian pengawak berpilih negeri Sarawak ketujuh. Sekretari SPR Datuk Khairul Syariah Idrus madah kari penyampaunya 126 representasi mantai ke bantah lalu tujuh nyukung langgurnya. Buat penerang media SPR madah kesidak dekat ngatur awam khas dikenan meresah semua representasi tidak terima kelebih agik tinitih ke kriteria terpatut diperhati ke dalam local inquiry. Pemutus berkawal ngau proses local inquiry-nya dekat digagak sepengudah awam diatur. SPR sudah diberi tempoh 2 tahun, 2 nembok ke pengawak mansiak baru peringkat 1 bulan 9 tu kemarin. Notice proceeding local inquiry itu dekat dikeluar ke ngagai raban ke layak penghabis kurang 2 minggu sebedau proceeding-nya nyadi. Palan Penyakit Berhampit Sarawak, SIDC, sudah nyadi raban kunci projek pansi antarabangsa dikenal merti ke melabak serta nagang virus rengat babi Afrika, ASF. Dalam penerang media, SIDC madah ke projek kebungkus lebih 18 juta ringgit di pelanja UK Research and Innovation, UCRI, lalu bertuai ke Profesor Peter J. Dodd dari University of Sheffield. SIDC dekat bekerjasama dengan University of Sheffield, University of Liverpool, Bioteknologi Kebangsaan Thailand dengan UPS Service Veterina Sarawak. Nitiah ke penerang SIDC, tajapan ASF nadai merit risiko ngagai mensia dan ia ngerusak populasi babi kelitupik serta balat merempas ngagai ekonomi ngau daya hidup komuniti tengemeran ke pengawak bertupik.
Projek Tebegak ngembuan juluk dekat ngangkat ke SIDC, jadi Palan Reference Genomics Rantau, ungkup ASF, kelimpah rinyukung pengawak ngagak strategi nagang gau vaksinasi. Kita dia tu benda-benda ke berita pagi hari YFM. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar bergulai hingga urung 500 ikut Mensia Mayuh bak pengerami beri terima kasih ya. Berserimpai hingga pengerami ngintu hari pengadaya ke 80 bak Masjid Jamek di Kuching lemai kemari. Pengerami beri terima kasih renggat negerinya bila diguluk Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juari Tono Peng serta Megak Bala Ketuai Pengerap Islam Negeri Tau. Pengawak tu dipun kengau sembiang maghrib ngau isyak lalu ditangkan kengau pengawak Macai Yasin serta sembiang terima kasih. Pengawak Macai Yasin ngau sembiangnya bertuai ke Imam Besar Sarawak Sahibus Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sama Mr. Datai, Menteri Nembiak Lumbak Ngau Pemansang Orang Dagang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Ngau Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Judaidi. Sarawak FM dekat nabur ke Kemuncak Bintang Piramli 2026 bak radio Ngau Media Rama kena hari Minggu tu. Pengawak tu dekat berengkah pukul 9 malam. Balam Mayuh Megak tahu mendak pekit tu dengan Facebook Sarawak FM Ngau RTM Klik. Pengatur Media Rama Sarawak FM Muzaldi Rofai madah kesidak udah berjalan ke mayu macam aktiviti promosi bergulai hingga Raban Pemekit kelimpah kaban strategik nyerumak pekit renggat final kedekat diaturnya. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dipasuk 6 ikut orang ke berpekit berebut ke gelar champion. Pengawak tu dekat diatur bak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak Unimas lalu dekat ditabur keterus kena 11 hari bulan 10 atau ilah. Ia berjakut ngagai media rambau pengerami nyuak ke pakaian kaban strategik Bayu Somerset ngagai staff radio ngau media rama Sarawak FM berserimbai ngau Kemuncak Bintang Piramli 2026 di Kuching. Pengawak ngambil bagi berkemuncak Bintang Piramli 2026 merik penelebak ke baru ngagai pemekit kelimpah berpeluang mansik ngau dalam serta merti ke hasil karya seniman Niang Tan Sri Piramli. Pengari Zon Selatan Muhammad Rizwan Muhammad Taib madah ketuk ke Terubaya masuk peketuk no yang ulih ke penelebak serta belajar di pemekit bukai ke lebih berpenemu. Ya madah ke pengerinduk ya bak karya Piramli berkah rimit lalu lagu Niang udah nyadi ke sumber belajar ke bidang muzik. Berbangunnya pemekit Zon Tengah Musyawir Abdul Rani nerang ke pekitnya nyadi pelasa dikenal meri basa ngagai jasa Piramli ternyadi legenda seni menua. Buat pengawak nyikap pekit finalnya, bala finalis Megak ngambil bagi bermain macam aktiviti yang kaum sesi berbeli ke pakaian gau kaban strategik Make Fashion. Peramung mansang ke teka taik melata di Kampung Simuti Pedawan bisik potensi dikena nyungkat bekal laik kudah diperubat gau ngasil kekuasa karan ungkup kandang endur ke ngelingi. Sapit Menteri Peringkat Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil madah ke kandang dur ngandang air di Semuti oleh dikemasan dengan projek sistem akut dikena nangkup guna air ngau kuasa. Ia madah ke projeknya dikarap ke oleh merik penguntung ngagai kandang menua Semuti si bakar si buang ngau sadir. Kelimpah hari bekal laik ngau kuasa yang madah ke kandang menuanya Megak bisik potensi dikemasan kenyali palan eko dagang temuai ketegak pemanah gaya rampak menua ngau pengeraja asal tidi kemisik. Yang maksud ke jakut tu berindik dari pengawak nemuai ngabas ngagai palan ke di Perambu nur ngagak teka taik melata di Kampung Simuti Pedawan. UPS Pengregister Bangsa JPN sudah keluar ke 169,346 itik MyCard rebak baru di strata menua antara 17 hari bulan 9 nyentuk ke 6 hari bulan 10 atau tadi. Ketua Direktur JPN Datuk Badru Isham alias madah ke Sarawak ianya ketiga pemaduk mayuh dikeluarkan ianya 15,777 itik kad. Yang madah ketimbal ngagai MyCard rebak baru cukup merangsang yang berindik dari pengawak ngangkat ciri pengelikun berteknologi tinggi hari 23 ngagai 53 bengkah ciri. Dikena nangkup penambah pemintaknya, JPN Megak sudah nambah ke penyampau palan keluar ke kad di serata menua hari 60 ngagai 70 buah.
Tajak pihak yang lalau mensia mayuah ngambil kena berumban nukar maikat lamak sida entik cipnya agak mana. Dikenang ujung ke berita pagi tuk-tuk batang berita dibaca baru. Bajet 2027 dikarap kemerik fokus ngenegap ke sektor pelajar negeri itu. Sarawak masih kerjasama ekosistem minyak gadung bergulai enggau Australia. SPR nerima 133 representasi pengawak mansik baru sita berpilih Sarawak. Yang nak berita kita ke pagi tu peninga, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Selekah jakuk sarito ianya sendam. S-E-N-D-A-M. Sendam. Reti sendam ianya berasai kesal, nangi, rawan, tau ketakut. Contoh ayat, ndak boleh padam kasai sendam, lebih keterubah bertemu dengan orang berpangkat besai mayang bawum. Balat amai sendam aku tidak asuh kita nyadi pengatur randau malam tu. Nyanakak selekah jakuk sarito ianya sendam.
1: Selekah jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nyal tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Info Temuan. Sekali itu, kami, Mike Tan Muai, ngagai pilih menol bantu. Siti Ari Bagi Menua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal Menua. Pasar Lubang Batu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubang Batu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Batu itu nikah ke Pansia udah bisi. Lebuh maya jaman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung Raja Kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubang Batu sebenar pasar itu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja itu. Asal menua Lubang Batu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bagai mensia anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu. Rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke kira iban ia ke ngembai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seluai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuk keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seluai Jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kerja tu. Bisik megak siti cerita tuai ke ditampung ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus iti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam yang dibayar ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Nyaga kita ia kerindu baya pemanah rampak menua. Wong mirah lubuk antu, siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngage wong mirah kita uleh nengah jalai, ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi itu, nduar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong mirah lubang tu bisi 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke ati kenuk kesidak kenguan menua tau air wong mirah tu nak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak ken muai ken luar tu bisi tertemu ke bungai refresia yang nyari sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang wong tu terenjan amai manah ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing bak tiap itik ringkat bak wong tu bisi ngemuan cerita yang pu baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air wong tu kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu penatai kita. Endang disambut kami ngau ati gagah.

keluarga Pengawal SSJ 9 tu dah mau jual. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bini Albert Ali Subak serta kalian tu nak dulu nak mula bau. Thank you so much kepada curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lepau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.